0: korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo hadir pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah dan Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
0: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
1: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
0: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
2: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
0: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Para pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar rupiah.
4: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah Rp145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
5: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Hadrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
5: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
8: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan Haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jamaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanajul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
9: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal. Misalnya beliau itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya essential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal. Mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan nusuk, visa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Aropa, Musdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Sultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Sultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
8: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
10: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
11: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal A. Sampai ini pukul 10.15, ya. Yang kalau terbuat 3, 18 bin, pukul 4.30. Yang KJT 29, 22 Juni, pukul 15.10. Kemudian KJT 39, kurang 29, pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji, Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Saat ini jemaah tidak selama haji dulu, ya, tetapi dari penyerangnya langsung dari BIPP ke daerah masing-masing ini luar biasa, ya, sampai enam mungkin lah. Itu jadi terima kasih, bagus ini luar biasa tentunya jemaah.
10: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT-1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
12: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPH Debarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing, jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
13: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas dakar, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar, silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang. Mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
12: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPH Debarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Sa'adatu Daren.
2: Laporan khusus.
3: Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
3: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan. Gitu. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
5: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk PSEL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
4: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN.
6: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
4: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Sa'adatu Daren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
7: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, yaitu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
8: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya, desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
0: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada pagi hari ini, saatnya kita dengarkan informasi perakiraan cuaca ya, dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
0: Baik, pendengar, kita sudah terhubung dengan Anggun dari BMKG tentunya. Selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi.
0: Iya, silakan dengan laporannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Provinsi Riau diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk pagi hari, cuaca diperkirakan berudara kabur hingga berawan. Berdasarkan pengamatan citra radar cuaca BMKG, terpantau hujan dengan intensitas ringan terjadi secara sporadis di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Indragiri Hilir, dan sebagian Kota Dumai. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, dan Kota Dumai. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan berudara kabur hingga berawan dan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kota Dumai. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 100%. Untuk angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang, di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah. Tinggi gelombang kategori sedang mencapai 1,25 meter hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Rokan Hilir dan perairan Dumai Bengkalis. Untuk informasi titik panas hotspot update pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, untuk wilayah Pulau Sumatera terdeteksi 145 titik, dan untuk di wilayah Riau terdeteksi 24 titik, yang tersebar di Kabupaten Rokan Hilir 4 titik, Kabupaten Bengkalis 9 titik, Kabupaten Kampar 2 titik, Kabupaten Pelalawan 1 titik, Kabupaten Kuantan Singingi 5 titik, dan Kabupaten Indragiri Hulu 3 titik. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Gun ya sudah menyampaikan laporan langsung dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada pagi hari ini ya. Nah, pendengar, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada 5 Juni 2026 menjadi momentum penting untuk mengingatkan dunia bahwa bumi sedang menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang semakin nyata. Nah, mulai dari perubahan iklim misalnya, atau hilangnya keanekaragaman hayati, hingga polusi yang terus mengancam kualitas hidup manusia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia mengatakan bahwa seluruh elemen masyarakat untuk mengambil bagian dalam upaya menjaga lingkungan. Pemerintah menilai tantangan tersebut tidak dapat diatasi oleh satu pihak saja. Dibutuhkan juga kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, organisasi masyarakat, hingga individu untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Nah, melalui kampanye tersebut ya, masyarakat diajak untuk mendengar sinyal yang dikirimkan bumi dan meresponnya dengan tindakan yang positif. Langkah sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kemudian menghemat energi listrik, menanam pohon, mengelola sampah dengan baik, hingga menggunakan transportasi ramah lingkungan yang dapat menjadi kontribusi nyata bagi kelestarian bumi. Nah, bagi Indonesia pastinya peringatan ini menjadi pengingat bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah saja, melainkan tanggung jawab kita bersama. Nah, setiap tindakan kecil yang dilakukan hari ini itu dapat memberikan dampak yang besar ya bagi masa depan generasi mendatang. Jadi karena itu pendengar, Hari Lingkungan Hidup Sedunia bukan sekedar peringatan tahunan saja. Lebih dari itu, hari ini menjadi ajakan untuk mulai bergerak, peduli dan berkontribusi menjaga bumi. Nah, sebab lingkungan yang sehat ya adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan untuk anak cucu kita di masa depan. Nah, pendengar, kita masih di Riau pagi, jangan lewatkan nanti dialog olahraga Riau menyapa pada pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan tema Piala Dunia dari sudut pandang PSSI Riau. Nanti pastinya akan ada info narasumber yang luar biasa sekali dari Direktur Teknik PSSI Riau dan instruktur nasional ya. Dan untuk pendengar seperti biasa nanti di dialog Riau menyapa, dialog olahraga nanti pada pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat bisa bergabung di line telepon dan mungkin di pesan singkat line WA kita pagi hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan marhum Bekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik.

0: Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat kita di dialog interaktif Riau Menyapa bersama rekan saya Khairani Januari ini.
1: Saatnya Anda mengikuti dialog Riau Menyapa.
0: Terima kasih pendengar dan selamat pagi. Terima kasih pendengar dan selamat pagi. Salam olahraga jaya. Apa kabarnya untuk Anda di pagi hari ini? Saya Khairan Januari ini bersama kembali dalam program Riau Menyapa, dialog interaktif spesial olahraga di setiap hari Jumat kita hadirkan pukul 8 hingga jalan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan kita ketahui bahwa dalam waktu dekat gelaran Piala Dunia ya atau pesta bola ini akan segera kita nikmati bersama.

0: Dan hanya saja tiga negara yang menjadi tuan rumah dari Piala Dunia tahun ini, tahun 2026. Tapi antusiasme semua warga negara dunia ya, itu tengah menanti-nantikan gelaran Piala Dunia. Apalagi mungkin Anda yang sudah menjagokan negara-negara yang Anda favoritkan, meskipun mungkin Indonesia belum berhasil ya menjadi salah satu untuk Piala Dunia di 2026 ini. Baik, kita akan membahas terkait dengan gelaran Piala Dunia dari sudut pandang PSSI Riau, dan sudah hadir di studio Programa 1 RRI Pekanbaru, yakni Direktur Teknik PSSI Riau dan juga Instruktur Nasional, ada Bung Philip Hansen. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bung Philip.
1: Selamat pagi semua.
0: Salam olahraga.
1: Jaya.
0: Jaya. Apa kabar nih Bung?
1: Alhamdulillah sehat, untuk sampai saat ini kita sehat semua.
0: Oke, kalau misalnya Anda mendengar nama Philip Hansen, ini nggak asing lagi ya di telinga masyarakat Provinsi Riau ya. Karena memang beliau adalah tokoh sepak bola bukan hanya Provinsi Riau tapi juga sudah nasional nih ya Bung ya.
1: Siap.
0: Ya. Bung, nanti kita panjang lebar terkait ya dengan Piala Dunia 2026 yang memang RRI juga salah satu pemegang hak siar ya untuk Piala Dunia. Jadi Anda nanti bisa mendengarkan ya RRI Pekanbaru, terutama RRI di seluruh Indonesia, untuk gelaran atau tayangan-tayangan Piala Dunia 2026 yang akan dimulai pada tanggal 11 Juni 2026 ini. Jadi berdasarkan jadwal pertandingan pembuka Piala Dunia 2026, ini adalah Meksiko versus Afrika Selatan ya pada 11 Juni 2026 dan di Meksiko City. Jadi pada hari-hari awal juga tampil negara-negara seperti Kanada, Amerika Serikat, Paraguay, Brasil, Maroko, Jepang, Jerman, Belanda, Prancis, Argentina dan lain sebagainya. Jadi negara-negara yang bermain ini di Piala Dunia ini ada tiga negara yang menjadi tuan rumah ya. Dan ini sebagai seperti apa mungkin sudut pandang dari Bung Philip Hansen. Tapi Bung Philip, untuk Anda juga yang ingin bergabung, nanti pendengar kami persilahkan juga ya di 0761-25111 atau di 0811-76793-991. Baik Bung Philip, ini Piala Dunia selalu menjadi ajang sepak bola tertinggi di dunia. Dari perspektif PSSI Riau, apa pelajaran terbesar yang dapat dipetik dari penyelenggaraan dan kompetisi Piala Dunia ini Bung Philip?
1: Oke, terima kasih ya, Mbak. Pendengar semua seluruh Riau yang mungkin melihat atau mendengarkan acara dialog kami, pastinya semua masyarakat dunia, tapi kita cuma membahas Riau. Kebetulan di Riau ini atmosfer sepak bola ini sangat antusias sekali ini. Apalagi kita bicara dulu di atas yaitu Asprop Riau gitu kan. Asprop Riau ini diketuai oleh Edu atau Edwansa.
0: Iya.
1: Untuk Riau, kemudian untuk Pekanbaru itu Roni. Dua-duanya itu adalah adik-adik saya yang mempunyai yang juga punya wawasan sepak bola dan juga mantan pemain bola.
0: Mm-hmm.
1: Nah, ini beruntung sekali kita yang ada di Pekanbaru dan Riau bahwa dengan adanya ketua-ketua itu, sepak bola dari akar rumput ya, dari akar rumput grassroots itu sudah dikembangkan. Contohnya ini baru ada Piala Dunia Anak-anak. Alhamdulillah antusiasnya berapa ribu yang hadir di Stadion Hang Tuah di Kulim sana. Perkembangan sepak bola di Riau ini apalagi dengan adanya Piala Dunia ini sangat sangat berpengaruh sekali kepada remaja-remaja dan anak-anak kita semua. Kita juga jangan bicara tentang dia jadi pemain sepak bola. Kalau kita bicara itu dulu, nanti kita bicara kemauan anak-anak untuk bermain bola ini dulu. Kemauan anak-anak untuk bermain bola ini di Riau dan Pekanbaru khususnya itu sangat banyak sekali. Terbentuknya SSB dan akademi-akademi ini menimbulkan bahwa gerakan yang dibuat oleh ASKOT maupun ASPROP Riau itu benar gitu. Karena terlepas dari itu, anak-anak nanti pinginnya anak-anak itu jangan salah arah kan gitu. Lebih bagus dia berolahraga, bukan olahraga sepak bola aja, apa olahraga lain juga boleh, tapi yang paling dominan ini olahraga sepak bola yang anak-anak ini. Kemudian pengaruhnya juga kepada pelatih-pelatih juga. Tentu pelatih-pelatih ingin juga menjadikan lisensinya naik gitu. Karena kalau dia di dasar kalau melatih anak-anak SSB mungkin D. Yeah. Nanti untuk naik usia 12-14 dia mungkin C. Naik lagi ke usia 17 untuk pengembangan dia mungkin B gitu. Begitu juga selanjutnya. Selama ini gerakan-gerakan yang untuk lisensi itu sudah dibuat oleh ASPROP dan ASKOT gitu. Ya, dari lisensi D dan C. Cuma kalau lisensi B itu harus PSSI pusat gitu. Itu pada saat ini. Pengaruh sepak bola Piala Dunia itu, ini yang menjadi barometer anak-anak. Dia akan bisa melihat aksi-aksi individu, nah, ya, bukan aksi tim, tapi begitu aksi-aksi individu yang dilihatkan oleh pemain-pemain kelas dunia, dia akan menirukan nanti di lapangan itu sendiri, gitu, tanpa dia sadari gitu. Itu yang pertama. Kemudian baru dia bicara bagaimana nanti kerjasama itu akan di development dengan pelatih-pelatih yang ada.
0: Oke, baik. Jadi memang berarti gelaran Piala Dunia ini berdampak positif ya untuk perkembangan sepak bola yang ada di Provinsi Riau terutama begitu ya, Bung Philip ya. Tapi mengapa masyarakat insan sepak bola daerah perlu mengikuti perkembangan Piala Dunia ini, Bung?
1: Perlu sekali karena gini, jangan kita berpengaruh nih nanti yang bahayanya bagi anak-anak yang kalau saya dari kepelatihan itu melihat bahwa perkembangan anak-anak memang ditentukan sekali oleh orang tua dan pelatih gitu. Kalau pengamat itu, nah ini maaf sekali yang pendengar ini kadang-kadang memberi masukan-masukan yang dia tidak tahu. Ini yang bermasalah. Kalau dia, kita kan lihat ini sekarang nih mengapa pentingnya orang tua dan coachnya untuk memberi edukasi kepada pemain-pemain itu. Nah, kalau itu udah berjalan dengan baik, insya Allah 2034 itu pemain-pemain yang kelahiran 2010, 2011 sekarang itu akan bisa bicara di tingkat nasional dan internasional. Itu PSSI udah mencanangkan. Kami di instruktur target sebenarnya tuh 2034 PSSI akan bisa ikut Piala Dunia.
0: Targetnya?
1: Targetnya 2034 bukan 2026 itu. Instan gitu kan, kalau 2026 itu kan instan, rasa-rasa bisa gitu kan. Jadi gitu, kalau kami dari kepelatihan tuh memang 2034 itu Indonesia.
0: Kenapa Bu? Apa barometernya coach?
1: Karena banyak Indonesia pingin. Nah ini pemirsa semua juga harus tahu, sepak bola ini bukan instan. Mengapa dunia-dunia itu gampang main bolanya bisa juara-juara? Karena pemain-pemain itu dia sendiri banyak bermain di Eropa. Nah, itu bagaimana pemain Indonesia itu bisa bermain di Eropa dulu. Bukan di Piala Dunia, di Eropa-Eropa. Ada 2, 3, 4 di Itali, ada di Inggris, ada di Perancis, atau ada di Brazil. Dengan adanya pemain-pemain Indonesia yang bisa main di klub-klub dunia, itu untuk mengumpulkan pemainnya lebih gampang kan? Nah, kalau dunia-dunia sepak bola Eropa sudah begitu. Pemainnya ada di mana? Di Tottenham Hotspur, di Manchester United, di PSG. Nanti seminggu, dua minggu lagi kita akan kumpul. Dia gampang kumpul. Dan pelatihnya tidak susah. Karena dia sudah dilatih oleh pemain-pemain profesional dan pelatih-pelatih nasional di klub. Beda sama Indonesia kan? Indonesia pemain kita jarang bermain di Eropa.
0: Yeah.
1: Nah ini kerja berat untuk pelatih Indonesia sekarang. Tapi walaupun gimana tetap dia optimis. Dan itu kan sudah dibilang juga dengan pelatih Indonesia sekarang. Sulitnya melatih tim sepak bola Indonesia karena pemainnya tidak banyak bermain di kancah Eropa. Dan pemirsa juga harus tahu itu. Dan itu salah satunya. Okay. Bahwa kita agak lambat untuk kesana.
0: Oke, tapi kenapa nih coach? Mungkin bagi orang awam, kenapa pemain kita itu tidak menembus ke Eropa, coach?
1: Ya, pertama banyak yang kalau kita lihat banyak dari segi-seginya. Kalau Indonesia nengok kultur, kan kita juga kultur Indonesia itu gimana? Bukan berarti Indonesia tidak bagus ya. Secara individual pemain Indonesia itu bagus, ya kan? Nah, itu selalu dibilang dengan coach Luis Milla dari Spanyol. Indonesia punya kecepatan, luar biasa. Cuma setelah kecepatan itu dia bingung mau kemana. Nah itu tadi. Ini kan Indonesia punya kecepatan. Siapa nggak kenal pemain Indonesia cepet-cepet semua. Tapi kan itu cuma satu-satu, satu dua orang. Nah itu tadi. Dan itu dia perlu Ya perlu ada stamina yang kuat, endurance yang kuat, ya kan, fisik yang kuat, berapa endurance-nya, kan gitu, bisa dilihat dari kemampuan daya tahan pemain itu sendiri, kan itu. Jadi itu salah satunya. Kemudian memang juga kembali lagi ke coach-nya juga, pelatih-pelatih yang harus berpengalaman dan tahu mengenai gizi itu benar. Ya semua banyak elemen-elemen yang mempengaruhinya. Tapi kita tetap optimis. Nah, enggak boleh enggak. Tetap optimis. Itulah namanya proses, kita harus sabar.
0: Oke. Itu dari segi nasional. Kalau misalnya dari segi daerah, ini seperti apa nih, coach?
1: Nah, kembali lagi sama. Kita balik-balikan aja sebenarnya. Kalau nasional, mengapa enggak maju? Karena pemainnya jarang main di Eropa. Kita kembali juga ke Pekanbaru, ke Riau, pemain kita ini jarang main di nasional, gitu nggak? Kan sama aja. Nah, kalau pemain-pemain kita, pemain-pemain Pekanbaru atau pemain-pemain muda usia, pemain-pemain kita banyak main di, katakanlah pemain kita ini banyak di Arema Malang, banyak di Persipura atau mana, kan naik. Si A mainnya di Persipura. Jadi kita kalau ngumpulkan contoh pemain Pekanbaru lah ya, kita kumpulkan pemain-pemain yang hebat di Pekanbaru, dia udah main di Arema di Liga 1, pasti bagus. Dan itu tadi satu, jam terbang juga kan mempengaruhi, teknik juga, semua mentality, apalagi ya bagus main tapi mentalnya, itulah makanya ada 4 elemen tuh sepak bola, fisik iya, teknik iya, taktikal juga, dan yang perlu tuh ke mentality. Kalau Indra Sabri bilang 80% Philip, mentality sangat mempengaruhi. Kalau mental kamu tidak bagus untuk bermain bola, jangan bisa kamu niscaya tidak bisa maju gitu.
0: Oke. Memang tapi mental itu sebagai sang juara itu memang harus di ini ya, Bung ya. Baik. Tapi ketika menyaksikan tim-tim peserta Piala Dunia nih, coach, teknik apa yang paling menarik perhatian seorang direktur teknik nih? Tapi sebelum dijawab coach, kita tampung dulu penelpon kita ya. Halo, selamat pagi, salam olahraga.
2: Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Salam olahraga, Bapak.
2: Salam olahraga.
0: Jaya.
2: Selamat olahraga.
0: Oke. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Dengan Bang Al dari Pasir Pengayan yang mau bertanya nih, Pak Kos.
0: Ya, oke, silakan Bang Al. Ya,
2: Pak Kos, ini aku tuh dulu kan sering olahraga kan, tapi aku tuh nggak tahan berlama-lama gitu, lari-lari gitu kan. Nah, habis itu aku tuh setelah nafas gitu, Kos. Gimana ini, apa nih, tangkapannya Pak Kos nanti ya?
0: Tipsnya ya, bagaimana ya? Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Al, kayaknya perlu jam terbang juga yang ini ya. Seperti kata Coach Philip Hansen. Oke, kita tampung kembali. Halo, selamat pagi, salam olahraga.
3: Assalamualaikum, Mbak Rani.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Bapak?
3: Deddy Labarsa.
0: Pak Deddy Labarsa, silakan Pak Deddy.
3: Oh, gini Mbak Rani, mau nanya aja, minta informasi. Kapan sebetulnya apa nih? Pembukaan Piala Dunia.
0: Pembukaan Piala Dunia tanggal 11.
3: Tanggal 11 ya?
0: Iya.
3: Oke lah, makasih.
0: Terima kasih Pak Deddy. Nanti kita mungkin akan influence-kan terus ya, karena memang RRI, TVRI dan juga Antara ini salah satu kolaborasi untuk menduniakan ya, atau mensiarkan lah gelaran Piala Dunia 2026 ya. Tanggal 11 itu adalah menjadi ajang pembuka dan langsung untuk pemain-pemain awal nanti, dan Anda juga bisa dengarkan juga di RRI Pekanbaru ya, tayangannya yang kita siarkan langsung dari Program 3 Radio Republik Indonesia. Baik, silakan di 0761-25111 atau di 0811-76-73991. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kita masih membahas terkait dengan sudut pandang dari PSSI Riau seperti apa mungkin gelaran Piala Dunia ini. Baik, Bung Philip, seperti tadi yang saya katakan ya, ketika menyaksikan tim-tim Piala Dunia, aspek teknis apa yang menarik perhatian seorang direktur teknik nih? Tapi masih ada lagi bergabung di Bo.
1: Enggak apa-apa, silakan aja.
0: Kita buka kembali. Halo.
4: Halo, selamat pagi, Bu.
0: Selamat
4: pagi. Tim pengajar kan?
0: Iya. Tidak, Bung Philip Hansen.
4: Pak Suhaimi, Bengkalis.
0: Pak Suhaimi di Bengkalis. Ya, silakan Pak Suhaimi.
4: Pak tim pengajar, ya tim pengajar namanya, Bu.
0: Iya, iya. Instruktur nasional.
4: Ya. Ya, ini Pak, usul masyarakat di luar negeri itu, di dalam kata Bapak di Jawa, itu perkelup Pak, apa Riau perkelup tak ada Pak, mulai dari 16 sampai 20 lebih. perkelop baru maju, Pak. Jadi perkelop tu masing-masing dia memajukan klub-klubnya, Pak. Ini tak usah ditanggung pemerintah aja, Pak. Pemerintah ini tak berduit. Udang gaji pegawai tak berbayar, Pak. Gaji pegawai belum bayar, Pak. Uang insentif dalam macam.
0: Okay.
4: Ya, makasih, Pak. Sebelumnya harus perkelop, Pak. Biar maju.
0: Oh, perkelop biar maju, begitu ya, Pak?
4: Ya, supaya maju, Pak. Ini klub itu dia mendidikkan klub-klubnya supaya maju. Kalau mentah aja tak bisa, Pak.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Suhaimi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa ditanggapi, Coach, pertanyaan dari saya juga pertanyaan dari pendengar. Ya. Silakan, Coach.
1: Ya, kalau pertama yang Bapak, yang pertama, endurance. Ini seneng nih dengarnya Bapak. Keluh dia kalau dia berlari endurance daya tahan enggak bisa. Sekarang saya tanya umur Bapak tuh berapa sih? Kan itu ya. Yang pertama kita kan nanya umur ya, Pak ya.
0: Yeah.
1: Umur Bapak berapa? Kalau umur Bapak Mas di atas 45 atau 50 tentu endurance daya tahan itu agak berkurang. Dan kalau kita bicara ke bawah lagi, ada olahraga yang anak-anak atau bapak-bapak atau abang-abang yang endurance dia enggak kuat. Daya tahan itu enggak kuat. Tapi ada orang yang daya tahannya kuat. Contoh dia bisa berlari 10 atau 15 kilo dia kuat berlari. Itu daya tahannya bagus. Tapi ada orang yang daya tahan gak bagus, dia tapi pelari cepat. Cuma bisa 100 meter atau 200 meter. Itu ya, beda lagi. Mungkin yang kalau itu bisa konsultasi dokter, kebanyakan darah putih atau darah merah. Nah, kita harus tahu. Kalau mungkin saja kalau darah putih mungkin daya tahannya bagus, atau darah merah mungkin kecepatan dia punya.
0: Okay.
1: Nah, itu kita harus konsultasi benar sama dokter. Saya enggak berani menjawab mengenal itu karena datanya belum ada, belum dapat dengan saya gitu.
0: Oke, okay, Coach. Ini terkait dengan Bung Suhaimi di Bengkalis.
1: Ya. Benar itu. Kadang-kadang gitu tadi kita berharap ke pemerintah. Contoh sekarang main bola perserikatan atau kayak katakanlah PSPS Pekanbaru, kan tidak ada bantuan-bantuan lagi dari pemerintah. Nah, itu berupa klub. Nah, klub itu bebas. Siapa yang punya uang dia boleh bergerak kemana-mana. Contoh klub Liga 4, Liga 3, Liga 2, Liga 1. Memang itulah sarannya. Jadi memang klub itu tentu dia bebas. Dia mau jadi partner dengan siapa saja. Dengan siapa saja dia mencari nafkah, mencari apa untuk pemainnya. Ya memang benar tuh, Pak. Memang kalau kita subsidi pemerintah, sekarang peraturan pemerintah kan banyak sekali nih. Berat sekali kita sepak bola kalau minta bantuan kepada pemerintah. Saya setuju sekali tuh, Pak. Klub-klub yang ada di kota kecil atau di kampung-kampung lebih bagus kita fokus ke klub dulu gitu aja.
0: Oke, klub, karena memang klub ini kalau misalnya ada yang mendirikan klub yang bagus ya, akhirnya juga klub itu juga semakin maju dan berkembang begitu. Siap. Ya, menghasilkan didik-didikan yang bagus juga. Baik, terkait dengan dari aspek direktur teknik nih, Coach, ini teknik atau tim-tim peserta Piala Dunia, aspek teknik apa yang paling menarik perhatian dari seorang direktur teknik dari PSSI Riau
1: untuk melihat
0: tim-tim yang akan bertanding di Piala Dunia?
1: Pertama tentu kita melihat daya apa, gestur tubuh pemain. Ini sama dengan kita talent nih, telescouting untuk mencari bakat-bakat pemain. Yang pertama ya tentu tuh gestur tubuhnya, berapa tinggi badan untuk pemain usia yang di belakang. Nah, ini perlu juga kita nyampaikan bahwa untuk pemain belakang, defender nomor 3-4, kalau di Piala Indonesia itu nomor 3-4, Mbak, itu harus tinggi di atas 175. Gunanya apa? Gunanya untuk menghalau-halau bola crossing, bola dari atas gitu. Nah, itu salah satu syarat kalau kita kembali ke Piala Indonesia-nya gitu. Begitu juga untuk pemain depan, striker, itu kalau di Piala Indonesia kita nomor 9, itu harus tinggi karena akan berhadapan dengan bola-bola tinggi dari crossing dari kiri atau kanan. Nah, kalau kita lihat dari Piala Indonesia kita, salah satunya. Kalau kita melihat secara tim yang maksud Mbak tuh bagaimana kualitas pemain dunia tuh banyak yang kita lihat individualnya. Ya kan, individual tuh udah skill individual. Daya tahannya udah kembali ke fisik. Kan itu. Mental bertanding jam terbang. Jadi banyak yang kita lihat, ada 4 aspek lagi. Teknik, taktikal, fisik, dan mentality. Itu lagi kembali ke 4. Kalau 4 itu kita kuasai, semua pemain Indonesia itu luar biasa. Nah, itu tadi, Mbak. Jadi kita kalau saya analisis, ya macam-macam pelatih itu kalau latihan itu sama, Mbak. Main bola kan sama, passing sama, shooting kan sama. Yang membedakan cuma taktikal. Apa yang dia buat? Strategi apa yang dia buat? Dia mau pakai 4-4-2, dia mau pakai 4-3-3 atau pakai 3-5-2. Dan itu konsep pelatih masing-masing. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa pemain itu udah siap semua untuk fisik dan mentality. Nah, jadi gampang pelatih itu menurunkan apa formasi yang dia inginkan. Nah, itu yang dulu pertama. Jadi apa aja yang dibuat oleh pelatih? Saya mau 3-5-2, pemainnya sudah siap dan paham apa yang dimaksud dengan pelatih. Itu. Jadi kalau kita kan enggak, Mbak, maaf aja. Kita mau pakai ini mau pakai 4-4-2 atau 3-5-2. Yang bermasalah Indonesia ini apa, Pak? Yang paling pertama, transisi dari bertahan ke menyerang. Pada saat kita pegang bola, kita menyerang nih, Mbak. Pada saat kita pegang bola, kita menyerang. Pada saat kita lepas bola, bola itu untuk lawan. Kuatkah kita melakukan transisi dari menyerang ke bertahan? Nah, itu yang perlu stamina. Itu, Bu, itu yang perlu. Berapa daya tahan kita, berapa kita kekuatan kita untuk cepat bertahan kembali. Itu aja.
0: Tapi coach, kita kan sudah dilatih dengan pelatih-pelatih yang mungkin profesional, bahkan mungkin datang dari luar. Nah, ini seperti apa nih, coach?
1: Ya, itu kan perlu proses. Itu lagi. Tadi kan saya sudah bicara lagi. Pemain Anda tuh udah main kelas berapa? Sudah main di Eropa atau main mana? Kan itu lagi kembali kita kan. Kan sudah saya bicarakan tadi. Nah, itu baru dari mentaliti untuk bertanding. Ke fisiknya gimana? Rata-rata fisik pemain Anda berapa? Kan begitu. Contoh endurance berapa keliling? Mungkin pemain Eropa kalau latihan apa namanya ngambil fisik itu sudah 15 menit, saya sudah 12-13 keliling. Kalau pemain Indonesia mungkin baru 10 atau 11. Kan gitu. Nah, itu banyak, Mbak. Jadi kita yaitu tadi beda pengamat sama kita analisis atau instruktur atau pelatih yang menilai itu. Nah, itu. Jadi jangan kita enggak mau juga berdebat sama pengamat.
0: Karena mereka hanya mengamati.
1: Iya, ya, enaknya nonton, enaknya gol. Kalau kita kan melihat dan gimana? Kita melihat bagaimana tim Jepang itu yang sekarang. Ya, kembali lagi kan, bagaimana tim Jepang itu setiap tahun akhir-akhir tahun ini mendapat ikut Piala Dunia. Apa yang dilakukannya? Nah, gimana lihat? Kita sudah bisa dilihat YouTube, kita sudah bisa bagaimana latihannya. Luar biasa sekali kan itu. Itu siap enggak kita untuk menghadapi seperti Jepang itu? Yang kita kemarin kalah 6-0 di Jepang. Jangan dosa kita bicara yang lain. Sekelas itu aja apa yang dibuat Jepang itu. Siap enggak kita pemain kita gitu, Mbak. Tapi kita jangan merasa salah. Enggak, kita tetap belajar itu.
0: Oke. Tapi coach, boleh enggak kita mengadopsi mungkin mungkin dari pemain Jepang apa teknik dan apa sebagainya kita adopsi ke tim kita di Indonesia, coach?
1: Bisa. Itu kan semua udah dilakukan.
0: Oke.
1: Pasti pelatih-pelatih dunia yang dipanggil untuk meramu atau merancang tim Indonesia udah pasti. Dia udah pasti tahu kelebihan dan kelemahan pemain Indonesia. Itu yang dilakukan pelatih Indonesia sekarang. Dia sekarang besok lawan Oman kalau enggak saya, dia akan membuat strategi ini. Ya itu terserah dia karena dia yang lebih tahu. Itu dia yang lebih tahu. Apa kekurangan kan dia udah bicara sendiri di media dan saya juga dengar dan saya paham bagaimana seorang pelatih dunia itu melatih tim Indonesia. Gimana kelemahannya nih? Kan itu. Saya pun enggak mau ribut-ribut lah, kita enggak usah karena kita tahu apa kelemahan pemain Indonesia itu tadi gitu. Pasti dia melakukan apa hal terbaik itu.
0: Oke, baik. Karena memang pelatih itu nggak mungkin ya memberikan yang tidak yang terbaik untuk timnya ya coach ya. Oke. Baik, kami kita juga undang kembali untuk Anda, silakan untuk Anda yang ingin bertanya mungkin melalui akun YouTube kami, silakan di kolom komentar dan juga kita live di TikTok RRI Pekanbaru ya. Kita break sejenak, kami akan segera kembali pendengar setelah yang berikut ini, tetap di sini di program 1 RRI Pekanbaru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Baik, pendengar masih bersama kami dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa Spesial Olahraga di pagi hari ini ya. Kita masih buka untuk Anda di line interaktif kami di 0761-25111 atau di 0811-767-3991 ya. Boleh juga menyertai WhatsApp ke nomor telepon tersebut. Atau juga Anda yang ingin yang lagi menyimak kami melalui YouTube channel RRI Pekanbaru dan juga live di TikTok RRI Pekanbaru, silahkan. Kita membahas terkait bagai gelaran Piala Dunia ini seperti apa mungkin dari sudut pandang ya direktur teknik atau dari PSSI Provinsi Riau ya. 0761251111. Bung Philip Hansen, ini bagaimana PSSI Riau menerjemahkan standar sepak bola dunia ke dalam program pembinaan usia muda di daerah, terutama di Provinsi Riau nih, Bung?
1: Kalau standar sepak bola dunia ke Indonesia itu sudah ada guidance, sudah ada petunjuk. Dari petunjuk yaitu Pilanesia. Pilanesia ini berkembang untuk seluruh Indonesia. Namanya Pilanesia, filosofi sepak bola Indonesia. Itu adalah guidance. Guidance itu petunjuk. Di situ udah ada cara-cara bermain untuk latihan untuk Indonesia. Apalagi sekarang sudah ada dua metode yang kami instruktur memberi edukasi kepada semua pelatih yang ada di Indonesia, yaitu ada sistemnya ada dua, atau GAG sama progresif. Jadi GAG itu game analytic game, itu untuk pemain-pemain yang udah bisa bermain bola. Beda dengan progresif. Progresif itu ada dari pengantar skill, komponen skill dan game. Itu di khusus untuk anak-anak yang baru belajar pengantar skill. Naik dia ke komponen skill, kemudian game. Kalau di GAG kan ada anak-anak yang langsung bisa pinter, kita kan nggak tahu, atau mungkin bakat dia kan gitu. Nah, itu bisa dipelajari pakai game analitik game. Dia bisa langsung game, ada problem masalah di analitik, kita periksa lagi, kita analisa, kita gamekan lagi. Jadi nggak susah, karena Indonesia PSSI pada ini sudah melahirkan sebagai petunjuk ya kan, metode untuk pelatihan anak-anak pemula. Nah, jadi alhamdulillah kami instruktur Indonesia sudah memberikan seluruh Indonesia seragam yaitu Pilanesia dengan metode yang baru ini tadi. Tinggal milih. Nah, gitu.
0: Oke. Kita buka kedalaman telepon lagi ya, Bung Philip. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum, Bu Rani.
0: Waalaikumsalam. Salam olahraga. Jaya. Dengan siapa, Bapak?
2: Dedi Laberta.
0: Oh, Pak Dedi kembali. Oke, silakan Pak Dedi.
2: Gini, Pak Mbarani. Kita kan udah lama mengamati masalah sepak bola ini ya. Itu di mana-mana kita lihat itu penggemar-penggemar sepak bolanya itu banyak yang menggemari gaya bermain klasik daripada bermain modern. Kalau gaya bermain modern ini udah terbaca sama orang. Dia mainnya dari kaki ke kaki itu. Terus dibarengi dengan aksi individu. Kalau gaya sepak bola klasik ini, aksi individunya juga memukau. Cuman gaya oper-operan itu mantap kali. Iya kan? Nah, kita tahu semua kalau sepak bola Indonesia ini itu gaya bermainnya sebetulnya klasik gitu, bukan modern. Nah, jadi kan selama ini kita enggak tahu gimana sih cara bermain gaya klasik Indonesia ini, kan kita enggak tahu. Nah, sebanyak itu pelatih belum ada kita tengok itu. Yang memainkan gaya klasik Indonesia itu sebetulnya gimana? Kayaknya gitu aja sih Marani ya.
0: Oke,
2: makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi di Labersa. Di belakang Pak Dedi silakan pendengar 0761-25111 atau di 0811-767-3991. Ada ya Bung, gaya klasik dan gaya modern.
1: Ini saya baru dengar nih.
0: Mungkin silakan dijelaskan Bung.
1: Gak apa-apa, namanya kita belajar. Di sini saya duduk juga masih belajar.
0: Mungkin boleh dekatkan sedikit Bung ke mikrofon.
1: Oh, iya. Jelas. Jadi gini, di era sepak bola sekarang itu ada kita kenal top trend sepak bola modern. Ya kan? Top trend sepak bola modern. Mungkin kita ada pemirsa yang tahu top trend sepak bola modern itu dimulai dari mana? Dari penjaga gawang. Sekarang penjaga gawang diharuskan pemain bola tuh, penjaga gawang tuh harus modern. Artinya enggak jarang megang bola. Dia sudah sebagai orang libero, orang pengatur. kalau dulu penjaga gawang ini sebagai penangkap bola doang, kan gitu nih, dimulai dari penjaga gawang, ya kan. Jadi pemain bola sekarang untuk khusus untuk penjaga gawang tuh di samping dia pandai nangkap bola, di satu sisi dia harus pandai kontrol bola dada, shooting, long passing. Ini salah satunya pemirsa yang saya tanggapi dari pertanyaan Bapak. Ya kan, top trend sepak bola modern. Dan yang kedua yang Bapak bilang dari kaki-kaki itu, kalau istilahnya possession, ya, dari bagaimana possession kita dibanding dengan possession pemain Barcelona, jelas beda. Di situ kembali lagi possession dari bola dari kaki ke kaki, maksud Bapak tadi, pemirsa juga harus tahu kecepatan bola, ya kan, itu beda. Kecepatan pemain bola Barcelona dengan kecepatan pemain bola Indonesia beda. Itu kualitas passing, kan itu bobot passing lagi, ya kan gitu lagi. Nah, jadi beda, itu harus dilatih. Dan itu di mana dia bermain, di posisi mana dia bermain, di defense kah, di midfield kah, atau di tag dia pegang bola. Kalau Barcelona main bola pegang bolanya rata-rata di depan. Kalau Indonesia mungkin pemain Indonesia yang Bapak lihat tuh posisinya di daerah kita sendiri, paling-paling di tengah, kan jarang. Nah, kalau pemain Eropa, pemain Barcelona, Real Madrid, itu posisinya banyak di daerah lawan. Nah, itu beda sekali, Pak. Dan itu dituntut memang aksi-aksi individu. Untuk memecahkan pertahanan lawan, itu perlu individual. Makanya pemain-pemain dunia, klub-klub dunia itu memilih pemain kayak Mbappe. Dia memilih individual. Dulu dia milih Cristiano Ronaldo. Ngapa? Pemain-pemain yang kelas 1 itu dibayar mahal karena harus bisa melewati 1-2 pemain. Nah, itu tadi. Makanya pemain-pemain yang mahal itu banyak pemain-pemain yang penyerang untuk bisa melewati 1-2 pemain. Itu yang dibilang orang individual attack. Dia bisa melewati 1-2 pemain yang tanpa bisa diajari oleh pelatih. Okay. Itu dia bakat dan potensial. Itu aja dulu.
0: Oke, jadi sudah paham ya Pak ya, Pak Deddy ya. Oke, tapi berarti gaya klasik, gaya modern itu istilahnya bukan itu ya?
1: Ya, jadi sekarang udah dibilang top trend sepak bola modern.
0: Sepak bola modern. Ya. Oke. Tapi kalau katanya yang gaya klasik-klasik yang ada di Indonesia ini tidak ada lagi, itu maksud Pak Deddy seperti apa nih Bung?
1: Saya kurang tahu tuh bu klasik kayak mana sih klasik itu. Karena mungkin saya lahir belum ada klasik gitu ya. Tapi saya bermain begitu saya jadi pemain bola, ya itu tadi yang diajar, mungkin counter attack, long pass gitu mungkin. Mungkin saya enggak tahu, bukan Pak Deddy juga salah. Cuma saya ya yang diajarin itu gitu.
0: Oke. Bung Philip, ini terkait dengan seberapa penting filosofi bermain yang jelas dalam proses pembinaan pemain bola nih, Bung.
1: Ya. Kalau filosofi itu, pertama itu tadi kan kita harus mengajarkan seluruh Indonesia ini. Kami instruktur harus mengajarkan filosofi sepak bola Indonesia. Pada saat menyerang kita memakai 4-4-3 umpama. Kalau pada bertahan kita pakai 1-4-1-4 gitu. Itu Pilanesia yang diajarkan oleh Indonesia untuk pelatih-pelatih. Tapi setelah kita menguasai latihan itu mengenai pola itu, kita boleh rubah. Artinya saya tidak cocok dengan ini 3-5-2 boleh, nggak ada masalah. Tapi Pilanesia Indonesia seluruh pelatih kita harus tahu tuh. Mengapa dia memakai 4-3-3 pada saat menyerang? Mengapa dia bertahan 1-4-1? Nah, kita harus tahu mudah merapatnya. Kalau itu mudah menyebar dan mudah merapatnya. Tapi setelah kita belajar itu, boleh pelatih-pelatih kalau sudah tahu mau pakai pola 4-4-2, 3-5-2 itu terserah. Tapi dalam pembelajaran Pilanesia kita harus pakai itu dulu.
0: Oke, teknik dasar yang ada di
1: pemahamannya lebih gampang.
0: Iya, pemahamannya lebih gampang. Tapi nih Bung, kita berbalik lagi mungkin gelaran Piala Dunia yang akan berlangsung 11 Juni ini ya, yang ditunggu-tunggu meskipun mungkin ini diawali dengan permainan dari Meksiko dan Afrika Selatan. Nah, ini apa makna strategis laga pembuka bagi perkembangan sepak bola dunia nih Bung?
1: Kalau kita melihat timnya ya.
0: Iya, timnya.
1: Kalau tim Meksiko dengan gaya Amerika Latin, tim Amerika Afrika dengan kekuatan fisiknya, karena pernah Afrika mengalahkan Argentina pembukaan Piala Dunia waktu masa Maradona kan itu. Ini mungkin suatu yang berbeda cara bermain dengan gaya Amerika Latin sama gaya Afrika Selatan yang kita lihat. Tapi yang ianya pasti, udah pasti katakan, semua pelatih, semua pemain-pemain bola yang ada ikut Piala Dunia ini pasti kemampuannya rata-rata kuat.
0: Oke.
1: Itu pasti. Dia udah membaca karena dia udah keluar dari fase-fase grup-grup lain. Jadi makanya nggak bisa kita anggap remeh tim-tim yang kuda hitam yang hadir di Piala Dunia ini. Nah, itu.
0: Meskipun kalau dibilang timnya ini belum kuat begitu ya, ya. Tapi mereka sudah punya fase-fase yang sudah berkelanjutan kemarin ya.
1: Dia udah melewati fase-fase kuat, melawan tim-tim yang kuat. Contoh Italia bisa dikalahkan.
0: Iya.
1: Ya, kan udah luar biasa kan Italia yang udah Piala Dunia bisa dikalahkan dengan tim yang tak top gitu. Nah, makanya pelatih sudah belajar semua. Makanya pelatih yang ada di dunia ini sudah tahu sepak bola itu begini, sudah tahu. Nah, yang bedakan itu taktikal tadi.
0: Taktikal. Oke. Baik, dan mentality ya.
1: Iya, itu perlu. Mental. Pasti pemainnya udah yang mentalnya bagus tuh.
0: Mental yang bagus. Nah. Tapi dari negara-negara yang tampil pada pekan pertama ini, tim mana yang paling menarik untuk diamati dari sisi pembinaan pemain muda nih, Bung?
1: Nah, kalau untuk pemain muda itu ini tadi. Saya cenderung kayak Jepang gitu.
0: Jepang ya?
1: Iya. Kayak karena ngapa? Ada teman saya di Jepang gitu. Saya selalu belajar sama dia. Saya lihat selalu videonya. Bagaimana anak-anak grassroots, anak-anak usia 6, 9, 10, 13, 13, 15, cara belajarnya individual. Saya melihat itu diajarkan bukan tim.
0: Individu?
1: Ya, individual. Karena dengan individual itu bisa bagus. Kita kalau individual bagus, pemain untuk kerjasama tim gampang. Tapi kalau individualnya jelek, gimana kita mau strategi atau kerjasama tim?
0: Jadi pelatih dan per person gitu?
1: Iya. Artinya pemain itu udah dilatih dari grassroots, dari akar rumput itu individunya udah bagus duluan. Ya, makanya main bola itu latihlah pemain Anda individual.
0: Okay.
1: Bukan tim.
0: Pemain Indonesia harus ada begitu belum?
1: Harus. Nah, itu tadi sekarang udah dicanangkan. Semua seluruh Indonesia latih pemain Anda tuh bukan tim, individual. Kalau individual sudah bagus, itu gampang untuk merajut tim.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan gitu nih. Nah, itu.
0: Oke. Okay. Memang berarti itu sudah dilaksanakan atau baru dilaksanakan atau akan di
1: sudah dilaksanakan
0: sudah dilaksanakan
1: ya, tapi beda-beda individual kan perlu beda. Nah, itu tadi kembali lagi ada pemain kebetulan ini saya ngomong langsung ada pemain yang berbakat, ada pemain yang potensial. Kan itu ada pemain Indonesia yang banyak tuh berbakat. Yang berbakat tuh kemana? Lahir dari lahir batin, dari lahir ibunya tuh udah pinter main. Belum bola. Diajarin lagi, dua pemainnya udah pinter. Iya kan? Belum diajarin pelatih. Nah, tapi ada juga pemain yang potensial. Potensial tuh pemainnya kayak mana sih? Pemain potensial dengan umur yang sama 10, yang ini berbakat tapi dia kecil. Ini umur 10 tidak berbakat, cuma badannya tinggi. Nah, mana yang cenderung bagus gitu kan? Nah, kan gitu. Dua-duanya bagus, tapi ini pemainnya potensial. Lebih bagus lagi kalau diajarkan lagi kuat, karena dia potensial, karena badannya tinggi. Itu tadi.
0: Okay.
1: Bukan berarti pemain bakat ini tidak bagus. Berbakatnya bagus, apalagi pemain berbakat dia potensial gitu. Jadi kita dalam talent scouting, dalam memilih pemain hati-hati, ada pemain berbakat, ada pemain potensial.
0: Oke. Okay. Antara berbakat potensial rupanya ada perbedaan ada, juga di dari segi itu ya, coach ya. Tapi apa yang membedakan sistem pembinaan negara mungkin negara-negara berkembang seperti Brazil, Argentina, Jerman dibandingkan mungkin negara-negara berkembang sepak bola lainnya nih, Bung?
1: Itu tadi kultur lagi kan. Kita bicara kultur lagi. Kalau saya kan memang bicara kayak bukan berarti Indonesia lemah dalam pengembangan sepak bola. Contoh saja, ini saya kasih contoh nih. Kalau di Irian itu pemain bola. Di Irian ya, khususnya Maka Indra Sapri sering juga gitu kan. Itu anak-anak latihan bola itu 10 kilo, 15 kilo dia berlari ke lapangan. Apa yang kita tangkap dari situ? Dia berlari mau latihan tuh 10 atau 15 kilo. Apa yang kita tangkap itu? Di situ ada fisiknya enggak?
0: Fisik
1: dia berlari ke lapangan. Sementara anak kita yang di Pekanbaru atau di Jakarta yang lain-lain, dia diantar ibunya.
0: Iya. Yeah.
1: Betul enggak kira-kira? Itu kan contoh fakta, salah satu. Nah, iya kan? Jadi salah satunya faktor iklim itu juga kultur juga kalau untuk di Indonesia. Tapi untuk kalau untuk dunia itu tadi kembali kita. Kita lambat edukasi untuk melatih seperti Eropa-Eropa itu. Karena itu tadi mungkin ya itu tadi kembali lagi fisik pemain bola dan belum berkembangnya sepak bola seperti dunia itu. Ya itulah proses gitu, Mbak.
0: Tapi sanggup nggak kah coach? Mungkin kalau mereka mungkin terlatih sejak dini ya usia memang ya. Seperti tadi coach bilang sebelum latihan mereka lari ya. 5 km gitu. Tapi kalau misalnya kita terapkan di sini, sanggup kah? Mungkin masyarakat di sini seperti mungkin pembinaan seperti yang ada di luar negeri itu.
1: Bisa, saya yakin dan percaya. Pertama kan itu tadi, lupa saya bicara mengenai 5 pilar sepak bola Indonesia. 5 pilar sepak bola itu pertama kan kult apa? 5 pilar itu lapangan. Lapangan kita kan di Pekanbaru atau di Indonesia ini kan dulu banyak yang tidak bagus. Faktor lapangan juga, Mbak. Lapangan itu sangat sangat mempengaruhi. Contoh kita main, kalau lapangan nggak bagus, tentu nggak enak passingnya.
0: Betul.
1: Nah, sekarang sudah diperbarui oleh pemerintah. Cuma kan baru. Kalau orang itu kan sudah lama, lapangannya sudah bagus duluan semua. Ya, otomatis dia luar biasa latihan passing aja, nggak usah banyak-banyak yang itu. Latihan passingnya sudah bagus dari dulu karena lapangan bagus. Kemudian itulah, yang kedua lagi, guidance, petunjuk, filosofi. Kita kan belum lama nih filosofi, Pilanesia ini baru lahir kan, baru 2017 atau 2019, kan baru ada pengajaran seperti itu. Yang ketiga, SDM pelatihnya. Kemudian pengembangan pemain, baru yang kelima tuh baru kompetisi. Nah, itu kan baru. Kalau orang tuh udah berpuluh-puluh tahun. Dan satu lagi, kualitas pelatih kita ini kan baru. Artinya belum banyak. Kalau di Jepang udah berapa ribu yang itu disampaikan Bu Ratu Tisa. Makanya setiap di Jepang itu 10 pemain itu 2 pelatihnya. Kalau kita 50 pemain 1 pelatih. Itu nyata, yeah. Makanya sekarang PSSI menciptakan banyak-banyak pelatih ikut lisensi,
0: yeah.
1: Jadi saya mohon kepada pemirsa dan lain-lain itu perlu bersabar, nggak bisa instan. Kalau instan kita ya kita beli pemain dong,
0: yeah.
1: Pindahkan warga negara, kalau mau kan gitu. Wah, tapi itu kan nggak enak liatnya.
0: Okay. Tapi lisensi yang sudah kita lakukan seperti apa nih coach, perkembangan pelatih yang ada di Provinsi Riau loh terutama?
1: Sekarang sudah banyak lisensi.

0: Zepta di Panam.
1: Pak Zepta di Panam, silakan Pak Zepta.
0: Iya, ini saya cuma tanya. Kalau seperti itu tadi dari narasumber, kira-kira untuk klub sepak bola yang didirik dari kecil, dari umur 10 tahun, kira-kira di Pekanbaru ini klub apa ya? Orang tua aja, Mbak Rani.
1: Oke, okay. Itu saja Pak?
0: Ya, mau nanya itu aja. Karena kira-kira klub apa yang ada di Pekanbaru? Yang dididik dari umur 10 tahun sampai 17 tahun.
1: Oke, okay, siap. Terima kasih Pak Zepta. Baik, penelpon terakhir Pak Zepta ya, karena waktu kita juga sudah di penghujung pendengar. Baik, nih coach, pertanyaan dari Pak Zepta. Ya, pembinaan usia dini, klub apa nih coach yang mungkin ada cucu dari Pak Zepta atau anak dari ponakan ingin bergabung juga, silakan coach.
2: Oke, silakan aja Bapak hubungi saya. Kebetulan saya direktur teknik PT PN 5, PT PN 4 Regional 3. Itu ada pemain dari usia 8 sampai 17 tahun. Di Jalan Rambutan, kebetulan di PTPN 4 Regional 3. Kebetulan saya direktur teknisnya. Silakan Bapak datang, boleh sore ini datang, boleh lihat dulu.
1: Oke.
2: Lanjut aja.
1: Sore ini datang berarti ada yang ada ini ya, ada ya di sana ya. Oke, baik. Ada lagi satu lagi? Oke, boleh satu lagi kalau misalnya masih ada, kita buka kembali di 0761251111. Halo. Oke, terputus ya. Baik, nih coach. Dan dengan adanya perkembangan Piala Dunia ini coach, ini akan berlangsung pada sampai bulan Juli nanti ya. Pelajaran apa yang dapat dipetik PSSI Riau dari negara-negara peserta Piala Dunia dan konsistensi tampil di turnamen ini, coach?
2: Banyak pelajaran yang kita dapat. Ya. Pertama, kita saya lah seorang pelatih atau teman-teman. Bagaimana kita belajar dari Piala Dunia itu banyak. Bagaimana pelatihnya, ya kan? Bagaimana pelatihnya antusias, bagaimana sportivitas. Ini perlu saya sampaikan kepada kita yang pendengar pelatih. Kata-kata yang disampaikan oleh pelatih, terus pemain bagaimana sportivitas pemain kalau kalah atau menangnya. Kita banyak kita pelajari. Kan itu yang pertama saya bilang, lihat pelatihnya, lihat pemainnya, sportivitasnya. Kemudian lihat cara dia bermain, bagaimana dia mengatasi pressure, under pressure, bagaimana dia menerima kekalahan, kan itu. Itu yang banyak yang kita selalu kita lihat, jangan sekedar melihat kita bermain saja, tapi hikmah dari apa itu yang kita pandang, itu yang kita lihat dari satu sisi yang paling penting sekali itu. Sportivitas. Kalau kita ada pegang sportivitas, mudah-mudahan sepak bola kita ini Riau dan Pekanbaru pada umumnya kita akan maju.
1: Oke. Apa mungkin harapan ke depan coach untuk pemain-pemain ya di Provinsi Riau dan nasional khususnya, dan target kita mungkin di nasional 2034.
2: Kalau Indonesia 2034.
1: 2034. Oke. Okay. Itu sudah berarti sudah ini ya. Sudah apa namanya? Sudah ada titik terang berarti.
2: Sudah, karena kami kan dilihat dari rodanya, kami kan belajar tuh. Tahun sekian 2026, 2030. Makanya saya cepat ngomong pemain-pemain yang akan berlaga di 2034, kelompok umur sekarang yang bermain di usia 11
1: tahun.
2: Kelahiran 2011.
1: Oh, 2011.
2: Okay. 2011. Nah, 2011 sekarang berapa umurnya sekarang? Pasti umurnya sekarang kalau 2011 tuh 14, 14, 15. Tambah 10 tahun lagi, 8 tahun lagi, kan pas matangnya dia bermain. Nah itu Mbak.
1: Oke, tapi kalau didukung dengan 4 tadi ya? Ya,
2: semua. Itu yang 4 tadi. Mentality yang terakhir itu. Dan fisik yang bagus gitu. Tactical game yang hebat gitu.
1: Oke. Okay. Apa mungkin harapan coach untuk perkembangan olahraga di Provinsi Riau, terutama sepak bola di Provinsi Riau?
2: Saya berharap semua klub atau semua lah stakeholder semua memang lebih penting yang pertama itu lapangan diperbanyak. Saya berharap pemerintah daerah lapangan-lapangan tuh seperti luar negeri itu, setiap daerah atau tuh ada lapangan-lapangan yang bisa bermain itu. Itu akan memudahkan anak-anak bermain dan dia tidak akan keluyuran lah kemana-mana. Senang kita pelatih melihat, oh ada lapangan sana bagus. Buka aja, nggak perlu besar-besar. Bisa aja lapangan kalau 60x40, jangan kalau nggak bisa 100x80, nggak apa-apa. 60x40 itu udah cukup. Saya rasakan nggak sulit tuh kalau pemerintah daerah atau pemerintah

0: provinsi membuat lapangan-lapangan satu daerah tuh 2 biji 3 biji dengan ukuran yang segitu. Itu berharap saya itu dulu, infrastruktur itu diperbaiki dulu.
1: Oke, infrastruktur diperbaiki, venue diperbaiki, otomatis banyak juga yang pembinaan atau bibit-bibit baru yang muncul dari situ ya coach ya. Baik coach, mudah-mudahan juga gelaran Piala Dunia ini menjadi pembelajaran tersendiri bagi kita, bukan hanya Provinsi Riau tapi Indonesia, dan mudah-mudahan tadi yang disampaikan coach bahwa tahun 2034 ya Indonesia ini akan masuk Piala Dunia atau ikut Piala Dunia, bukan hanya segala ikut tapi lolos ke Piala Dunia ya. Kita hampir kemarin itu tapi belum lolos. Mudah-mudahan 2034 kita bisa lolos Piala Dunia dan menjadi andalan juga negara, salah satu negara di ajang ini ya. Terima kasih coach. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat untuk kita, untuk bukan hanya insan sepak bola, atlet sepak bola, tapi seluruh masyarakat di Indonesia. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah menyimak, menyaksikan, menonton kami di Dialog Teraktif Pekanbaru Riau Menyapa, maksud kami spesial olahraga. Saya Khairan Januari ini pamit undur. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi dan salam olahraga jaya.
2: Sekian Dialog Riau Menyapa hari ini.

0: Halo Pro 1. RRI Pekanbaru. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo RRI.
2: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
1: Dengan Pak Hasan ini di Lintas Timur.
2: Gimana keluhannya, Pak?
1: Ini di sekolah kami ini internetnya sering hilang-hilang ya, terus listrik pun sering padam. Itu ada apa ya, Bu?
2: Halo, Bu, dengan siapa di mana?
3: Dengan Esther di Sri Kandi, Bu.
2: Gimana, Bu, permasalahannya?
3: Ini saya punya keluhan tentang ini jalanan di daerah Sri Kandi. Kan di jalan di daerah rumah saya ini bolong-bolong nih jalannya. Terus kalau banjir itu jadi kita tuh was-was untuk lewat dari sana gitu. Karena banjirnya itu bisa sampai tinggi banget. Itu gimana ya, Bu, solusinya? Makasih.
2: Halo, dengan siapa di mana?
4: Halo, saya Wahyu dari Kampar. Di tempat saya, beras, minyak, harganya kok naik ya, Bu?
2: Halo RRI.
5: Halo RRI.
2: Halo RRI.

0: RRI. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Anda sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI. Sampaikan melalui WhatsApp dan juga SMS ke 0811-7673-991 atau telepon ke nomor 0761-25111 melalui media sosial Instagram @pro1pekanbaru secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Sembilan koma satu Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Senang sekali ya, saya Riri Handayani kembali hadir menemani pendengar tentunya dalam program Halo RRI. Seperti biasa Halo RRI setiap Senin, Rabu dan Jumat pada pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 9 lebih 55 waktu Indonesia Barat. Nah, Halo RRI pendengar, ruang interaktif yang mempertemukan masyarakat dengan informasi, aspirasi dan berbagai persoalan yang terjadi di sekitar Anda. Jadi pendengar sebagai media publik RRI membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi atau mungkin masukan atau mungkin saran, bisa juga keluhan terkait pelayanan publik maupun berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar. Namun tentu saja setiap informasi yang disampaikan hendaknya berdasarkan fakta ya, data yang dapat dipertanggungjawabkan serta tetap menjunjung tinggi etika dan kepentingan bersama. Halo RRI ini mengudara di Kuansing pada frekuensi 94 FM MHz area Talu Kuantan dan area Basrah ya 98,5 MHz. Seperti biasa pendengar silakan di line telepon kita 0761-25111, boleh juga di 24595 atau mungkin di pesan singkat kita 0811-7673-991 untuk pendengar yang ingin menyampaikan keluhannya ataupun laporannya terkait apapun itu yang terlihat ya yang ada di sekitar Anda, silakan untuk mendengar. Karena di melalui Halo RRI kita berharap bisa dapat membangun komunikasi yang sehat ya antar masyarakat dan berbagai pihak-pihak yang terkait sehingga berbagai persoalan bisa diketahui, dibahas dan dicarikan solusi bersama. Ya, silakan untuk pendengar boleh bergabung di Halo RRI dapat sambungan telepon maupun WhatsApp juga boleh ya, mau media sosial resmi RRI pun boleh juga. Silakan, informasi Anda jelas, santun dan berdasarkan fakta tentunya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Riri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Apa kabar dirimu?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Ini siapa?
2: Sudah sarapan pagi tadi?
1: Sudah.
2: Apa sarapannya?
1: Sarapan apa tadi ya?
2: Lupa pula sarapannya.
1: Yang ringan-ringan aja, masih ringan-ringan.
2: Ringan-ringan kapas.
1: Iya. Iya, Bang Simpson ya.
2: Iya.
1: Benar. Bang Simpson, apa ini Bang Simpson?
2: Ini mengenai apa? Selama ini kan apa laporan-laporan ke Halo RRI kita yang tercinta ini, nampaknya belum ada tanggapannya. Seperti kemarin lampu jalan. Semalam saya pas lewat Yosudarso tuh tabrakan orang tuh.
1: Oh iya.
2: Karena suatu situasinya gelap situ. Yosudarso ya, bukan jalan antara Rumbai ke apa. Itu pun satu udah mulai, aduh, kayak mana mau kita ungkapkan ya? Nggak ada yang survei dari pemerintah ini sebenarnya. Bagaimana? Apakah harus kayak mana kita ini?
1: Ini terkait ya? Lampu jalan tadi ya, Bang?
2: Lampu jalan nggak ada, gelap di situ. Saya kan baru lewat semalam, berapa kali lintasan saya itu. Sudah lagi pula sudah mulai ada jalan, lubang berlubang satu-satu lah. Tapi kan kalau tak ada jalan, lagi orang kencang, langsung stangnya atau apanya, apa kan nyebrang nanti kan, nah, itu langsung itu. Jadi di Yosudarso pun semalam ada tabrakan itu, karena gelapnya bukan apa-apa, karena ada aja mobil-mobil besar itu yang menyenterkan itu, yang ada lampu apanya. Kalau tidak ada, aduh, cuman yang di apa kan tiang-tiang itu aja lampunya itu yang ada, malum lah tiang-tiang listrik itu kan, cuman itu aja bola lampu ada setting itu pun jarang tuh, jarak berapa meter, 50 meter tuh ada. Itu juga satu, kedua jalan di Muara Pajar, bukan hanya Muara Pajar lah, keseluruhan lah, tolonglah diperhatikan juga lah. Kita mau dibuat jalan, terencanakan jalan, udah itu dibentuk aja dulu. Kalau soal aspal apa segala, biarlah lama, tak masalah. Yang penting terbentuk. Kalau sudah terbentuk kan sudah ada tiang listrik, jadi tidak terganggu listrik negara kita untuk apa, kena. Apalagi datang hujan apa nanti patah pula apa kayu orang kan timpa pula tiang-tiang apa antena apa no kabel-kabel ke rumah-rumah orang kan itu yang kenanya. Tapi kalau ada apa nanti yang listrik yang bagus kan pasti apa kita punya listrik negara kan aman. Nah itu jadi diperhatikan lah dulu, jangan cuman kami hanya ya katakanlah dulu untuk dalam tempurung hanya bual gitu aja. Tolong diperhatikan, saya bukan apa-apa mengapakan ini yang kenyataan, bukan hanya cerita-cerita di halu ini aja. Dan kedua, apalagi mengenai galen C, sudah saya perhatikan galen C. Tolong perhatikan juga, nggak ada di tertib-tertib saya tengok. Masih merajalela aja orang mereka tuh. Karena galen C kan bisa juga pemasukan negara, pemasukan daerah kan itu. Biar sedikit banyaknya ke pemasukan daerah, jadi cepat pembangunan daerah kita Rio yang tercinta ini, yang penuh cinta damai. Nah itu yang kita cari, bukan berantakan, bukan macam apa. Itu saya bilang tadi, tolong diperhatikan. Itu aja Mbak Ririn.
1: Baik.
2: Sehat selalu Mbak Ririn.
1: Oke, terima kasih Bang Sultan.
2: Selalu pekerjaannya.
1: Amin.
2: Lalu makan siang ya.
1: Siap, aman.
2: Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Mbak Ririn.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Simpson di Muara Fajar ya. Silakan untuk pendengar yang masih ingin menyampaikan keluhan ataupun laporannya. Mungkin beberapa laporan sudah di ini kan ya, sudah ada jawabannya, bisa dicek di rri.co.id, bisa juga di media sosial RRI Pekanbaru tentunya ya. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum Dedi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dedi.
3: Iya.
1: Iya, apa nih Bang Dedi?
3: Ini barang apa? Diri.
1: Iya.
3: Aku nyarankan ya kepada ya Tempo nih ya, kalau bisa di tempat-tempat keramaian itu dibikin jembatan penyeberangan. Kayak kemarin, aku mau menyeberang ke apa? Dari awal Pulau Sudirman itu. Aku mau menyeberang ke seberang. Di tengah-tengahnya itu ada pula pagar besi. Tentu aku ambil jalan yang nggak ada pagar besinya. Lumayan juga jauhnya. Apa begitu habis apa itu pagar besinya itu aku mau menyeberang, kendaraan pun ramai. Jalan aja lah ke santai. Cuman anak-anak mudanya ini bawa motor ngebut kali. Lewat di belakang aku. Pengen tekan undang rasanya sendiri. Cuman nggak jadi. Nyeberang aja satu ke seberang itu. Jadi saran aku ke pemerintah, kalau bisa dibikinkan lagi jembatan penyeberangannya.
1: Baik.
3: Biar mengundangkan masyarakat kan gitu. Jangan pula habis dibikin terus dibiarkan aja, lakukan perawatannya. Kayaknya gitu aja sih.
1: Baik, terima kasih Bang Dedi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Dedi di Labersai ya. Saya kata pendengar boleh di line telepon kita 0761-25111, boleh juga di 24595, atau mungkin mau di pesan singkat kita 0811-7673-991. Kita masih di Halo RRI, program spesial ya untuk pendengar yang menyampaikan keluhannya ataupun laporannya atau mungkin saran-sarannya, boleh juga silakan di line telepon kita. Selamat pagi. Halo,
4: assalamualaikum Kak Ririn.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
4: Gimana kabar Kak Ririn? Aduh, cantiknya pagi ini ya.
1: Kabar baik, alhamdulillah.
4: Aduh, kacamata ya.
1: Aduh.
4: Aduh. Makin apa aku nengoknya, makin semangat gitu.
1: Semangat terus dong, harus semangat ya kan?
4: Iya.
1: Ini Bang Al ya?
4: Iya betul sekali, kok tahu?
1: Iya, hampir hafal namanya satu-satu.
4: Tahu ya, alhamdulillah kalau udah tahu.
1: Iya, Bang Al di Pasir Pangarayan kan?
4: Ini informasinya kali ini ya. Aku berada di Pasir Pangarayan sekarang kan. Nah, tepatnya di Desa Protinggi, Rambah Hilir. Ini cuacanya saat ini mendung, berkabut. Tapi panas. Dan juga tuh harga sawit dengan harga karet di sini alhamdulillah mahal. Kemarin kan sempat tuh harga sawitnya turun kan, anjlok gitu kan. Nah, untuk sekarang alhamdulillah harganya udah nyampe 3.000 di pabrik. Dan juga tuh buat sekitaran ini banyak juga ninja sawit di sini. Pokoknya di kebun warga Surau Tinggi ini agak rawan gitu. Nah, itu aja target ini.
1: Oke, terima kasih Bang Al.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Al di Pasir Pagarayan ya. Silakan untuk pendengar boleh bergabung lagi di line telepon kita di pagi hari ini ya. Halo RRI hingga jelang pukul 9 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Ini Simpson lagi merpanjang.
1: Iya, kenapa Bang Simpson?
2: Ini mengenai harga-harga sawit saya tinggal ya. Daerah lain beda, Muarpajar beda, daerah lain kok gini jadinya harga sawit di Pekanbaru nih. Kalau saya ini usul pendapat.
1: Iya.
2: Sangat baguskah dibuatnya koperasi merah putih itu? Dia penampungnya sekalian penampungnya memberikan harga yang fantastik untuk petani-petani. Kedua pupuk pun dari dia, apa koperasi-koperasi itu, subsidi-subsidi itu, udah itu mengenai sembako-sembako itu. Apa langkah ini bagusnya adanya koperasi merah putih itu, jadi biar sama rata semua, contohnya daerah Bangkinang, daerah Al tadi kan sekian, kami Muara Pajar berapa nih, dua kemarin 22 tuh. Nah, jauh perbandingannya. Jadi maksud kita, tujuan kita untuk memperbaiki masyarakat, rakyat ini, rakyat apa, masyarakat petani biasa kan, jangan seperti ini. Harga turun, apa pupuk melambung. Jadi nggak seimbang. Apa arti kami yang petani ini? Hanya sekedar begitu. Kita kan untuk memajukan negara Indonesia termasuk Riau, Pekanbaru Riau kita ini. Jadi kalau didirikan di tempat-tempat lain apa ya, koperasi merah putih itu sangat bagus, sangat bagus itu, usul yang bagus itu. Sebenarnya jangan dibangun yang tidak-tidak aja, yang malangnya kan ya merah putih maunya yang tepat sasaran kepada masyarakat lah ya. Nah, bukan istilahnya asal-asal udah bangun sana sudah sih, nggak gitu. Tepat sasaran arti kata berfungsi dia untuk berguna ke masyarakat. Jadi masyarakat penampung-penampung ini yang apa, yang suka-suka membuat harga sawi yang abal-abal, ya kita pun nak kayak mana daripada sawi ini apanya, kalau tak dipanen rusak dia, itu penyakitnya tuh. Dia perlu pupuk, bukan bisa pupuk kandang aja, nggak bisa itu. Dia harus pupuk kimia. Coba kalau hanya pupuk kandang ya sampah-sampah itu bukan situ, jadi itu kan kompos dia kan, tapi dia buahnya nggak seperti buah yang pakai apa itu, pakai kimia itu. Jadi kita ini usul dari pemerintah, termasuk seperti Prabowo, Bapak Presiden kita yang terhormat ya, sangat bagus usulannya bikin koperasi merah putih itu, dibutuhkan masyarakat Indonesia termasuk Pekanbaru ya. Jangan satu tempat aja, di mana-mana harus ada merah putihnya koperasi itu. Dan didirikan, betul-betul didirikan, jangan asal-asal merek aja, nggak usah. Ya sama dengan yang kemarin saya apa itu mengenai corona itu. Sampai sekarang pun tak nampak-nampak mana surat itu. Surat sudah kita bikin, apanya isi apanya semua sudah kita apa. Tapi sampai sekarang tidak datang tuh kemana-mana. Saya takutnya nanti mafia tanah pula lagi masuk kan. Nah, itu aja. Jadi itu tolong diperhatikan lah itu. Kami koperasi merah putih sangat butuh di Muara Pajar ya. Saya bilang Muara Pajar lah dulu ya. Di tempat lain oke-oke aja lah. Mau nerima merah putih terserah. Tapi biar harga itu sama semua. Jangan miring sebelah sana enak, sebelah sini enggak, sebelah ini enak. Dekat atau jauhnya apa pabriknya itu ya sama pukul rata. Karena itu merah putih kan dari negara punya. Nah itu aja. Okay. Jadi Pak Presiden yang terhormat sangat bagus itu pendapat Pak Presiden itu ke masyarakat ada koperasi merah putih. Termasuk Pekanbaru, biar maju Pekanbaru kami ini. Yang tercinta, yang damai, tenteram ya. Oke, terima kasih Pak Ridin.
1: Sama-sama, terima kasih.
2: Terima kasih banyak.
1: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Simpson di Muara Fajar ya. Silakan untuk pendengar masih saya buka. Selamat pagi. Iya, selamat pagi.
5: Assalamualaikum, Ri.
1: Waalaikumsalam Bang Deddy. Kenapa?
5: Ini, Ri. Aku gak mengerti sama si Simpson ini ya. Begitu banyak komentar ya yang disampaikannya di Pro 1 ini. Cuman paling cuma satu yang atau berapa? Dua. Yang jadi berita itu Prona satu sama apa satu kemarin. Masalah gali-galian ini apa namanya tuh, galian C ini,
1: galian C
5: kan itu yang diberitakan. Cuman aku nggak ngerti Simpson ini domisilinya di mana. Setahunya aku Rindu Sempadan itu udah masuk kandis, karena teman aku ada tinggal di situ loh. di depan Rindus Padang itu rumahnya.
1: Mm-hmm.
5: Nah, kalau masuk Kandis itu berarti udah wilayah Kandis dong.
1: Mm-hmm.
5: Nah, jadi kita minta sama Simpson ini coba dijelaskan di daerah mana yaitu tepatnya berdomisili. Nah, jadi kita pun mendengar apanya komentar-komentar dia enak lah. Oh, rupanya masuk wilayah Pekan Baru di Simpson ya. Rupanya masuk Kandis. Jadi kan itu kan enak area. Ya.
1: Iya.
5: Ah, itu. Nah, itu aja sih kayak
1: Oke, terima kasih Bang Deddy.
5: Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Deddy di Laber saya. Baik, mendengar kita masih di Halo RRI. Halo RRI setiap Senin, Rabu dan Jumat ya. Suara Anda solusi bersama. Silakan untuk pendengar yang masih mau menyampaikan laporannya ataupun keluhan-keluhannya atau mungkin saran-sarannya untuk siap untuk pemerintah mungkin atau mungkin untuk RRI sendiri silakan ya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, ini tanggapan dari Simpson. Ya.
1: Iya.
2: Nah, biar tahu Deddy, Muara Fajar nih, kami terbagi dua. Rumpai terbagi dua, timur dan barat. Kami orang barat. Nah, jadi Muara Fajar, kalau pernah berjalan ke Muara Fajar, Rindus Padang memang batasnya dari Minas ke sini. Kalau pinggiran kota, itulah Rindus Padang sampai ke Rumpai sana. Nah, jadi kami ini di simpang bingung. Simpang bingung masuklah, simpang bingung. Itu udah Muara Fajar. Simpang Biru mengarah ke Betul apa? Jalan tol itu udah Muara Fajar. Sampai Rindus Padang. Jadi kalau lokasi saya Pak Deddy, saya orangnya di Polsek Lama. Tahu Polsek Lama situ saya. Saya kenapa belum mengungkapkan seperti itu? Karena saya orang-orang di sini tahu. Jalan-jalan saya, sering jalan saya. Jadi kalau soal komentar tadi, gak usah ditanggapi. Karena saya orangnya, saya bukan tanggapi, saya tinggal di Sukajadi, saya tanggapi di sini. Enggak, saya tanggapi di mana saya tinggal. Memang kekurangan jalan. Kekurangan jalan, kekurangan listrik. Nah, jalannya mau dibentuk. Kemarin sudah pengukuran, sudah saya jelaskan tuh. Pengukurannya gini. Tapi sampai sekarang realisasinya belum. Ya. Bukan istilahnya apa. Ya, maka itu saya bilang nomor saya ada di Halo RRI. Silakan. Biar saya tanggapi. Biar saya apakan. Ini kita ngelapor ngomong si Halo RRI ini bukan asal-asal ya. Kita punya bukti.
1: Baik.
2: Bukti di lapangan kita tahu. Bukan asal-asal. Hanya enak didengar atau enak-enak didengar. Enggak. Harus di apakan. Jadi soal tadi yang Deddy bilang tadi itu. Saya orang Muara Fajar. Nah, Rindu Sepadan itu belum masih jauh itu. Tapi itu masuk pinggiran kota Pekanbaru, Mumbai.
1: Ya.
2: Nah, jadi itu yang saya bilang tadi, soal itu tadi tahu saya ditanggapi benar. Karena saya melapor itu di lokasi saya, bukan lokasi orang lain.
1: Baik.
2: Kalau orang lain itu orang lain lah yang melapor ya.
1: Baik.
2: Itu aja. Okay. Terima kasih Mbak Ririn.
1: Sama-sama, terima kasih kembali Bang Simpson. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan pendengar kita masih di Halo RRI tentunya di edisi Jumat 5 Juni 2026. Kita break sejenak pendengar dan nanti kita akan buka lagi untuk pendengar yang menyampaikan laporan ataupun keluhannya. Silakan ya, boleh di line WA juga boleh. Boleh juga di line telepon kita 0761-25111 atau mungkin di line WA kita 0811-7673-991. Tetap stay tune ya pendengar, kita masih di program spesial Halo RRI dan masih ada saya Riri Handayani tentunya.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
9: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
10: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
9: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
11: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
12: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
11: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
1: Dengan Pak Hasan ini di Lintas Timur.
0: Gimana keluhannya, Pak?
1: Ini di sekolah kami ini internetnya sering hilang-hilang ya, terus listrik pun sering padam. Itu ada apa ya, Bu?
0: Halo, Bu, dengan siapa di mana?
2: Dengan Esther di Sri Kandi, Bu.
0: Gimana, Bu, permasalahannya?
2: Ini saya punya keluhan tentang ini jalanan di daerah Sri Kandi. Kan di jalan di daerah rumah saya ini bolong-bolong nih jalannya. Terus kalau banjir itu jadi kita tuh was-was untuk lewat dari sana gitu. Karena banjirnya itu bisa sampai tinggi banget. Itu gimana ya, Bu, solusinya? Makasih.
0: Halo, dengan siapa di mana?
3: Halo, saya Wahyu dari Kampar. Di tempat saya beras, minyak, harganya kok naik ya, Bu?
0: Halo RRI.
4: Halo RRI.
0: Halo RRI, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Anda sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI. Sampaikan melalui WhatsApp dan juga SMS ke 0811-7673-991 atau telepon ke nomor 0761-25111 melalui media sosial Instagram @pro1pekanbaru secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Pekanbaru.
5: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada pagi hari ini, kita masih di Riau Pagi dan masih di Halo RRI ya, suara Anda solusi bersama. Untuk pendengar yang masih mau menyampaikan laporan ataupun keluhannya pagi hari ini ataupun saran-sarannya juga boleh ya. Selamat pagi.
6: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
6: Dengan Joini di 13 Koto Kampar nih.
5: Bang Joini di 13 Koto Kampar ya, siap.
6: Ini masalah apa lagi memang sampaikan ke RRI kan, masalah Pro 4-nya.
5: Mm-hmm.
6: Pro 4 nggak bersih, nggak bersih diterima di sini.
5: Mm-hmm.
6: Siarannya kan.
5: Oke. Okay.
6: Biasanya kalau Pro 4 tuh di 13 kampar sama bersihnya dengan Pro 1 kan.
5: Mm-hmm.
6: Nah, jadi bagaimana kendalanya kan? Apakah pemancarnya? Apakah apa kan?
5: Baik.
6: Ya, supaya didengar oleh RRI kan.
5: Mm-hmm. Siap.
6: Nah, itu aja Mbak ya.
5: Baik, itu aja Bang.
6: Itu aja.
5: Terima kasih ya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Jua ini di 13 Koto Kampar ya, terkait Pro 4 yang kurang jelas ya siarannya. Baik, silakan untuk pendengar boleh di line telepon kita 0761-25111, boleh juga di pesan singkat kita, pesan singkat 0811-7673-991. Untuk pendengar yang ingin menyampaikan laporan ataupun keluhannya yang terlihat ataupun baik, ataupun yang terperhatikan setiap hari bisa tentang jalanan rusak atau mungkin rambu-rambu lalu lintas yang tidak aktif lagi atau mungkin apa saja bisa disampaikan. Karena pendengar, hidup di tengah masyarakat tentu membuat kita tidak lepas dari berbagai persoalan sehari-hari ya. Mulai dari kondisi jalan yang rusak, lampu penerangan yang tidak berfungsi, kemudian persoalan sampah, pelayanan administrasi, hingga berbagai isu sosial yang membutuhkan perhatian bersama. Nah, iya, silakan ya, di line telepon kita boleh juga atau mungkin di pesan singkat kita pagi hari ini. Selamat pagi.
7: Selamat pagi, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
7: Bastian di Minas.
5: Dengan siapa? Maaf.
7: Bastian.
5: Oh, Bastian di Minas ya?
7: Minas.
5: Iya. Oke, baik. Silakan, apa yang mau disampaikan ini?
7: Itu harga TBS yang diumumkan oleh Dinas Perkebunan dengan realisasi yang kita terima dari PKS itu beda jauh.
5: Mm.
7: Disebut itu mengumumkan harga TBS 18 tahun itu 3.800.
5: Okay.
7: Sementara PKS hanya beli 2.800 sekian.
5: Okay.
7: Jadi minta ini di pantau oleh Disbun, kalau harga mungkin bisa sama antara Disbun dengan PKS ya, jangan bikin patokan harga gitu. Dan yeah, itu memang sangat kita butuhkan.
5: Mm-hmm.
7: Kepastian harga dari Disbun itu sangat kita butuhkan supaya ada pedoman kita ke PKS. Jadi PKS-nya tolong ditegur Disbun lah gitu.
5: Baik.
7: Nah, jadi ya, terima kasih
5: terus kemarin. Oke. Okay. Itu saja Pak Bastian?
7: Ya, itu aja Bu ya.
5: Baik, terima kasih Pak Bastian. Iya. Ada Pak Bastian di Minas ya, terkait harga TBS. Silakan tuh pendengar, kita masih buka, masih panjang sekali waktunya, ada sekitar 10 menit lagi untuk pendengar yang masih mau menyampaikan laporan ataupun keluhannya. Karena Halo RRI ini hadir bukan sekedar tempat menyampaikan keluhan saja, tetapi juga ruang berbagi informasi yang bermanfaat ya. Jadi ketika masyarakat aktif menyampaikan informasi yang akurat, maka informasi tersebut bisa menjadi masukan berharga bagi pihak-pihak terkait dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Nah pendengar, Halo RRI ini setiap Senin, Rabu, dan Jumat ya, pada pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, hingga pukul 9 lebih 50 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
8: Pagi, Mbak.
5: Iya, dengan siapa, di mana? Aduh, maaf, dengan siapa?
8: Dengan Pak Aan Mobile.
5: Pak Aan lagi mobile ya? Siap.
8: Ya, mau minta tolong. Simpang 4 lampu merah Rumbai itu, belok kirinya udah nggak ada tandana lagi. Jadi minta tolong sama orang di sub untuk memasangnya kembali. Karena kalau nggak ada tanda, orang bisa aja dia berhenti di jalan yang belok kiri itu. Makasih Mbak.
5: Oke, terima kasih kembali. Sehat selalu. Baik, terima kasih Bang Han lagi mobile ya. Simpang 4 Lampu Merah Rumbai, itu sudah tidak ada tanda-tandanya lagi ya. Baik, terima kasih. Silakan untuk pendengar, saya masih buka line telepon ya. Boleh juga di pesan singkat kita pagi hari ini di Halo RRI. Selamat pagi.
9: Selamat pagi, Halo RRI.
5: Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
9: Zepta di Panam.
5: Oke, Bang Zepta di Panam. Silakan Bang Zepta.
9: Iya, nih. Masalah RT RW kan sudah dipilih. Ada yang udah dipilih, ada juga yang belum wilayahnya.
5: Iya. Yeah.
9: Nah, kapan ya RT RW ini dilantik? Karena kegiatan di kelurahan ini untuk RT RW seperti guru, Jumat bersih, Minggu bersih itu udah nggak kelihatan lagi.
5: Iya. Yeah.
9: Jadi saya minta ya ke Pak
5: Baik.
9: Agung untuk bisa tanggap cepat lah, karena ini kan musim panas, waktunya untuk guru. Kalau gurunya musim hujan itu basah-basahan namanya. Iya, makasih Mbak Rini.
5: Iya, sama-sama, terima kasih kembali Bang Zepta ya di Panam ya, terkait itu RT RW yang sudah dipilih. Baik, silakan tuh pendengar, saya masih buka lagi di line telepon kita 07:01:25:111 untuk pendengar yang masih mau menyampaikan informasi hal-hal yang terlihat oleh Anda ya, atau sering ditemukan setiap harinya, entah itu tentang lampu rambu-rambu lalu lintas, entah jalan rusak, atau mungkin drainase yang tidak bagus lagi atau bagaimana. Silakan untuk pendengar boleh ya, di pesan singkat kita juga boleh 08117673991 terkait informasi yang disampaikan ya. Sudah di beberapa persen sudah ada jawaban, dan Anda bisa lihat di rri.co.id atau mungkin di media sosial RRI Pekanbaru, di sana sudah dijelaskan beberapa permasalahan-permasalahan yang sudah dilaporkan ya. Baik, pendengar kita masih di Halo RRI. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat hingga 9 lebih 50 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Wadah tempat Anda bisa menyampaikan laporan ataupun keluhan-keluhannya, kami akan tampung, kami akan simpan, dan akan kami sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait ya. Baik pendengar, kita masih di Halo RRI, kita break sejenak, nanti kita akan buka lagi line telepon untuk pendengar yang masih mau menyampaikan laporan ataupun keluhannya. Kalau sudah tidak ada waktu, boleh nanti ke line WA kita, pesan singkat 08117673991.
10: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
10: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
12: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
11: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
13: Ran, Ran. Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
14: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
11: Ih, amit-amit.
13: Eh, getok dong palanya.
14: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
13: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ren.
11: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
14: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya enggak nih?
15: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
16: Ada-ada aja kok. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
17: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
16: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
17: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
16: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
15: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
18: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
12: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tidak terasa ya kebersamaan kita dalam program Halo RRI sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah bergabung, memberikan informasi, masukan maupun pandangan yang konstruktif ya selama siaran berlangsung. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa menjadi perhatian dan masukan bagi pihak-pihak terkait. Nah, untuk pendengar, jangan lewatkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9.05 hingga 9.55 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar jangan kemana-mana, setelah ini akan ada keluarga Sakinah ya. Dan pastinya dengan narasumber yang luar biasa dan juga tema yang luar biasa pagi hari ini. Nah, pendengar, saya Riri Handayani, tetap dengarkan siaran RRI Pekanbaru tentunya. Tetap stay tune di kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Riau Siang.
1: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, saatnya kita di program spesial Keluarga Sakinah di edisi Jumat 5 Juni 2026.

0: Sakinah. Bincang-bincang keluarga menuju Sakinah Mawaddah Warahmah. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, kehidupan yang kita jalani saat ini seringkali menghadirkan berbagai ujian. Ada yang diuji dengan persoalan ekonomi, rumah tangga, pekerjaan, hingga tekanan batin yang terkadang membuat hati menjadi gelisah, cemas, bahkan kehilangan arah. Nah, pendengar, di tengah berbagai persoalan tersebut, Islam telah memberikan petunjuk bahwa Al-Quran bukan hanya sebagai kitab petunjuk hidup, tetapi juga sebagai penawar dan obat bagi penyakit hati. Terus bagaimana Al-Quran dapat menjadi obat hati? Dan apa yang dimaksud dengan penyakit hati? Dan bagaimana cara menjadikan Al-Quran sebagai sahabat dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, khususnya dalam membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Nah, untuk membahas hal ini pendengar, membahas tema ini, telah hadir bersama kita narasumber yang sangat kompeten sekali. Ada Ustadz Profesor Dr. Haji Khairunnas Jamal MA. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah sehat ya. Nah pendengar, sebelum kita buka penelpon untuk pendengar yang ingin bertanya-tanya langsung nanti bersama Ustadz kita terkait tema Al-Quran sebagai obat hati, nah mari kita dengarkan dulu uraian dari Ustadz. Silakan Ustadz.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, pada hari yang paling baik ini, hari Jumat Sayyidul Ayyam, kita akan berbincang tentang Al-Quran sebagai obat, ya, obat terutama obat dari penyakit hati, karena hati manusia itu merupakan pusat, yang kata Rasulullah, andaikan hati itu benar, baik, maka dijamin seluruh dari perbuatan-perbuatannya akan menjadi baik. Tapi sebaliknya, apabila hatinya adalah hati yang rusak, hati yang kotor, maka efeknya adalah seluruh perbuatan manusia itu juga akan menjadi tidak baik. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan setiap penyakit itu ada obatnya. Itu adalah satu ketentuan yang sudah terjamin di dalam kehidupan kita. Likulli da'in dawa'un. Setiap penyakit, apapun penyakit itu, baik itu yang bersifat penyakit jasmani ataupun penyakit rohani, maka Tuhan pasti sudah mempersiapkan obat atau penawar yang bisa menyembuhkan setiap penyakit itu. Maka salah satu penyakit yang perlu kita hindari itu adalah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan hati. Karena hati itu adalah pusat, maka pasti banyak penyakit yang akan hinggap di situ. Ada namanya tamak, ya, kemudian rakus, kemudian ada iri hati, dengki, kemudian hasad, dan berbagai macam penyakit yang lainnya, yang apabila itu menggerogoti hati kita, maka kemudian yang terjadi adalah rusaklah seluruh sisi kehidupan umat manusia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dan menyatakan Al-Quran itu sebagai penawar yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, terutama penyakit hati. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Ini ada di dalam surah Al-Isra ayat 82, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dan kami telah menurunkan Al-Qur'an yang mana Al-Qur'an itu berisi syifa, penawar atau obat yang bisa dipergunakan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit hati, dan rahmatun lil mu'minin, dan dia juga merupakan rahmat, bentuk kasih sayang Allah bagi orang-orang yang beriman. Para pendengar RRI dimanapun berada, oleh sebab itu apabila seseorang mendapatkan kemudian mendiagnosa adanya penyakit-penyakit hati yang hinggap di dalam hatinya, maka Al-Quran memberikan tawaran, kembalilah kepada Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quran bisa mengobati dan menyembuhkan penyakit-penyakit tersebut. Ternyata dari beberapa tulisan yang pernah kita baca, penyakit-penyakit yang disembuhkan oleh Al-Quran itu ternyata bukan hanya khusus untuk penyakit hati saja, tetapi juga bisa disembuhkan juga penyakit-penyakit yang bersifat jasmani. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, alaikum bisyifa'ain, hendaklah kalian, kata Rasulullah, menjadikan dua hal ini sebagai obat. Ya, baik itu hal-hal yang berkaitan dengan fisik maupun hal-hal yang berkaitan dengan rohani. Yang pertama adalah al-asal, yaitu madu, dan yang kedua adalah Al-Quran, Al-Quranul Karim. Nah, maka para ulama mengajarkan kepada kita adanya ruqyah, ya, syar'iyah, di mana dalam ruqyah tersebut dipergunakan beberapa ayat atau surah yang sangat dimuliakan, ya, memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Al-Quran. Contohnya adalah surah Al-Fatihah, ya, karena salah satu nama daripada Al-Fatihah itu adalah Asy-Syafiyah, dia bisa menjadi penyembuh. Kemudian kita mengenal juga surah Al-Mu'awwidzatain, surah yang dua surah yang akan memberikan perlindungan, yaitu surah Al-Falaq, ya, kemudian yang kedua adalah surah An-Nas. Kemudian kita juga mengenal surah ayat atau ayat kursi, ya, ayat kursi, di mana inilah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Dan kita juga mengenal dua ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah. Inilah beberapa surah atau beberapa ayat di dalam Al-Quran yang memang banyak sekali digunakan oleh para ulama untuk menjadikannya sebagai wasilah mencari kesembuhan, baik itu hal-hal yang berkaitan dengan penyakit-penyakit hati maupun hal-hal yang berkaitan dengan penyakit-penyakit fisik. Itu mungkin untuk sementara.
1: Baik. Baik, pendengar silakan bergabung di line telepon kita 0761-25111, boleh juga di 24595, atau mungkin mau di pesan singkat kita 0811-7673-991. Baik, dicoba lagi pendengar, ya. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
3: Bapak Yamatur Rahman dari Pelalawan.
1: Bapak Baitur Rahman?
3: Ya, Mahatur Rahman.
1: Mahatur Rahman, oke, ya, dari
3: Pelalawan.
1: Oke, dari Pelalawan. Silakan, Bapak.
3: Assalamualaikum, Bapak Ustaz.
2: Waalaikumsalam, Pak.
3: Nah, ini saya mau nanya, Pak. Masalah kata Bapak tadi kan, Pak Ustaz tadi, sakit hati. Sakit hati ini tergantung kepada ria, ujub, ria dan takbur itu termasuk dalam sakit hati. Bagaimana orang yang seperti itu, Pak Ustaz, kalau tidak mau dia tegur sapa sama orang, dia ria, dia besar gitu gini. Bagaimana akibatnya orang itu, Ustaz? Itu aja saya tanyakan.
2: Oke.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mahatur Rahmah, ya, dari Pelalawan, ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana?
4: Dengan Ucu nih.
1: Oh, Ucu Amin di Bangkinang, ya. Silakan, Ucu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Waalaikumsalam, Cu.
4: Kabar Ucu sehat, ya?
2: Alhamdulillah.
4: Selamat menyongsong tahun baru yang tinggal 11 hari lagi.
2: Insyaallah.
4: Mudah-mudahan kita diberi umur panjang dan umur berkah.
1: Amin.
4: Ustaz, saya mau tanya, ya, Ustaz. Ya, ya. Ada orang bilang hati seseorang itu dimasuki setan. Sedangkan di dalam hadis, banyak hadis atau ayat juga, mm-hmm. hati kita itu selalu dibolak-balikkan oleh Allah, mm-hmm. dalam artian mencari yang benar, mm-hmm. bukan membolak-balikkan supaya manusia itu bimbang keyakinannya, bukan, mm-hmm. tetapi Allah itu menginginkan manusia itu mendapatkan kebenaran, mm-hmm. apakah iya hati itu pernah dimasuki setan, Ustaz? Mm-hmm. Jadi kalau iya, kenapa dibiarkan begitu ya, mm-hmm. sedangkan setan saja dalam hal menggoda manusia ini dia akan selalu menghindar daripada kebenaran yang diturunkan Allah. Tentu dia otomatis tidak mau berkompromi dengan Allah untuk menggoda manusia ini, terserah dia aja bagaimananya. Mm-hmm. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih, mohon maaf, syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya mau dijawab dulu Ustaz atau bagaimana? Okay. Iya, silakan.
2: Biar tidak terlalu banyak.
1: Iya, baik. Silakan. Okay.
2: Pertama Bapak Mahathir Rahman dari Pelalawan tadi, mm-hmm. yang bertanya tentang kalau seseorang memiliki penyakit hati, ujub, kemudian sombong, congkak, kemudian tidak mau diperbaiki, mm-hmm. itu apa imbasnya? Yeah. Tentu imbasnya itu sangat buruk ya, pasti mm-hmm. akan menyebabkan dia menjadi manusia yang ya satu mungkin egonya tinggi, yeah. kemudian yang kedua dia tidak mau diperbaiki, kemudian yang ketiga dia mau menang sendiri, itu tentu yeah. akibat dari penyakit-penyakit hati seperti ujub, takabur, congkak yang tidak disembuhkan, mm-hmm. maka kita mesti kembali kepada Al-Quran ya, bahwasanya Al-Quran pertama tentu innallaha la yuhibbul mutakabbirin, Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang memiliki perilaku-perilaku sombong, mm-hmm. kemudian ujub, kemudian merasa benar sendiri, tidak mau mendengarkan nasihat. Itu kan satu sifat yang memang identik dengan sifat yang dimiliki oleh iblis. Maka oleh sebab itu orang yang ingin memiliki hati yang baik, dia harus membersihkan itu, dia harus sadar diri tidak ada yang layak untuk dia sombongkan di atas muka bumi ini. Dia merasa hari ini menjadi kaya, suatu ketika dia akan miskin. Dia mungkin hari ini merasa sebagai orang penting, memiliki jabatan yang strategis, suatu ketika jabatan itu akan dia lepaskan, bahkan dia akan harus mempertanggungjawabkannya, bukan hanya di hadapan manusia, tetapi yang lebih berat lagi nanti adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesadaran-kesadaran itu harus kita bangun, dan kita ini tidak ada apa-apanya. Hari ini yang kuat suatu ketika dia akan lemah. Hari ini yang sehat suatu ketika dia akan sakit. Maka Nabi mengingatkan kita berhati-hatilah ya, pergunakanlah lima hal sebelum datang lima hal yang lain. Ya, pergunakan hidup sebelum datang mati, pergunakan sehat sebelum datang sakit. Maka itu harus menjadi satu pelajaran bagi kita ya, sehingga penyakit-penyakit hati itu bisa kita sembuhkan. Yang ada itu adalah perasaan rendah hati di hadapan manusia, serta perasaan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan pertama dari Pak siapa tadi, dari Pelalawan ya.
1: Iya, dari,
2: kemudian yang kedua dari
1: Ocu Amin.
2: Ocu Amin ya. Apakah hati bisa dimasuki oleh setan? Nabi menjamin bagian manusia itu bisa dimasuki oleh setan. Tubuh manusia bisa dimasuki oleh setan, dan setan itu akan mengalir ke dalam tubuh manusia itu mengikuti mengalirnya peredaran darah kita. Artinya ya bukan mustahil suatu ketika manusia itu bisa dikuasai oleh setan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita solusi, banyak-banyaklah meminta perlindungan dari Allah. Ya, terutama ketika kita akan melaksanakan ibadah. Wa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ketika kamu akan membaca Al-Qur'an, kata Allah, nanti akan mungkin kamu dijauhkan dari maknanya, tidak diberikan pengertiannya karena digoda oleh setan. Maka kita mengawali ibadah yang mulia itu dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak membaca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada juga yang membacanya dengan kalimat a'udzubillahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim, yang intinya kita ini begitu lemah. Maka kita butuh perlindungan dari Zat yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, setan itu bisa memunculkan was-was di dalam hati kita yang membuat kita ragu, kemudian tidak yakin dengan apa yang akan kita lakukan, bahkan mungkin tidak yakin dengan sesuatu hal yang sangat meyakinkan. Banyak sekali para sahabat yang ragu, ya, ada keraguan tentang hari kiamat, ada keraguan tentang sebagian daripada isi Al-Quran. Itu yang menimbulkan keraguan itu adalah setan, ya, karena setan pun akan setiap saat berupaya untuk menggelincirkan manusia dari jalan yang benar. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar memperbanyak membaca dua surah, ya, surah Al-Falaq dan surah An-Nas, baik pagi maupun petang hari. Karena salah satu fungsi daripada membaca surah itu adalah kita meminta perlindungan kepada Allah agar kita tidak diganggu oleh setan yang senantiasa menggoda kita, membangkitkan was-was di dalam hati kita. Seperti di dalam surah An-Nas tu, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, agar kita selamat dari was-was tersebut, maka kita meminta perlindungan dari birabbin nas, dari Tuhan manusia, malikin nas, dari raja yang menguasai manusia, ilahin nas, dan dari sesembahan manusia yang semua sifat itu terkumpul kepada satu zat yang sangat berkuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah jalan yang ditawarkan oleh agama kita agar hati kita, ya, tidak diganggu oleh setan dan dia tetap lurus, ya, istiqomah menjalankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Baik, silakan pendengar, kita buka kembali. Selamat pagi.
5: Assalamualaikum, Bang Deddy.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Deddy di laber saya, silakan Bang Deddy.
5: Gini, kayaknya apa namanya ini? Saya pula menjabarkannya. Ini Pak Ustaz.
2: Iya Pak.
5: Mungkin ya ada ya orang ya yang menganggap kalau ajaran-ajaran agama kita ini beban, kayak sholat beban, kurang menghambat aktivitasnya di dalam bekerja. Padahal sebetulnya itu salah pemaknaannya. Menurut saya, kalau hanya untuk sholat itu, kita bekerja, terus kita alasan kita untuk sholat, saya rasa nggak ada lah bos yang marah kalau kita itu melakukan ibadah sholat. Tapi bosnya mengizinkan. Kan begitu ya, Ria? Nah, ini dianggap beban. Puasa pun dianggap beban karena haus. Nah itu. Nah jadi gimana cara mengobati penyakit yang kayak begini, Pak Ustaz? Diajarin, diajarin nggak masuk sama dia. Nggak ngerti juga, wah ya kan. Kayaknya gitu aja sih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk pendengar ya, di belakang Bang Deddy mungkin masih ada sebelum Ustaz menjawab ya apa yang disampaikan Bang Deddy tadi terkait itu. Itu kayaknya sudah jadi kebiasaan ada juga ya Ustaz ya kayaknya. Itu gimana tuh Ustaz?
2: Apakah itu beban? Ya memang beban. Karena memang berat untuk masuk surga itu kan berat.
1: Iya, betul.
2: Perlu beban yang harus kita bawa dan kita pikul. Makanya Allah ingatkan kita, jalankan beban itu, selesaikan beban itu dengan kesabaran. Dan beban itu kan di dalam istilah agama kan disebut dengan taklif. Ya, taklif itu maka orang yang diberikan beban itu namanya mukallaf. Ya, mukallaf. Ketika dia mulai balik, sudah ada beban yang harus dia dia pikul, sholat, sholat itu memang nggak nyantai, kita perlu khusyuk, ya kan, kita perlu mempersiapkan sikap yang baik, pakaian, kemudian waktunya tertentu, kemudian harus dengan berjamaah, harus meninggalkan aktivitas perdagangan, kemudian aktivitas-aktivitas yang lain, memang itu beban. Tapi kalau kita menghadapinya dengan nafsu, maka dia menjadi sesuatu hal yang memang membuat kita tidak bisa berat sekali. Makanya disebutkan oleh Allah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Contoh salat, betul-betul salat itu berat untuk dilaksanakan kecuali oleh orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Orang siapa yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang itu yakin suatu ketika mereka akan berjumpa dengan Tuhan mereka. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan mereka suatu saat akan dikembalikan kepada Tuhan mereka. Itulah yang merasa ringan. Maka perjalanan ke masjid itu perjalanan yang paling-paling berat. Ya, perjalanan yang paling ringan itu perjalanan ke mall. Ringan kita. Padahal di mall itu kita harus menghabiskan uang, harus banyak berdiri, harus berkeliling, ya, membutuhkan waktu berjam-jam. Tapi ada masjid yang jaraknya 50 meter dari rumahnya, dia tak sanggup untuk sampai ke situ. Karena yang menentukan itu bukan badannya, tetapi adalah hatinya. Nah, maka memang beban, Pak. Tapi kalau kita landasi dengan nafsu, dia akan menjadi berat. Tapi kalau dilandasi oleh keimanan, kemudian ketakwaan, maka apapun yang berat itu akan menjadi ringan. Nah, contoh lain, berjihad. Jihad itu berat, nyawa tantangannya. Tapi kalau iman yang berbicara, nyawa itu tidak ada apa-apanya. Karena yang lebih didahulukan adalah pengabdian, ketulusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Baik. Oke, silakan pendengar ya, untuk yang masih mau bergabung di line telepon kita 0761-25111. Kita masih di Keluarga Sakinah tentunya. Ya, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Riri. Apa kabar, Kak Riri?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Ibu Emma ya di Rumbai.
6: Iya, betul, Kak Riri.
1: Iya.
6: Ibu, mohon izin nanya sama Ustaz sedikit ya, Kak.
1: Silakan, silakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Bu Emma.
6: Saya mau nanya gini ya, Ustaz. Saya walaupun marah dulu waktu kami adik-beradik ramai, walaupun mereka marah, saya tidak pernah dendam, saya tidak pernah sakit hati, Ustaz. Sampai sama anak-anak saya sekarang, Ustaz. Saya sakit sudah lama ya, Ustaz. Nanti dibanding-bandingannya, kalau ini yang ngasih lauk, dihabiskan. Kalau ke saya ngasih lauk, tidak dihabiskan. Tapi saya tidak pernah sakit hati, Ustaz. Saya doakan aja. Ya Allah, bismillah, tidak ya anak-anak saya. Dah tahu saya sakit, mana yang saya suka makan, ya makan. Yang tidak, tidak. Akhirnya dia menyesal juga mungkin, Ustaz. Nanti datang-datang bawa baju baru, bawa mungkin baru untuk saya, Ustaz. Ya saya, alhamdulillah, berat. Kabulkan Allah doa saya sudah selesai. Itu aja saya bilang, Ustaz. Walaupun kami adik-beradik dulu ramai, Ustaz, ramai perempuan. Jadi yang adik, jadi kakak saya itu sudah melahirkan, saya mengurus Ustaz. Dia masih di rumah, antaran suaminya itu keponakan ayah saya, Ustaz. Jadi sampai sekarang, Ustaz, sama anak-anak saya nggak pernah sakit hati, nggak pernah marah. Gimana saya tuh, Ustaz? Hati saya tuh, Ustaz, hati apa tuh, Ustaz? Itu aja yang saya tanyakan, Ustaz. Saya nggak bisa membedakan hati saya ini, selalu diam aja, Ustaz. Nggak pernah menjawab satupun kata-kata apapun, walaupun orang lain, saudara saya, anak kandung saya, Ustaz. Saya nggak pernah menjawab, Ustaz. Jadi bagaimana tuh, Ustaz? Nggak pernah. Saya berdoa selalu, Ustaz, kalau lagi marah anak-anak saya, kalau lagi jengkel lihat saya ya, Ustaz. Ya Allah, beri mereka hidayah ya Allah, supaya jangan mengeluarkan kata-kata yang saya menyedihkan hati saya, kata saya. Itu aja, Ustaz, doa saya, Ustaz. Tapi ya insya Allah sadar mereka, Ustaz. Nanti mereka sadar minta maaf pula lagi, Ustaz. Cuma itu aja yang saya tanyakan, Ustaz, bagaimana hati saya, Ustaz. Dari dulu lagi, Ustaz, gitu saya, Ustaz.
2: Ibu udah
6: sampai
2: bisa marah
6: sekarang
2: ya?
6: Saya udah tua, Ustaz. Udah 76 umur ya sekarang, Ustaz. Masih ingat saya, Ustaz. Nggak mau saya menjawab dia, Bapak Ustaz. Udah itu aja, Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Langsung ya, Bu. Iya. Ya. Ini sifat ibu, ini sifat yang luar biasa ini.
1: Iya.
2: Ada dua. Pertama tadi ayat Quran. Kalau kita kembali ke Quran itu kan disebutkan wasari'u, bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu, kemudian surga yang sudah Allah siapkan untuk orang bertakwa. Salah satu sifat orang bertakwa itu adalah wal kadhiminal ghaiz. Orang itu mampu untuk menahan marahnya, mampu menahan emosinya. Jadi sifat yang ada pada Ibu Emma ini luar biasa. Apapun orang berbicara, apa memancing-mancing emosinya, tapi dia mampu. Ini satu hal yang hari ini harus kita kembangkan, Bu. Karena manusia, orang-orang hari ini mudah tersulut emosi gara-gara klakson, gara-gara sampah yang sedikit, gara-gara asap rokok, orang bisa berkelahi, bisa membunuh, ya, dan lain sebagainya. Jadi mereka mudah terpancing. Maka kembalilah kepada agama kita, yang agama mengajarkan jadilah manusia yang bisa menahan emosi. Orang yang cepat marah itu tidak bagus kan. Banyak sekali kejadian-kejadian besar yang berawal dari ketidakmampuan seseorang dalam menahan emosinya, perkelahian di tempat umum dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, berikan aku wasiat yang singkat saja, katanya. Ya, yang itu berguna bagi saya. Maka Rasulullah kemudian memberikan nasihat yang luar biasa. La taghdab. Jangan mudah marah. Pandai-pandailah menahan emosi. Falakal jannah. Maka dengan sikap kamu seperti itu, kata Rasulullah, kamu akan masuk ke dalam surga. Artinya untuk menjadi penghuni surga itu kita harus mampu menahan emosi, ya, tidak mudah untuk terpancing, ya, kemudian marah, kemudian melampiaskan dengan merusak mungkin barang-barang, atau mungkin melukai orang lain. Bahkan mohon maaf ini, sampai-sampai ada orang yang karena tidak mampu menahan emosinya, dia bunuh orang lain. Akhirnya apa? Ketika diawali dengan emosi, ujungnya pasti diakhiri dengan penyesalan. Kalau sudah terjadi, ya penyesalan tak berguna lagi. Mungkin dari segi agama, mungkin bisa menyesal, Allah ampuni. Tapi kalau untuk hukum positif kita, kalau sudah melukai orang, kita ada hukum-hukum positif yang yang menghambat, ya, yang mungkin bisa membawa orang ke penjara. Kemudian dengan sekian tahun, sekian bulan, dan itu tentu akan merusak reputasinya di masa yang akan datang. Jadi kalau Ibu Emma punya sifat seperti itu, saya kira itu satu hal yang luar biasa, dan ini harus kita tularkan di tengah masyarakat kita yang hari ini begitu mudah untuk terpancing melakukan emosi, sehingga mereka melakukan hal-hal yang mungkin bisa merusak kehidupan sosial, dan itu tercela dalam pandangan agama.
1: Iya, karena kalau sudah penyakit hati ini susah, ya Ustadz, ya. Gampang marah.
2: Makanya Rasulullah mengarahkan kita, kalau kita marah dalam keadaan berdiri, kata Nabi, duduk cepat. Kemudian kalau masih marah lagi, berbaring. Nah, itu caranya. Kemudian banyak-banyak berwudu. Ya, wudu itu kan adalah salah satu jalan untuk meredam. Ya, air kan dingin dia. Marah itu adalah uapnya neraka. Maka dengan air yang dingin diniatkan dengan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan bisa meredam kemarahan itu agar tidak bisa tidak mudah terpancing lah, ya, dan tidak akhirnya merusak kehidupan.
1: Baik. Nah, pendengar silakan, ya, kita masih buka di line telepon kita 0761251111, boleh juga di 245995, atau mungkin di pesan singkat kita 0811767993991. Ustaz, kita break sejenak, ya Ustaz, ya. Baik, pendengar, kita masih di Keluarga Sakinah edisi Jumat 5 Juni 2026.
7: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.
8: Pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
9: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
8: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komisaris Besar Polisi Sunadi SIKMH mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya memperoleh hak siar Piala Dunia 2026. Kehadiran siaran ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat karena ajang sepak bola terbesar dunia ini dapat didengarkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa batas. Ikuti berbagai informasi menarik seputar Piala Dunia, mulai dari jadwal pertandingan, hasil skor, hingga ulasan seru dalam program Pesta Bola Dunia, hanya di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar setia RRI Pro 1, kita masih di Keluarga Sakinah ya, program spesial. Kita mengangkat tema Al-Quran sebagai obat hati. Dan kita masih bersama Ustadz Profesor Dr. Haji Khairunas Jamal MA ya. Dan untuk pendengar kita masih buka, silakan sebelum kita melanjutkan tentunya ya. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa di mana?
12: Zepta di Panam, Mbak Riri.
1: Oke, Bang Zepta di Panam, silakan sama Ustadz kita.
12: Ya, assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam Pak Zepta.
12: Iya, ini Ustadz, saya mau nanya masalah iri, dengki, dan bersyukur itu Ustadz. Kadang kita udah gak terlayani nih Tata ya, terus kita menjauh. Nah, tanyaan saya Ustadz, apakah dengan menjauh dari situasi seperti itu, dengan mendekatkan diri, dengan kita ke masjid, apa ada kesamaannya Ustaz? Itu aja Ustaz.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zepta di Panam ya, silakan untuk pendengar. Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam.
1: Iya.
13: Kari ini.
1: Iya. Dengan siapa ini? Patung.
13: Wah, lupa.
1: Patung di sehat. Alhamdulillah
13: sehat. Patung di Tangerang Utara.
1: Siap, Patung sehat ya.
13: Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Pak.
13: Ini Ustaz nih, ketua forum Imam Provinsi Riau nih, Riri.
1: Iya.
13: Jadi mau bertanyanya sedikit Ustaz, kalau ya, Al-Quran itu jelas pasti nggak ada tawar menawarnya kalau untuk kita Islam untuk obat hati kan. Yang saya pertanyakan, boleh melencengkan sedikit Ustadz sedikit. Kan sebentar lagi mau ada apa, pertandingan Piala Dunia sepak bola tuh, itu RRI punya tuh Ustadz. Jadi kan banyak nanti itu, ya kalau di Amerika sana, di benua Amerika itu kan mainnya rata-rata jam 5 mulainya Ustaz. Jadi nanti takutnya kan sholat subuh yang tinggal gara-gara sepak bola Ustaz. Jadi pertanyaannya, jadi kalau itu kalau di kita Islam, kalau dari Al-Qur'an itu kalau menonton itu mubah atau subuhat atau bagaimana Ustaz, itu aja.
1: Baik. Itu aja Pak Atong. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Atong ya. Silakan ini Ustadz Pak Zepta sama Pak Atong tadi ya.
2: Pak Zepta tentang iri dengki, tidak bersyukur tuh gimana solusinya?
1: Iya.
2: Ya tentu Pak Zepta pertama iman memang harus dibangun dengan sempurna. Karena dengan iman itu kita memiliki keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan segala sesuatu. Ya tubuh kita ini sudah ditakdirkan, rezeki kita sudah ditakdirkan. Kemudian makan minum kita itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka ketika kita ada perasaan iri kepada orang atau dengki, terutama orang yang biasanya yang didengki itu orang-orang yang lebih dari kita. Kepandaiannya, kemudian hartanya, jabatannya, kita harus yakin semua yang didapatkan oleh orang itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan perasaan seperti itu, keyakinan seperti itu, kita ya yakin semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Berarti kalau kita iri dengan orang, terus kita jaga rasa iri itu bahkan sampai kepada mencelakakan orang lain, berarti kita tidak yakin dengan pembagian yang sudah Allah berikan. Maka itu saya kira itu salah satu daripada obat. Dan untuk menghentikan sifat seperti itu, ya memang harus kita sadari dengan baik. Kalau kita memelihara perasaan hasad di dalam hati kita, itu ternyata efeknya adalah innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Nabi mengancam apabila ada orang penyakit hasad dalam dirinya, dengki dalam dirinya, terus tidak dia buang, kemudian dia pelihara saja, maka ternyata efeknya akan merusak bukan hanya hatinya, tapi dia akan merusak satu, tentu merusak persaudaraan. Ya, yang kedua akan merusak amalnya. Karena tanpa dia sadari, perasaan hasad itu akan memakan amalnya sedikit demi sedikit, dan sampai habis nanti suatu saat seperti api yang memakan kayu bakar. Maka perbanyaklah istighfar, kemudian tingkatkan iman, dan solusi tadi mendekatkan diri kepada Allah itu adalah satu hal yang sangat bagus. Banyak mendengarkan nasihat, kajian-kajian yang tentunya dengan kajian-kajian itu akan membuat hati kita semakin tenang dan keimanan kita akan semakin kuat. Kemudian yang kedua tentang Piala Dunia ini, tadi disebutkan di iklan kita kan salah satu yang mendapatkan hak siar itu adalah RRI ya. Dan ini adalah Piala Dunia yang mungkin gegap gempita karena pesertanya begitu banyak, bertambah dari yang biasanya. Cuma kan sayangnya Republik Indonesia nya tidak masuk ke situ. Kita tidak tahu kapan negara kita ini akan menjadi peserta Piala Dunia. Allah alam bisawab lah. Tapi harapan kita sebagai bangsa yang besar dengan penduduk hampir 300 juta ini, suatu saat nanti kita akan menjadi peserta di Piala Dunia. Nah, Piala Dunia kali ini kan di Amerika, tentu jamnya berbeda. Kita malam, mereka pagi. Mereka siang, kita sudah tengah malam. Nah, maka ya, apakah hukum menonton bola itu, ya hukumnya mubah saja Pak ya. Asalkan tidak diikuti dengan taruhan ya, judi, kemudian ada mabuk-mabukan di situ yang seperti banyak yang kita lihat di Eropa ya, kemudian di Afrika mabuk-mabukan, kemudian kemenangan disambut dengan membakar apa namanya ruko seperti di Paris kemarin kan. Ya itu tentu sesuatu hal yang tidak dibenarkan. Nah, untuk kita agama Islam menjadi solusi, ya silakanlah nikmati itu sebagai sebuah tontonan yang mungkin masing-masing kita punya hobi, ya ada hobi, silakanlah dengan menonton itu, tapi jangan sampai kemudian hal-hal yang bersifat duniawi tersebut, kemudian membuat kita lalai dengan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah yang memang sudah menitipkan kepada kita ada tugas kewajiban harian yang harus kita kerjakan. Tugas harian itu ya, kalau untuk kewajibannya tentu sholat itulah tugas harian yang wajib kita untuk dilaksanakan. Maka apabila nanti ada bola yang mungkin beriringan waktunya dengan sholat subuh, kalau diberikan pilihan kepada kita, sholat subuh lah dulu, ya kan, berjamaah dulu. Apalagi sholat subuh nih ya, tidak ada sholat subuh yang sampai setengah jam kan? Ya paling lama 15 menit itu kan, 10 menit. Kalau bola itu kan 2 kali 45 menit. Jadi sangat panjang waktunya, dan kita punya teknologi sekarang untuk merekam ya Bu ya. Ya, jadi kalau rasanya nanti apa, oh tertinggal ini sepak penaltinya Ronaldo, rekam aja dulu. Nanti sesudah sholat tengok lagi sisa pertandingan itu, kemudian yang tertinggal itu dengan rekaman itu bisa kita lihat. Jadi jangan sampai kemudian masalah dunia melalaikan kita tentang urusan akhirat. Allah sudah mengingatkan innamal hayatud dunya la'ibu walahun, bahwasanya dunia ini hanya permainan, senda gurau, kemudian hura-hura dan lain sebagainya. Walad darul akhiratu khairul lilladzina yattaqun, dan ingat kata Allah, bagi orang bertakwa yang lebih baik daripada dunia itu adalah akhirat. Maka jangan lalaikan urusan akhirat kita karena hal-hal yang bersifat dengan keduniaan yang kadang-kadang tidak memberikan apapun imbasnya kepada kita kecuali hanya kepuasan pribadi saja, karena pasukan kesebelasan yang dia bela menang. Itu aja cuma.
1: Baik. Nah, pendengar, kita sudah tidak terasa hampir di ujung ya, Ustadz. Mungkin ada pesan-pesan juga untuk pendengar kita di siang hari ini, Ustadz, terkait tema kita. Silakan, Ustadz.
2: Tadi kita berbicara di awal tentang Al-Quran sebagai obat, ya, obat. Memang secara spesifik obat hati, tapi ternyata Quran juga bisa menjadi obat bagi jasmani kita. Oleh sebab itu Al-Quran tidak akan bisa menjadi obat kecuali memang ada tahap-tahap yang harus kita lalui. Yang pertama tentu diawali dengan membeli mushafnya.

0: apa namanya itu, jalan untuk mendapatkan pahala dari mata kita ini adalah melihat ayat-ayat Al-Quran. Maka banyaklah membaca, kemudian diulang-ulanglah Al-Quran itu. Kalau bisa ya, no day without Quran. Itulah ya, tidak ada hari yang kita lewati kecuali ada ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Para sahabat Nabi itu membaca setidak-tidaknya sehari itu 10 ayat. Dan mereka tidak akan melanjutkan kepada ayat yang berikutnya kecuali mereka betul-betul paham dengan makna yang ada di dalam ayat itu. Kalau mereka tidak paham, mereka bertanya kepada Rasulullah dan bertanya kepada para sahabat-sahabat senior yang lain. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran, dan membaca Al-Quran itu akan mendatangkan ketenangan, ya, baik bagi yang membacanya maupun bagi rumah yang dijadikan sebagai tempat untuk membacanya. Maka Rasulullah SAW melarang kita, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, kata Rasulullah, di mana tidak ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Maka kalau ada rumah yang tidak ada bacaan Quran di dalamnya, yang ada mungkin musik-musik jazz, musik-musik dangdut, musik rock, ya itu mungkin ibarat kuburan, kata Rasulullah. Dan itu tidak akan mendapat membawa hal yang positif, ya, kecuali di dalamnya ada yang membaca Quran, ya, ada ayahnya yang memimpin, ada ibunya yang juga ikut nimbrung, ada anak-anaknya yang sudah terlatih untuk membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, sesudah membaca kita memahaminya. Ya, sudah banyak terjemahan-terjemahan yang memudahkan kita untuk memahami setiap ayat yang kita baca, sehingga dengan pemahaman itu muncul satu kesadaran pengetahuan yang sangat penting untuk diri kita, dan itu modal yang sangat besar untuk pada akhirnya mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita masing-masing. Ibda' binafsik. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, ya, membaca Al-Quran itu yang pada akhirnya insya Allah kita berharap nanti dengan bacaan Al-Quran itu hati kita tenang, dan pada suatu saat nanti nilai-nilai Al-Quran semuanya akan terimplementasi di dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga, masyarakat maupun dalam tataran kenegaraan kita. Terima kasih. Hanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, tidak terasa kita kebersamaan kita sudah sampai di penghujung acara tentunya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Profesor Dr. Haji Khairunnas Jamal MA itu bisa menambah keimanan dan motivasi untuk diri kita sendiri untuk lebih dekat dengan Al-Quran tentunya. Baik pendengar, saya Riri Handayani pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di program Keluarga Sakinah tentunya. Dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian acara Keluarga Sakinah RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Spanyol ditahan imbang Irak 1-1 dalam laga persahabat. 7 wakil Indonesia berjuang di perempat final Indonesia Open 2026. Petenis putri Maya Valinska lolos ke final French Open 2026. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Timnas Spanyol gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba terakhir jelang Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Irak 1-1 di Stadion Riazor La Coruna. Ferran Torres membuka keunggulan Spanyol pada menit 16 lewat serangan balik cepat. Namun Irak merespon cepat melalui gol individu brilian Berchas Doski pada menit 27. Babak kedua Spanyol mendominasi namun pertahanan rapat Irak membuat skor imbang bertahan hingga akhir. Pelatih Luis de la Fuente menyatakan sangat senang dengan performa tim meski hanya imbang dan memuji pemain hebat dengan masa depan cerah yang telah melakukan debut.
1: Itu semua memang pantas mereka dapatkan. Kami sangat senang hal ini terjadi seperti ini dengan cara ini, tetapi kita selalu menjadi mempertahankan sedikit dengan beberapa catatan. Itu tergantung pada bagaimana perkembangan pertandingannya, tetapi ini berjalan dan kami mengundang semua orang untuk melakukan debut. Saya tegaskan, kami karena mereka telah mendapatkannya, mereka adalah pemain hebat dengan masa depan cerah.
0: Spanyol tergabung di grup H Piala Dunia 2026 bersama Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Sementara Irak berada di grup I bersama Prancis, Senegal, dan Norwegia. Sedangkan hasil laga persahabatan lainnya, Prancis kalah 1-2 dari Pantai Gading, Republik Ceko menang 3-1 atas Guatemala, Swedia imbang 2-2 dengan Yunani, dan Andorra menang 2-0 atas Liechtenstein.

0: Kabar dari sepak bola Inggris. Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2026-2027 menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu didatangkan setelah sukses membawa Bournemouth finish di posisi ke-6 Liga Inggris musim 2025-2026 dan mengamankan tiket Liga Eropa, kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub. Iraola mengaku antusias dan ingin menjadi bagian dari fans Liverpool, mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
1: I can only say that I
2: saya ingin menjadi salah satu dari bagi Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
1: Enjoy all together.
0: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot, diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci termasuk Mohamed Salah. Iraola menantikan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar dunia.

0: kita ke serba-serbi Piala Dunia. Nasional Kolombia kembali ke panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun, dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya. Mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar, mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa. Namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia. 29 tahun dan 31 kalau tidak salah. Lalu kita masuk ke lini tengah. Di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Dia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan, Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, asis dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan kemampuan.
1: I'm not thinking about championship or anything like that.
2: Saya tidak memikirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Saya hanya berpikir untuk menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba melakukan yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menaikkan standar, dan lalu kita lihat saja hasilnya nanti.
0: Pembalap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun. Kimi yakin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan, terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.

0: Informasi dari Arena Net. Petenis Polandia Maja Walinska melaju ke final French Open 2026 usai mengalahkan Diana Schneider di lapangan Philippe Catriere tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis Polandia Maja Walinska mencetak sejarah di turnamen French Open 2026 setelah melaju ke partai final dari jalur kualifikasi. Walinska mengalahkan unggulan ke-25 Diana Schneider 2 set langsung dengan skor 7-6, tiebreak 7-4 dan 6-4 pada laga semifinal yang berlangsung di lapangan Philippe Catriere tadi malam. Walinska menjadi petenis kualifikasi pertama yang mencapai final Roland Garros dan wanita ketiga yang melakukannya pada debut putaran utama di Paris. Pertandingan berlangsung ketat selama 2 jam 10 menit dengan rally panjang dan pertarungan fisik dari kedua pemain. Usai laga, Walinska mengaku tak percaya dengan pencapaian tersebut, namun menegaskan akan tetap fokus dalam menghadapi laga pamungkas mendatang.
2: I feel like I'm in the bubble.
3: Saya merasa seperti berada di dalam gelembung. Saya tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya sangat senang bisa berada di sini. Saya hanya berusaha fokus pada setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik. Setelah turnamen selesai, akan ada waktu untuk mencerna semuanya, menikmati momen ini dan bernapas dengan tenang.
2: Breathe in, breathe out, you know.
1: Sementara itu, Mira Andriva memastikan final Grand Slam pertamanya setelah menundukkan Marta Koshuk 6-1, 6-3 tadi malam. Petenis Rusia berusia 19 tahun itu tampil dominan dan hanya membutuhkan 76 menit untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut sekaligus menghentikan 17 kemenangan beruntun Koshuk di lapangan tanah liat serta membalas 2 kekalahan sebelumnya musim ini. Usai pertandingan, Andriva mengaku puas karena mampu mencapai final Roland Garros pertamanya.
3: Pertandingan hari ini sangat berat bagi saya. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan pada hari ini. Tentu saja, Marta adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia menjalani musim yang luar biasa di lapangan tanah liat sejauh ini, dan saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya juga puas dengan cara saya bermain hari ini.
1: Partai puncak tunggal putri French Open 2026 kini mempertemukan dua petenis yang menjalani final Grand Slam perdana mereka. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam besok akan menjadi pertemuan pertama keduanya dan membuka peluang bagi salah satu di antara mereka untuk mencetak sejarah di Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman membidik kemenangan pertama skuad Garuda atas Oman dalam 38 tahun saat bersua di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK malam nanti. Indonesia dan Oman sudah bersua 6 kali dengan tim Garuda menang 2 kali pada 1987 dan 1988 di Kings Cup. Sementara pertemuan terakhir pada 2021, Indonesia kalah 1-3. Herdman menilai laga ini bukan sekedar persahabatan, tetapi kesempatan menunjukkan Indonesia sebagai pesaing serius di AFC. Di peringkat FIFA, Oman di posisi 79, Indonesia di 122. Herdman berharap supporter memenuhi SU GBK dan memberikan dukungan penuh, serta laga ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan hal positif dan memperbaiki kekurangan dari dua pertandingan sebelumnya di FIFA Series 2026.

0: Sementara itu, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisian grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim. Hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Coach Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti Indonesia menambah 2 gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62 serta Arkan Kaka di menit ke-64. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelang menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisian grup A.
2: Dengan hasil ini, pada hari ini sekali lagi saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil, kita akan coba full pada hari ini. Dan saya senang semua pemain bisa memberikan yang terbaik. Saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di A dan pastinya tidak gangguan. Buat kami. Di pertama, sekali saya juga terima kasih kepada pemain yang sudah berjuang lagi dan saya minta setelah malam ini kita lupakan karena sebaiknya kita akan menjadi tenang dan kita.
1: Sementara sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya saat menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
3: Ya, pastinya sangat senang bisa meraih 3 poin pada malam hari ini. Ya tentunya teman-teman semua juga sangat bekerja keras pada malam hari ini dan kita fokus untuk melawan Vietnam.
1: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor Leste dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Dari arena net, 7 wakil Indonesia siap berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta sejak pagi hingga malam nanti. Laporan disampaikan oleh Nurdiansyah.
1: Pebulu tangkis tuan rumah akan kembali berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tercatat, 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Tunggal putra Jonathan Christie menjadi wakil terakhir tuan rumah yang mengamankan tempat di 8 besar Indonesia Open. Jojo melaju usai mengalahkan rekan senegaranya Alwi Farhan malam tadi. Tuan melaju duo ganda putra Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra Nicholas Joachim. Begitu pula trio ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setiadigrum, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Febriana Melisa. Ganda Sabar Reza akan menghadapi pasangan asal China, Chen Boyang Liu Yi, ganda yang mengalahkan Fajar Fikri di babak 32 besar. Reza menyampaikan akan berusaha memberikan yang terbaik dan membalas kekalahan rekan senegaranya.
2: Juga karena kita tahu kemarin pasangan China-nya mengalahkan Fajar Fikri, yang satunya hanya David Patir, yang mudah-mudahan kita bisa membalas kekalahan mereka. Kita juga, tapi kita juga akan fokus dulu ke recovery kita berdua dulu untuk menyambut perlapan final besok. Mungkin satu lagi untuk kata-kata buat penonton yang di Istora, terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa support terus atlet-atlet Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memberikan performa dan memberikan hasil yang baik untuk semuanya.
1: Sementara ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Sebelumnya, pasangan Indonesia kalah dari pasangan Jepang tersebut di All England Badminton Championship 2026. Meski demikian, Tiwi Fadia menyampaikan akan berusaha tetap fokus di lapangan untuk memberikan yang terbaik.
3: Ya mungkin kan kalau kita di lapangan kadang tidak sadar dengan saya, karena rally point juga, jadi satu poin itu cepat banget. Ya itu juga, kita juga masih belajar mengatasi itu, gimana di saat udah unggul kita ketukar. Jadi mungkin dari poin penting juga buat hari ini untuk tetap tenang dan saling yakinin sih kalau main di ganda.
4: Benar kan agaknya? Ya kadang kayak gitu kan, kita waktu bermain itu gak sadar ya gitu. Satu poin tiba-tiba udah hampir ketejar gitu. Tapi itulah diingetin, saling ingetin satu sama lain untuk tetap tenang dan bisa ambil permainan lagi.
1: Sayang tuan rumah sudah kehabisan wakil di ganda campuran menyusul kandasnya Adnan Maulana Indah Syahyasari Jamil, menyusul Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dan Jafar Hidayatullah Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Kendati demikian, Indonesia sudah memasukkan satu wakil dari nomor ganda putri di semifinal dengan Rachel Alicia Ross. Feby Setiadigrum akan menghadapi Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puswitasari di babak perempat final ini yang akan berlangsung siang nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari olahraga panjat, dua wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal Elite World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Putra Tri Ramadhani bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas babak kualifikasi Elite Putra dengan skor 1,73, mengungguli Sorato Anraku dari Jepang di posisi kedua dan juga Alberto Gines Lopez dari Spanyol di peringkat tiga. Di sektor putri, Alma Ariela Sani lolos ke semifinal di posisi ke-11 dengan skor 13,16. Sementara Rafianto Ramadan dengan skor 36, Rafiandi Ramadan dengan skor 42, dan Lintang Cahyani Sukma dengan skor 64 gagal. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Prestiawan Buntoro menyambut positif hasil ini sebagai penanda bagus bagi perkembangan Panjat Tebing Indonesia serta semakin siap menghadapi Asian Games dan World Climbing Series berikutnya. Adapun semifinal akan berlangsung pada Minggu 7 Juni mendatang.

0: Kabar dari meja biliar, Predator PBC Indonesia International Open atau IIO 2026, kompetisi biliar terbesar di Asia Tenggara, akan digelar pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026 di Pro Billiard Center PBC iNews Tower Jakarta Pusat. Diikuti 128 atlet dari lebih 20 negara dengan total hadiah $100,000. Dalam peresmian turnamen tersebut, Menpora Erick Thohir mendorong atlet nasional memanfaatkan ajang berstandar internasional ini untuk meningkatkan prestasi. Erick juga mendorong sinergi program student athletes dengan menjadikan pendidikan prioritas untuk kesejahteraan atlet masa depan, memastikan mereka yang telah berjuang mengharumkan bangsa dapat hidup layak dan sejahtera jangka panjang.
1: Kepada para atlet, ini kesempatan bagus untuk kalian mengukur kualitas kalian. Jangan melihat juga menjadi atlet itu sebuah progres kehidupan yang tidak baik. Banyak atlet-atlet yang justru punya nama besar bisa menjadi loncatan di karir berikutnya. Saya sebagai Menpora sangat mendorong yang namanya student athletes. Karena jadi atlet itu kadang-kadang ada injury yang tidak bisa diprediksi dan akhirnya membuat atlet itu untuk pensiun dini. Karir pet, don't worry, sekarang kita lagi coba bonus besar, pemerintah juga banyak kompetisi, atlet tinggal fokus bagaimana berkarir, tapi juga ada insurance di pendidikan dan juga nabung.
0: Turnamen yang diinisiasi PB POPSI ini menjadi sarana krusial mengasah kemampuan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Podcast Senja datang.
1: Tahukah Anda, final Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar di salah satu stadion terbesar dan termegah di Amerika Serikat, yaitu MetLife Stadium. Stadion ini berada di East Rutherford, New Jersey, hanya beberapa kilometer dari pusat kota New York. Pertandingan final dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli 2026 dan diperkirakan akan disaksikan ratusan juta penonton dari seluruh dunia. MetLife Stadium memiliki kapasitas sekitar 82.500 penonton dan dikenal sebagai markas dua tim NFL sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Stadion ini resmi dibuka pada tahun 2010 dan menjadi salah satu venue olahraga paling modern di dunia. Lengkap dengan layar raksasa, sistem pencahayaan canggih, serta fasilitas keamanan berstandar internasional. Menariknya, meski sering disebut Stadion New York, lokasi sebenarnya justru berada di negara bagian New Jersey. FIFA memilih stadion ini karena kapasitas besar, akses transportasi yang lengkap, serta kedekatannya dengan salah satu kota paling terkenal di dunia, New York City. Final Piala Dunia 2026 juga akan menjadi sejarah baru karena turnamen ini diikuti 48 negara untuk pertama kalinya, menjadikannya edisi Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, pendengar, terima kasih ya Anda masih tetap bersama kami di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kali ini kita kembali melanjutkan kebersamaan di Riau Siang. Ya, sebelumnya tadi ada rekan saya Riri Handayani yang menemani Anda. Kali ini pendengar merangkai kebersamaan di Riau Siang hingga Riau sore nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Suci Raslia yang akan bersama Anda ya. Banyak ragam program siaran, informasi dan hiburan lagu-lagu hits koleksi Pro 1 yang akan kami hadirkan menemani segala kegiatan aktivitas Anda untuk hari ini ya, tentunya di edisi hari Jumat, hari yang penuh dengan keberkahan ya, 5 Juni 2026. Ada hiburan lagu-lagu yang masih akan menemani segala kegiatan aktivitas Anda khususnya di siang ini pendengar, hingga nanti kita melangkah dalam program lainnya. Spesial di hari Jumat ini nanti kita akan juga mendengarkan siaran langsung ya dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Nanti dapat kita dengarkan bersama, yaitu siaran langsung pelaksanaan khotbah dan sholat Jumat hari ini. Baik, ragam lagu-lagu masih akan kami hadirkan dan juga nanti informasi-informasi ringan akan kami kabarkan untuk Anda. Kalau tadi ada lagu dari Mahalini yang menemani kita pendengar ya, berikutnya lagu yang akan bersama kita kali ini dengan judul yang salah bersama manusia Aksara.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan

0: usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar yang masih tetap bersama kami, dan tentu kita juga masih bersama saat ini di Riau Siang. Edisi hari ini masih untuk edisi Jumat ya, 5 Juni 2026. Nah, untuk merangkai kebersamaan kita di Riau Siang, pendengar, kami akan hadirkan selanjutnya program Islami untuk Anda, di mana nanti kita juga akan mendengarkan siaran langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat hari ini, di mana untuk siarannya kami hadirkan langsung dari Masjid Raya Anur Provinsi Riau, dan insya Allah ini nanti dapat kita simak bersama itu sekitar pukul 12 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat ya. Baik, menemani Anda kembali di siang ini, dan sebelum kita bergabung dengan Masjid Raya Anur Provinsi Riau untuk mengikuti siaran langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat hari ini, kembali akan kami warnai ruang dengar Anda dengan menghadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan. Namun khusus pada kesempatan ini pendengar, kami sudah siapkan beberapa rangkaian lagu-lagu bernuansa Islam yang akan menemani kita di siang ini.

jika Allah menghendaki. Seorang khatib berbicara dalam khutbahnya dan mengatakan betapa pentingnya mengucapkan kata insya Allah, yang berarti jika Allah menghendaki, ketika hendak melakukan sesuatu kebaikan. Seorang pria yang juga menghadiri khutbah berencana membeli seekor sapi. Di dalam perjalanan, ia bertemu seorang teman, lalu bertanya, "Hendak kemanakah engkau?" Pria itu menjawab, "Aku mau ke pasar membeli sapi," tanpa mengatakan insya Allah. Temannya lalu mengingatkan pada si pria tadi agar mengucapkan insya Allah. Namun dengan nada sombong, pria tadi menjawab, "Aku memiliki banyak uang dan cukup tenaga untuk pergi ke pasar. Kenapa aku harus mengatakan insya Allah? Aku pasti bisa membeli sapi." Sesampainya di pasar, si pria itu pun langsung melakukan tawar-menawar. Setelah terjadi kesepakatan antara si penjual sapi dengan si pria tadi, diputuskanlah untuk membayar sapi tersebut. Dan alangkah terkejutnya, ternyata uangnya hilang dicuri pencopet saat pria itu berjalan di tengah hiruk-pikuknya pasar. Di tengah kebingungannya, penjual sapi tadi bertanya kepada si pria tadi, "Bapak, Bapak jadi atau tidak membeli sapi?" Dengan sedikit malu, pria itu menjawab, "Insya Allah, saya akan membeli minggu depan." Sesampainya di rumah, diceritakan kepada istrinya tentang peristiwa di pasar tadi. Lalu dengan lemah lembut, istrinya kembali mengingatkan, kalau kita harus mengucapkan insya Allah ketika berniat melakukan sesuatu kebaikan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada untuk ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami. Pada kesempatan ini kami cukupkan hingga di sini. Selanjutnya pendengar, segera kita akan bergabung dengan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau dan segera akan kita ikuti siaran langsung pelaksanaan khotbah serta sholat Jumat hari ini. Akan ada rekan kami Dito Setiawan bersama Anda. Baik Dito, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Pekanbaru, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita kembali diberikan kesempatan dalam hari yang penuh berkah ini untuk melaksanakan kewajiban ibadah sholat Jumat secara berjemaah. Kemudian selawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara pendengar dan jemaah sekalian, siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Program 1 Pekanbaru dari Masjid Raya Agung An-Nur Provinsi Riau. Adapun pelaksanaan Jumat kali ini bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1447 Hijriah atau hari Jumat 5 Juni 2026. Perlu kami sampaikan bahwa waktu Jumat masuk pada hari ini adalah pukul 12 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Kami informasikan pula petugas sholat Jumat Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau pada hari ini adalah sebagai khatib Ustadz Dr. Haji Muhammad Subli SHI MSI. Kemudian nanti sebagai imam adalah Buya Amin Yono SSY Al-Hafiz. Perlu kami ingatkan kembali saudara pendengar di seluruh tanah air dan juga di seluruh area di Pekanbaru bahwa keistimewaan hari Jumat menurut ajaran Islam salah satunya adalah waktu mustajab untuk berdoa. Terdapat waktu singkat di hari Jumat terutama setelah asar hingga maghrib di mana doa yang dipanjatkan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu perlu juga kami sampaikan bahwa Jumat ini merupakan Sayyidul Ayyam atau rajanya hari, hari terbaik di mana matahari terbit dan hari di mana Nabi Adam alaihissalam diciptakan, dimasukkan ke surga serta dikeluarkan dari surga. Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, marilah kita siapkan hati, pikiran dan diri kita untuk mendengarkan khutbah Jumat dan menunaikan salat Jumat secara berjemaah dengan penuh khusyuk serta harapan akan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dari Masjid Raya Agung An-Nur Provinsi Riau, inilah pelaksanaan ibadah salat Jumat yang kami hadirkan untuk Anda pendengar setia RRI Program 1 Pekanbaru.
2: Allahu Akbar.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil hurriyyati wal isti'mar. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul qahhar wa ashhadu anna Muhammadar rasulullahil mustafal mukhtar. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu 'alaihi wa sallam 'ala khairil akhyar wa 'ala alihi wa sahbihi dzawil hidayati wal ibkar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian khatib berwasiat untuk diri sendiri dan kita semua, mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku jamaah salat fardu Jumat yang Allah muliakan, topik kita pada Jumat kali ini adalah indahnya hidup bersama Al-Quran. Hadirin yang Allah muliakan, segala sesuatu hadirin, apapun itu, kalau dinisbatkan, didekatkan, dikaitkan kepadanya Al-Quran, maka segala sesuatu tersebut yang awalnya boleh saja hina, boleh saja buruk, tapi kalau dikaitkan kepadanya Al-Quran, dia menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh segala sesuatu kalau didekatkan, dikaitkan kepadanya Al-Quran jadi mulia? Ada nama tempat hadirin, namanya yaitu kota Mekah. Mekah itu dulu dikenal dengan nama kota Jahiliyah. Apa makna Jahiliyah? Kota yang sangat keterbelakangan. Bahasa lainnya adalah kota yang bodoh. Kenapa disebut dengan kota Jahiliyah? Karena pusat kemaksiatan pada masa itu ada di kota Mekah. Orang menyembah berhala Lata, Uzza, Jubti, Tawud, Manat, Naham, Syams ada di Mekah pada masa itu. Bahkan ketahuan anak perempuan yang baru lahir langsung dibunuh, karena bagi masyarakat Mekah kala itu anak perempuan itu adalah manusia yang hina. Mabuk-mabukan sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat Mekah pada masa itu hadirin. Tapi perhatikan, ketika Allah turunkan Al-Quran di kota Mekah, apa yang terjadi? Maka Mekah berubah namanya dengan nama Al-Mukarramah. Makkah Al-Mukarramah, kota yang dimuliakan. Siapa yang enggak rindu solat di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah? Satu waktu kita solat di sana, sama fadilahnya, keutamaannya solat di tempat lain 100.000 pahalanya. Kita rindu untuk bisa berziarah, melihat Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah untuk melaksanakan haji dan umrah. Padahal kita lupa, dulu Mekah itu dikenal dengan kota Jahiliyah, tapi di saat Allah turunkan Al-Quran, maka Mekah menjadi Al-Mukarramah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh yang kedua hadirin? Karena Al-Quran menjadi mulia, ada nama kota juga. Dulu namanya kota Yasrib. Apa makna Yasrib? Kota yang hina menghinakan, tanah yang jelek menjelekkan. Kenapa? Karena 11-12 dengan kota Mekah pada saat itu, orang mabuk-mabukan sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat Yasrib. Membunuh sudah hal yang biasa bagi mereka. Tapi ketika Allah turunkan Al-Quran di kota Yasrib, apa yang terjadi? Maka Yasrib berubah dengan nama Madinah. Apa arti Madinah? Kota. Tak hanya kota, tapi diberi julukan di belakangnya Al-Munawwarah, Madinah Al-Munawwarah, kota yang terang benderang. Siapa enggak rindu untuk solat di Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah?
satu waktu kita solat di sana, fadilahnya, keutamaannya sama kita solat di tempat lain 1000 kali. Kita rindu hadirin untuk berziarah di makam Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Padahal kita tahu dulu Madinah dikenal dengan nama kota Yasrib yang tanah hina menghinakan, tapi ketika Allah turunkan Al-Qur'an menjadi mulia dia. Mekah mulia karena Al-Qur'an, Madinah mulia karena Al-Qur'an. Ada lagi saudaraku yang Allah muliakan mulia karena Al-Qur'an, yaitu malaikat. Malaikat itu makhluk yang paling banyak Allah ciptakan, miliaran bahkan triliunan. Dari sekian banyaknya malaikat yang Allah ciptakan hadirin, kenapa kok mesti malaikat Jibril yang menjadi sayyidul malaikat, menjadi penghulunya, pemimpinnya, koordinatornya para malaikat yang ramai tersebut? Kenapa enggak malaikat yang lain? Contoh malaikat Izrail misalnya, malaikat pencabut nyawa, atau misalnya malaikat Ridwan, malaikat yang menjaga pintu surga. Kenapa kok mesti malaikat Jibril yang menjadi pemimpin para malaikat yang ramai tersebut? Jawabannya salah satunya, Jibril mulia hadirin karena beliaulah yang membawa wahyu Al-Qur'an. Akhirnya Jibril menjadi mulia dibandingkan seluruh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mekah mulia karena Al-Qur'an, Madinah mulia karena Al-Qur'an, Jibril malaikat mulia karena Al-Qur'an. Ada lagi para nabi. Nabi itu jumlahnya 124 ribu nabi. Dari 124 ribu nabi yang menjadi rasul 313, tapi yang wajib kita imani jumlahnya 25 nabi dan rasul. Dari 25 nabi dan rasul, ada nabi yang diberi julukan ulul azmi, jumlahnya ada 5. Dan dari 5 itu ada penutup nabi, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ratusan ribu para nabi hadirin ya Allah muliakan, kenapa kok mesti nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sayyidul anbiya, pemimpin para nabi yang ramai tersebut? Kenapa enggak nabi yang lain? Contohnya Nabi Adam, bukankah Nabi Adam nabi senior? Kenapa kok mesti Nabi Muhammad? Jawabannya salah satunya Nabi Muhammad mulia, salah satunya adalah karena Nabi Muhammad yang menerima wahyu Al-Qur'an. Akhirnya Nabi Muhammad mulia dia dibandingkan seluruh para nabi, bahkan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi contoh saudaraku ya Allah muliakan, bulan. Allah sebutkan inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra. Ada 12 bulan yang Allah ciptakan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya. Kenapa dari 12 bulan yang Allah ciptakan hadirin yang Allah muliakan, kenapa kok mesti bulan suci Ramadan yang menjadi sayyidus syuhur, penghulunya dari bulan-bulan yang ramai tersebut? Kenapa enggak bulan ini bulan Zulhijjah, bulan yang dikenal jamaah haji melaksanakan wukuf di Padang Arafah? Kenapa kok mesti Ramadan? Karena jawabannya syahrur Ramadan allazi unzila fihil Quran. Karena bulan suci Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Akhirnya Ramadan menjadi mulia dibandingkan 11 bulan yang lainnya. Yang terakhir ada lagi hari. Hari yang kita kenal ada 7 bilangannya. Yaumul Isnain, Sulasa, Arbi'ah dan seterusnya. Dari 7 hari tersebut hadirin, kenapa kok sekarang hari Jumat dikenal dengan Sayyidul Ayyam, penghulu daripada hari-hari yang 6 hari lainnya? Karena jawabannya bulan atau hari Jumat ini hadirin, karena pada malam itu Allah turunkan Al-Quran. Apa kesimpulan yang ingin khatib sampaikan saudaraku yang Allah muliakan dari contoh-contoh di atas? Bahwa jangan sekali-kali kita tinggalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Sesibuk-sibuk apapun kita, profesi kita ASN, pejabatkah kita, minimal bacalah Al-Quran saudaraku yang Allah muliakan. Kalau tidak bisa tasuhari satu juz, bacalah Al-Quran satu hari satu halaman, itu pun paling minimal saudaraku yang Allah muliakan. Bagaimana kalau sekiranya ada orang yang membaca Al-Quran itu terbata-bata? Allah tetap memuliakan orang yang membaca Al-Quran terbata-bata. Apa kata Nabi, wallazi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta, orang yang membaca Al-Quran terbata-bata, falahu ajran, dia mendapatkan dua kemuliaan. Kenapa kok dia mendapatkan dua kemuliaan? Karena pertama, dia membaca Al-Quran karena Allah, tidak karena riya. Dan yang kedua, dia membaca Al-Quran mendapatkan dua kemuliaan karena dia sudah bersusah payah membaca, mendikte huruf demi huruf Al-Quran, tetap dapat kemuliaan.
Tapi saudaraku yang Allah muliakan, jangan dipahami bahwa kita sepanjang hidup membaca Al-Quran terbata-bata. Karena ada hadis sebelum ini, kata Nabi. Apa Nabi katakan? Al-mahiru bil-Quran. Orang yang mahir, fasih, lancar membaca Al-Quran. Maka orang tersebut ma'as-safaratil kiramil bararah. Orang tersebut di backup oleh para malaikat yang mulia nanti di hari kiamat. Nanti pada saat di hari kiamat dia lupa, ya Allah, kenapa kok aku ini dikawal oleh malaikatmu yang mulia, sementara yang lain tertatih-tatih mencari syafaat. Aku bingung, ya Allah, kenapa di depanku ada malaikat, di belakangku ada malaikat, kiri, kanan, atas, bawah ada malaikat yang mengawalku. Ada apa ini, ya Allah? Maka saat itu Allah perintahkan malaikat menjawab, mau tahu kenapa engkau dimuliakan di hari kiamat ini? Karena dahulu engkau di dunia lancar, fasih membaca Al-Quran. Terbata-bata saja hadirin mendapatkan kemuliaan. Yang lancar saja jauh lagi dapat kemuliaan. Bagaimana dengan mereka yang hafal Al-Quran? Pada saat seorang anak yang hafal Al-Quran, maka saat itu kedua orang tuanya dikalungi mahkota yang sangat luar biasa. Maka saat idza sama'u fatarat, ketika langit terbelah, gunung-gunung kal ihnil manfush, seperti bulu domba yang bertaburan. Seorang suami tak lagi kenal dengan istri, istri tak lagi kenal dengan suami, sibuk nanti dengan urusan masing-masing. Bahkan ada riwayat menyebutkan matahari itu sangat dekat, saking dekatnya sejengkal. Jangankan sejengkal, hadirin, selesai solat Jumat ini saja keluar kita dari Masjid Raya An-Nur ini, maka jarak matahari dengan kepala kita 124 juta kilometer. Jarak yang sangat jauh, tapi panasnya luar biasa. Tapi nanti di hari kiamat jarak itu, saudaraku ya Allah muliakan, tidak lagi ratusan kilometer, tapi jaraknya dekat di atas kepala kita. Maka tentulah ada sebagian orang yang merasa kepanasan. Saking panasnya dia mengucurkan keringatnya sampai menenggelamkan hingga ke tenggorokannya, tergantung amal ibadahnya. Tapi ada sekelompok orang, saudaraku, dia tidak merasakan kepanasan, dia tetap merasa nyaman, adem. Siapa dia? Orang tua yang mampu mendidik anaknya hafal Al-Quran. Maka saat itu orang tuanya duduk seperti raja dan ratu. Maka saat itu dia dikalungi mahkota yang luar biasa. Dia bingung, ya Allah, kenapa kok aku ini seperti raja dan ratu, sementara di luar sana orang sibuk dengan mencari syafaat masing-masing, tertatih-tatih minta syafaat, kepanasan luar biasa, sementara aku seperti raja dan ratu. Maka Allah jawab, mau tahu kenapa engkau seperti raja dan ratu? Karena engkau mampu mendidik anakmu hafal Al-Quran. Yang terbata-bata saja mendapatkan kemuliaan, lancar saja jauh mendapatkan kemuliaan, yang dia mampu mendidik anaknya juga dapat jauh kemuliaan. Bagaimana kalau seseorang yang belum Allah anugerahkan keturunan? Tenang, saudaraku yang Allah muliakan, ketika ada seseorang yang sampai detik ini masih pejuang garis dua, maka kalau ada sebagian rizkinya dia berikan ke pondok pesantren, yang mana pondok pesantren tersebut mencetak hafiz Quran, maka titiplah sebagian rezeki tersebut ke pesantren tersebut, maka anak ini lambat laun hafal Al-Quran. Karena Allah dan rezeki kita, maka sama nanti di hari kiamat dia seperti raja dan ratu dikalungi mahkota yang luar biasa. Maka saudaraku yang Allah muliakan, banyak contoh-contoh orang-orang yang memuliakan Al-Quran karena Allah, bukan karena yang lain. Contoh, ada ulama di tanah Sumatera Barat namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ada lagi seorang ulama dari tanah Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada lagi Syekh Junaid Al-Batawi dari Betawi. Mereka pernah menjadi imam plus khatib di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Tidak sembarangan orang menjadi imam dan juga khatib di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Tapi ada orang Indonesia yang pernah menjadi imam. Kenapa mereka dimuliakan di tanah suci, meskipun mereka adalah orang-orang Indonesia? Karena jawabannya salah satunya, dia mulia karena Al-Quran di dalam tubuh dia. Bahkan tahun 2019 waktu program Hafiz Cilik RCTI, juara 1 dan juara 2 adalah putri-putri terbaik Provinsi Riau. Apa yang terjadi? Seorang anak yang masih usia 9 tahun, saudaraku yang Allah muliakan, maka saat itu dia masih duduk di bangku sekolah dasar. Datanglah seorang pengusaha muslim kepada orang tuanya. Lalu pengusaha muslim ini mengatakan kepada orang tuanya bahwa anak yang juara 1-2 Hafiz RCTI ini, anak ini dibeasiswakan sampai perguruan tinggi. Maknanya apa? Maknanya meskipun masih SD, tapi SMP-nya, SMA-nya,
perguruan tingginya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudaraku yang Allah muliakan, jangan kita tinggalkan Al-Qur'an. Alhamdulillah banyak program-program baik dari pemerintahan bahkan dari yang lainnya, bagi mereka yang hafiz Qur'an langsung masuk jalur polisi dan TNI. Bahkan pemerintah Provinsi Riau kita ini juga masih memuliakan orang-orang yang sukses, yang benar-benar mengabdikan dirinya kepada Al-Quran melalui musabaqah tilawatil Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabihu ya ulil absar la'allakum turhamun.

ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis salah. Lurus dan rapatkan saf. الله أكبر بسم الله

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: illallah.
1: Baik, saudara pendengar, demikian tadi pelaksanaan ibadah salat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Agung Anur Provinsi Riau. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Dito Satriawan mengucapkan terima kasih dan kembali ke studio RRI Pro 1 Pekanbaru.

Ya, pendengar Pro 1, demikian tadi telah kita simak dan dengarkan bersama ya siaran langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat hari ini. Pendengar yang telah kita simak langsung tadi dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Anda kembali bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan kebersamaan ini, pendengar, tentunya masih dalam rangkaian Riau Siang. Kami akan hadirkan selanjutnya informasi-informasi terkini untuk Anda. Segera akan kita simak informasi siang ini, akan kami rangkum dalam Warta Riau Siang yang akan kita nantikan pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.
1: Aplikasi di BMKG sendiri yang memantau ada beberapa titik

0: mungkin berbeda ya. Tapi untuk indikasi-indikasi munculnya hotspot-hotspot.
1: Sampai terakhir tadi pagi, kita sudah dihubungi oleh pihak BPBD Provinsi untuk memvisualisasi lokasi kebakaran untuk membantu mereka untuk koordinat apa namanya heli waterbombing. Jadi pagi ini sudah mulai lagi waterbombing dan dari dua hari kemarin juga sudah dilaksanakan waterbombing dari BNPB Provinsi buat titik tersebut.

Pokok-pokok berita utama. Masyarakat dan semua pihak termasuk perusahaan dihimbau untuk waspada terhadap kebakaran hutan dan lahan karhutla di musim kemarau. Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Rupat terus dilakukan. Selain pemadaman darat, tim gabungan juga mendapat dukungan waterbombing dari BNPB dan BPBD Provinsi Riau. Ya saudara, untuk Warta Riau siang ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Suara Mono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Ya inilah Warta Riau siang selengkapnya hari ini di edisi Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Masyarakat dan semua pihak termasuk perusahaan dihimbau untuk waspada terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di musim kemarau. Informasi ini selengkapnya dilaporkan reporter Femi Astiofani.
1: Cuaca di Provinsi Riau beberapa hari terakhir cukup panas yang menyebabkan munculnya titik panas dan titik api di sejumlah kabupaten kota. Kepala Stasiun BMKG Pekanbaru Jojo Warjono mengatakan, bulan Juni sudah masuk dalam musim kemarau meski curah hujan masih berpotensi terjadi pada malam hari. Jojo menyebutkan musim kemarau pada kali ini cukup panjang di mana diprediksi baru akan berakhir pada awal-awal Oktober nanti, walaupun hujan masih akan tetap mengguyur. Sementara untuk wilayah yang merasakan cuaca panas terlebih dahulu, Jojo menjelaskan dimulai dari daerah Riau di bagian selatan yang selanjutnya baru di wilayah utara Riau. Jojo menuturkan dengan kondisi panas yang terjadi saat ini, maka sejumlah titik panas dan titik api sudah mulai terpantau.
2: Untuk aplikasi di BMKG sendiri yang memantau ada beberapa titik panas ya, yang walaupun mungkin tingkat kebenarannya 50% sampai 60%. Memang perlu langsung dicek sama tim BPBD ya. Okay. Tapi untuk indikasi-indikasi munculnya hotspot-hotspot ini sudah ada muncul dan memang ada ya beberapa wilayah yang ada terjadi kebakaran lahan itu.
1: Sementara Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau Jim Gafur menyampaikan, dengan sudah masuknya Riau dalam musim kemarau dan telah terdapatnya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, maka pihaknya menghimbau masyarakat serta semua pihak untuk waspada dan tidak melakukan aktivitas yang bisa memicu kebakaran. Jim Gafur menambahkan, dalam pencegahan dan penanganan karhutla, personil darat dan udara bersiaga dalam melakukan pemadaman beserta peralatannya seperti helikopter waterbombing serta helikopter patroli.
3: Ya jelas, jadi beberapa usul edaran juga dari terang sampaikan ke Bupati Wali Kota agar menginformasikan ke masyarakat dan juga kepada pihak-pihak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan upaya-upaya pencegahan seperti pihak-pihak perusahaan juga. Itu juga harus mulai untuk melakukan mitigasi di wilayahnya dan juga di sekitar wilayah konsesi ataupun perizinan mereka. Kita juga secara langsung juga memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, karena itu pertama adalah ada ancaman pidananya dan itu melanggar peraturan perundang-undangan.
1: Berdasarkan pantauan BMKG, hotspot di Provinsi Riau ada sebanyak 24 titik yang tersebar di Kabupaten Bengkalis 9 titik, Kuantan Sengingi 5 titik, Rokan Hilir 4 titik, Indragiri Hulu 3 titik, Kampar 2 titik, dan Kabupaten Pelalawan 1 titik. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Ya, sementara itu juga saudara, upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Rupat terus dilakukan. Selain pemadaman darat, tim gabungan juga mendapat dukungan waterbombing dari BNPB dan BPBD Provinsi Riau. Berikut selengkapnya, Nur Fitriani melaporkan.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bengkalis masih terus melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan Rupat. Saat ini terdapat dua titik kebakaran yang menjadi fokus penanganan, yaitu di Kelurahan Tanjung Kapal dan Desa Pancur. Untuk mempercepat proses pemadaman, BPBD Kabupaten Bengkalis berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Riau dan BNPB yang menurunkan helikopter waterbombing ke lokasi kebakaran. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bengkalis, Roni Afriadi, mengatakan operasi waterbombing kembali dilaksanakan untuk membantu pemadaman pada dua titik karhutla tersebut.
5: Sampai terakhir tadi pagi, kita sudah dihubungi oleh pihak BPBD Provinsi untuk memvisualisasi lokasi kebakaran untuk membantu mereka untuk koordinat heli waterbombing. Jadi pagi ini sudah mulai lagi waterbombing dan dari dua hari kemarin juga sudah dilaksanakan waterbombing dari BNPB Provinsi. Dua titik tersebut.
4: Roni menambahkan, dukungan waterbombing sangat membantu pemadaman terutama pada lokasi yang sulit dijangkau oleh tim darat. Saat ini, tim gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, dan masyarakat setempat masih terus melakukan pemantauan dan pemadaman untuk mencegah api meluas ke wilayah lain. Masyarakat juga diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api di lingkungan sekitar. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kecamatan Rupa telah menghabiskan lebih kurang 5 hektar lahan. Proses pemadaman masih terus dilakukan oleh tim gabungan meskipun panas terik. Muhammad Iqbal dari Bengkalis melaporkan selengkapnya.
6: Upaya pemadaman dan pendinginan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di wilayah Kelurahan Tanjung Kapal, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis dilakukan secara intensif oleh tim gabungan hingga hari ini merupakan hari keempat. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil pengecekan dan verifikasi titik panas hotspot yang terdeteksi pada data lahan kebakaran DLK dengan tingkat kepercayaan medium dan low berdasarkan pantauan satelit NOAA 20 milik NASA. Kapolsek Rupat AKP Faisal SH melalui Kasih Humas Aibda Juliandi menjelaskan bahwa pada Selasa kemarin personel Polsek Rupat juga melakukan pengecekan langsung ke lokasi hotspot yang berada di kawasan hutan akasia liar yang berbatasan dengan area PT Priyatarma dan PT SRL Kelurahan Tanjung Kapal. Untuk mempercepat pengendalian kebakaran hutan, Kapolsek Rupat Utara bersama dan Ramil 04 Rupat memimpin langsung operasi pemadaman yang melibatkan personel Polsek Rupat, Koramil 04 Rupat, BPBD Kecamatan Rupat, Masyarakat Peduli Api MPA, Kelurahan Tanjung Kapal, Regu Pemadam Kebakaran RPK, PT SRL, PT Priyatama, Satpol PP Kecamatan Rupat, serta PT MMJ.
7: Yang mana lokasinya perbatasan antara PT SRL dengan PT Priyatama, Kelurahan Tanjung Kapal, Kecamatan Rupat. Semua tim sudah ada di sana, BNPB, MPA, terus Masyarakat Peduli Api, terus BPBD Kabupaten, Provinsi juga di situ.
6: Kebakaran hutan dan lahan Karhutla kembali muncul di wilayah Kabupaten Bengkalis. Kali ini titik api muncul di Kecamatan Rupat sebanyak 2 titik. Hal ini diungkapkan langsung Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bengkalis, Roni Apriyadi, kepada RRI.
8: Memang petugas itu turun banget dari Semarang turun, cuman sumber air itu jauh betul dari lokasi 300 meter, jadi tak mampu kita untuk ini, untuk memadamkan itu bang, airnya jauh.
6: Petugas darat sudah diturunkan sejak kemarin di titik Karhutla, serta langsung berjibaku melakukan pemadaman di lapangan. Upaya pemadaman juga mendapatkan bantuan dari BNPB melalui BPBD Riau dengan waterbombing. Kondisi cuaca di lapangan juga masih panas. Dari perkiraan BMKG, belum ada potensi hujan akan muncul di titik Karhutla yang terjadi. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Ya, selain itu juga, Saudara, Wali Kota Pekanbaru ingatkan warga jangan jadikan parit tempat membuang sampah dan stop bakar sampah sembarangan. Alwi Suryamaja melaporkan.
9: Pemerintah Kota Pekanbaru meminta masyarakat Pekanbaru untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan menjelang musim kemarau. Warga dihimbau tidak membuang sampah ke saluran air serta menghentikan kebiasaan membakar sampah secara sembarangan. Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menyampaikan bahwa wilayah Pekanbaru diprediksi akan memasuki masa kemarau panjang akibat fenomena El Nino, di mana curah hujan bisa berkurang drastis hingga lebih dari 2 bulan.
10: Jadi kami berharap Bapak Ibu sekalian, apalagi kita nanti akan memasuki masa-masa kemarau panjang El Nino. Tentu pertama, jangan gampang membakar sampah. Mari kita jaga lingkungan kita dan jangan jadikan ketika nanti curah hujan yang cukup lama tidak hujan di Kota Pekanbaru hampir lebih 2 bulan, jangan dijadikan drainase tempat kita membuang sampah. Terkadang kita suka cuek dan suka tidak peduli ketika air atau drainase kosong kita jadikan tempat yang membuang sampah. Tapi ketika nanti banjir, kita mulai saling menyalahkan.
9: Salah seorang warga Pekanbaru, Fahira Medina, menyatakan keprihatinannya terhadap oknum warga yang masih tidak tertib dalam mengelola sampah rumah tangga. Ia berharap ada ketegasan dari pengurus lingkungan setempat untuk menertibkan warga yang masih melanggar aturan kebersihan.
11: Ini sih bikin kesel ya, udah tahu parit bakal tersumbat dan bikin banjir kalau hujan masih aja ada yang bebal buang sampah ke sembarangan atau ke parit ya kan. Hobi bakar sampah sembarangan juga dapat membuat kita sesak nafas dan rawan memicu kebakaran besar. Harus ada sanksi tegas sih atas RT RW terhadap permasalahan tersebut.
9: Diharapkan kesadaran kolektif masyarakat Pekanbaru dalam menjaga lingkungan dapat segera meningkat. Sinergi antara pengurus RT RW dan kepatuhan warga dalam mengolah sampah menjadi kunci utama agar Kota Pekanbaru dapat melewati potensi kemarau panjang dengan aman. Demikian Alu Suratmaja melaporkan.
0: Anda masih bersama kami, saudara, dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Ya, antisipasi cuaca ekstrim ini, Polres Kepulauan Meranti gelar apel siaga karhutla. Apel yang dilaksanakan Kamis sore kemarin itu dipimpin langsung oleh Bupati Kepulauan Meranti, Asmar. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan kontributor RRI Pekanbaru, Muhammad Isnaini.
12: Mengantisipasi ancaman El Nino, Polres Kepulauan Meranti kami sore menggelar apel siaga karhutla di halaman Mako Polres Kepulauan Meranti. Apel itu merupakan upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi mengakibatkan terjadinya kebakaran. Apel ini gelar kami sore dari pemimpin langsung Bupati Kepulauan Meranti KBP Purnawirawan Asmar, didampingi Kapolres Kepulauan Meranti KBP Aldi Alfa Faroki dan sejumlah instansi terkait lainnya. Dalam kegiatan tersebut, Asmar memeriksa satu persatu sarana dan prasarana penanggulangan karhutla. Setelah melihat langsung, ia memastikan kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla. Meski demikian, ia berharap ancaman kebakaran tersebut tidak terjadi dan Meranti bisa terbebas dari kebakaran hutan dan lahan. Tidak hanya itu, ia juga mengajak masyarakat di Pulau Meranti untuk menjaga lingkungan serta tidak membuka lahan dengan cara membakar yang berpotensi menyebabkan terjadinya kebakaran.
13: Alhamdulillah, kami sudah melaksanakan apel karhutlah pada sore hari ini. Mudah-mudahan tidak terjadi di Kabupaten Pulau Meranti kebakaran. Ya, kita alhamdulillah sudah tadi kita cek dengan Pak Kapolres dan juga rekan-rekan yang lainnya. Dari perusahaan ada alat untuk memadam kebakaran dan juga Polres sudah siapkan sepeda motor, ada speedboat dan juga dari Damkar sudah siapkan mobil damkar, ya. Jadi sudah ada persiapan, tapi itu tidak mengharapkan, ya, tidak mengharapkan kebakaran.
12: Sementara itu, Kapolres Kepulauan Meranti KBP Aldi Alfa Faroki mengajak semua pihak berkomitmen memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran. Sinergitas semua pihak menjadi kunci utama guna menghadapi ancaman fenomena El Nino agar potensi kebakaran bisa dicegah sedini mungkin. Guna memperkuat sinergitas itu, apel siaga karhutla tersebut juga diikuti berbagai instansi dan elemen masyarakat seperti TNI Polri, BPBD, Tim SAR, Satpol PP, Damkar, pihak kecamatan, serta masyarakat peduli api. Kontributor Muhammad Shinani dari Pekanbaru.
0: Ya, apresiasi kinerja petugas kebersihan, pertanaman, dan LPS Pekanbaru. Wali Kota Pekanbaru akan bagikan ribuan paket sembako di hari jadi ke-242 Pekanbaru. Berikut selengkapnya disampaikan Haryo Gunawan.
14: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar apel bersama petugas kebersihan, pertamanan, dan lembaga pengelolaan sampah atau LPS se-Kota Pekanbaru di Lapangan Semea, Kamis 4 Juni 2026. Apel yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho tersebut, menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru, sekaligus bentuk apresiasi kepada petugas yang selama ini berperan menjaga kebersihan dan keindahan kota. Usai apel, Wali Kota Pekanbaru mengatakan pihaknya akan menyerahkan bantuan sembako kepada seluruh petugas kebersihan. Bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian dan penghargaan pemerintah kepada para pejuang kebersihan yang setiap hari bekerja untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman bagi masyarakat.
15: Ini kan dalam rangka hari jadi Kota Pekanbaru, apel sekaligus juga menambah beban kerja dan sekaligus juga memberikan tentu kado, yaitu adalah sembako untuk seluruh petugas kebersihan yang ada di Pekanbaru sebagai bentuk wujud perhatian kami sebagai pemerintah kepada tentunya para pejuang kebersihan di Kota Pekanbaru. Dan tentu mengempakkan, dan tentu ini harus terus dilakukan agar mereka terasa semangat dan diperhatikan tentu oleh kepala daerah dan wakil kepala daerahnya. Dan inilah bentuk kami coba menggunakan tanpa menambah beban APBD, tapi menyemangati dengan semangat kedekatan emosional agar semuanya lebih menyatu dan mengalir dan sama-sama bisa jaga Pekanbaru lebih baik.
14: Sementara itu, salah seorang petugas pertamanan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Mitra, mengaku senang dan mengapresiasi perhatian yang diberikan pemerintah kota kepada para petugas lapangan. Menurutnya, perhatian tersebut membuat para petugas merasa dihargai sehingga semakin termotivasi dalam bekerja.
16: Kami mensupport selalu apapun program-program selagi
14: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap melalui kegiatan tersebut semangat kerja para petugas kebersihan, pertamanan, dan LPS semakin meningkat. Di sisi lain, para petugas juga berharap perhatian dan dukungan pemerintah dapat terus berlanjut sehingga mereka dapat bekerja lebih optimal dalam menjaga kebersihan dan keindahan Kota Pekanbaru. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Ya, beralih ke berita lainnya, Saudara. Jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis yang tergabung di kloter 9 diperkirakan tiba di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam itu pada tanggal 11 Juni 2026. Fasilitas penjemputan ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis. Berikut Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
6: Kabar menggembirakan datang dari keluarga dan juga kerabat jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis. Jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 9 embarkasi Batam dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam pada 11 Juni 2026 setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Bengkalis masih menunggu informasi resmi terkait jadwal pasti kedatangan pesawat yang membawa para jemaah tersebut, termasuk kemungkinan keberangkatan mereka menuju Bengkalis pada hari yang sama. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Ed Effendi mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Batam untuk memastikan jadwal kepulangan para jemaah. Menurutnya, secara umum kondisi jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis yang saat ini masih berada di Tanah Suci dalam keadaan sehat dan tidak mengalami kendala berarti. Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dikatakan Ed Effendi, telah menyiapkan berbagai fasilitas untuk menyambut kepulangan para tamu Allah, mulai dari transportasi, akomodasi hingga konsumsi, tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana saat keberangkatan.
16: Untuk sementara ini di tanggal 11, jadi tanggal 11 Juni balik ke Batam ke Bengkalis.
17: Berarti sebenarnya
16: ke Bengkalis kita tengok dulu waktu sampai itu kapal pencatar kan, 9.
6: Sementara itu untuk jemaah yang tergabung dalam kloter 10 dan kloter 18, hingga kini pemerintah daerah masih menunggu informasi resmi mengenai jadwal kepulangan dari Arab Saudi menuju tanah air. Salah seorang jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis Al-Hamidi yang dihubungi dari Tanah Suci Mekah menyampaikan bahwa dirinya bersama rombongan dalam keadaan sehat dan tetap memanfaatkan waktu yang tersisa untuk memperbanyak ibadah baik wajib maupun sunnah.
18: Kami sampaikan bahwa menjelang kepulangan jemaah haji Indonesia khususnya kloter 9 Kabupaten Bengkalis sebagian besar dalam keadaan sehat, di mana pada saat ini berfokus pada menyempurnakan ibadah baik pun yang wajib maupun yang sunnah seperti tawaf sunnah maupun tawaf wada, yang kedua beristirahat dan memulihkan kondisi fisik setelah rangkaian puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina.
6: Al-Hamidi berharap seluruh jemaah haji Bengkalis dapat kembali pulang ke kampung halaman dalam keadaan sehat serta menjadi haji yang mabrur. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Untuk selengkapnya ataupun juga informasi lainnya, Saudara, ini kami akan hadirkan informasi dalam laporan kontributor RRI Pekanbaru. Ada Muhammad Isnaini melaporkan terkait dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kepulauan Meranti melarang ASN live di media sosial saat jam kerja.
12: Larangan siaran langsung atau live di media sosial saat jam kerja bagi aparatur sipil negara atau ASN di Kepulauan Meranti merupakan langkah tegas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kepulauan Meranti dalam menerapkan disiplin bagi para ASN. Hal tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin bagi ASN. Kepala BKPSDM Kepulauan Meranti Baharudin mengatakan larangan tersebut bukanlah hal yang baru, namun pihaknya melihat fenomena ASN yang live di media sosial saat jam kerja mulai ramai terlihat. Hal itu yang membuat penegasan tersebut harus segera dilakukan agar tidak mengganggu kinerja ASN dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Ia menambahkan siaran langsung yang berhubungan dengan pekerjaan seperti penggunaan akun OPD masing-masing atau pemerintah daerah, hal tersebut masih dibenarkan. Namun jika siaran langsung tersebut bersifat pribadi bahkan berjualan online saat jam kerja masih berlangsung, hal tersebut yang tidak dibenarkan sama sekali.
19: Kita berharap kepada seluruh ASN itu agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing, sesuai semaksimal mungkin. Jadi begitu jam kerja, harapan kita konsen kepada PAN. Jadi kalau ada kawan-kawan, karena kita melihat sepintas ada kawan-kawan yang pada saat jam kerja live bahkan menggunakan pakaian kerja. Untuk itu kita berharap itu segera dihentikan supaya nanti tidak ke aspek hukuman disiplin nanti. Kecuali mereka yang bertugas misalnya sedang live pada satu acara yang menggunakan akun OPD-nya atau akun dari pemerintah daerah, itu dikecualikan.
12: Ia mengimbau seluruh ASN yang bertugas di Kepulauan Meranti untuk mematuhi hal tersebut dengan tidak melakukan live di media sosial saat jam kerja. Jika masih membandel, maka pihaknya akan melayangkan surat teguran. Jika masih tetap melakukan, maka akan ada sanksi yang akan menanti. Kontributor Mama Isnaini, RRI Pekanbaru.
0: Saudara, hari kedua rangkaian milad ke-56 Lembaga Adat Melayu Lam Riau, puluhan ibu-ibu ikuti pelatihan pembuatan bubur lambok. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Haryo Gunawan.
14: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar apel bersama petugas kebersihan, pertamanan, dan lembaga pengelolaan sampah atau LPS se-Kota Pekanbaru di Lapangan Semea, Kamis 4 Juni 2026. Apel yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho tersebut, menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru, sekaligus bentuk apresiasi kepada petugas yang selama ini berperan menjaga kebersihan dan keindahan kota. Usai apel, Wali Kota Pekanbaru mengatakan pihaknya akan menyerahkan bantuan sembako kepada seluruh petugas kebersihan. Bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian dan penghargaan pemerintah kepada para pejuang kebersihan yang setiap hari bekerja untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman bagi masyarakat.
15: Ini kan dalam rangka hari jadi Kota Pekanbaru, apel sekaligus juga menambah beban kerja dan sekaligus juga memberikan tentu kado, yaitu adalah sembako untuk seluruh petugas kebersihan yang ada di Pekanbaru sebagai bentuk wujud perhatian kami sebagai pemerintah kepada tentunya para pejuang kebersihan di Kota Pekanbaru. Dan tentu mengompakkan, dan tentu ini harus terus dilakukan agar mereka terasa semangat dan diperhatikan tentu oleh kepala daerah dan wakil kepala daerahnya. Dan inilah bentuk kami coba menggunakan tanpa menambah beban APBD, tapi menyemangati dengan semangat kedekatan emosional agar semuanya lebih menyatu dan mengalir dan sama-sama bisa jaga Pekanbaru lebih baik lagi.
14: Sementara itu, salah seorang petugas pertamanan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Mitra, mengaku senang dan mengapresiasi perhatian yang diberikan pemerintah kota kepada para petugas lapangan. Menurutnya, perhatian tersebut membuat para petugas merasa dihargai sehingga semakin termotivasi dalam bekerja. Pemerintah Kota Pekanbaru berharap melalui kegiatan tersebut semangat kerja para petugas kebersihan, pertamanan, dan LPS semakin meningkat. Di sisi lain, para petugas juga berharap perhatian dan dukungan pemerintah dapat terus berlanjut sehingga mereka dapat bekerja lebih optimal dalam menjaga kebersihan dan keindahan Kota Pekanbaru. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Ya, saudara, informasi yang tadi baru saja Anda simak itu terkait dengan apresiasi kinerja petugas kebersihan, pertanaman, dan LPS Pekanbaru. Wali Kota Pekanbaru akan bagikan ribuan paket sembako di hari jadi ke-242 Pekanbaru. Dan berikutnya, saudara, kembali akan kami sampaikan informasi terkait dengan hari kedua rangkaian milad ke-56 Lembaga Adat Melayu Lam Riau. Puluhan ibu-ibu ikuti pelatihan pembuatan bubur lambok. Kembali, Haryo Gunawan melaporkan.
14: Hari kedua rangkaian milad ke-56 Lembaga Adat Melayu Riau diisi dengan pelatihan pembuatan bubur lambok yang digelar oleh Perempuan Lam Riau di Balai Adat Melayu Riau Jumat 5 Juni 2026. Kegiatan ini mendapat antusiasme tinggi dari peserta yang berasal dari berbagai organisasi perempuan dan masyarakat. Ketua Perempuan Lam Provinsi Riau Dinawati mengatakan pelatihan tersebut sengaja dirancang untuk memperkenalkan cara pembuatan bubur lambok kepada organisasi-organisasi wanita sehingga kuliner khas Melayu tersebut semakin dikenal oleh masyarakat.
17: Jadi kegiatan ini tentunya kita sengaja merancang untuk membuat pelatihan bubur lambok ini supaya organisasi wanita lainnya tersosialisasikan dan tahu cara membuat bubur lambok, dan nanti masing-masing organisasi juga membuat pelatihan di organisasinya masing-masing sehingga bubur lambok ini bisa dikenal kepada seluruh masyarakat dan kemudian dapat nanti sebagai alternatif untuk usaha mereka masing-masing.
14: Dinawati menambahkan antusiasme masyarakat terhadap kegiatan tersebut terlihat dari jumlah peserta yang jauh melampaui target awal. Jika semula panitia hanya menyiapkan kuota untuk 60 peserta, jumlah peserta yang hadir ternyata mendekati 90 orang. Sementara itu, Koordinator Pelatihan Bubur Lambok, Mahlinar Betty menjelaskan, bubur lambok memiliki ciri khas yang membedakannya dengan jenis bubur lainnya. Salah satu bahan utama yang menjadi penentu keaslian bubur lambok adalah penggunaan albe.
17: Sebenarnya namanya bubur itu sama ya, dari beras juga. Cuma kita ada ciri khas tersendiri yang tidak boleh ada tidak itu pakai elbow. Elbow itu adalah penentu. Kalau tak pakai elbow berarti bukan bubur lambok. Nah, itulah yang paling nampak bedanya. Nah, tapi kita juga ada sayurannya, ada ikan terinya atau bilis, bahasa Melayu, bilis. Itu. Tapi kalau yang macam bubur ayam itu kan beda. Nah, itu bedanya.
14: Melalui pelatihan ini, Perempuan Lam Riau berharap bubur lambok tidak hanya menjadi warisan kuliner yang tetap lestari, tetapi juga semakin dikenal oleh generasi muda, serta mampu berkembang menjadi produk unggulan yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat Riau. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lainnya, saudara, pimpinan Aisyah Bengkalis dorong lulusan Aisyah itu bisa lanjutkan pendidikan di lingkungan Muhammadiyah agar dapat menjaga tahfiz Quran yang telah diraih. Berikut reporter Muhammad Fiza melaporkan selengkapnya.
20: Wisuda Akbar Tahfiz Al-Quran Angkatan 6 dan Tasakuran Pelepasan Murid Kelas 6 Angkatan 15 SD Swasta Aisyah Bengkalis di Gedung Cipuan Bengkalis tidak hanya menjadi momentum penghargaan atas capaian para siswa, tetapi juga ajang motivasi bagi lulusan untuk terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pimpinan Aisyah Kabupaten Bengkalis Dr. Hajar Ratnawilis menyampaikan apresiasi kepada para siswa yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran selama menempuh pendidikan di SDS Aisyah Bengkalis. Menurutnya capaian tersebut merupakan modal berharga yang harus terus dijaga dan ditingkatkan pada jenjang pendidikan berikutnya. Ratnawilis mengajak para lulusan untuk melanjutkan pendidikan di lingkungan Muhammadiyah, khususnya di SMP Muhammadiyah Plus Bengkalis. Senada dengan itu, staf ahli Bupati Bengkalis bidang sumber daya manusia Juansa Safri juga mendorong para lulusan untuk melanjutkan pendidikan secara linier sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang telah diperoleh selama belajar di SD Swasta Aisyah Bengkalis.
21: Ibu ingin melanjutkan pendidikan anak-anaknya di perguruan Muhammadiyah di kompleks SD kita di sekitar Masjid Taqwa ada SMP Muhammadiyah. Secara pribadi, kami sangat-sangat menyarankan. Dan kalau mungkin, ya, ke depan ada SMA, maka linier. Jika linier, setidaknya putra-putri kita mempunyai kesempatan yang sangat terbuka untuk melanjutkan pendidikan di perguruan-perguruan tinggi terbaik di lingkungan Muhammadiyah yang ada di seluruh Indonesia. Kami sampaikan kepada Bapak Bapak Ibu yang mungkin belum mendapat informasi, hampir di lima besar perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia milik perguruan Muhammadiyah.
20: Juansah juga mengatakan saat ini salah satu kampus swasta yang masuk dalam jajaran lima besar terbaik di Indonesia berasal dari lingkungan Muhammadiyah. Karena itu ia menilai pendidikan agama dan karakter yang diperoleh siswa di sekolah Muhammadiyah dapat terus berlanjut hingga ke perguruan tinggi yang semakin berkembang dan berprestasi di Indonesia. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Untuk selanjutnya, saudara, reporter kami Santi Yunas melaporkan terkait dengan Polres Kuansing menertibkan penambangan emas ilegal sepanjang aliran Sungai Kuantan di Kabupaten Kuantan, Singingi.
2: Dengan menggunakan 4 unit speedboat, tim gabungan dari Polres Kuantan Singingi, TNI, Satpol PP, BPBD, Damkar, dan unsur pemerintah kecamatan menyisir sejumlah titik di sepanjang aliran Sungai Batang Kuantan, diduga menjadi lokasi aktivitas tambang emas ilegal. Operasi penertiban dipimpin langsung Kapolres Kuantan Singingi, AKBP Hidayat Perdana. Satu persatu rakit yang digunakan untuk aktivitas tambang emas ilegal langsung dimusnahkan tim gabungan dengan cara dirusak dan dibakar. Para pekerja tambang diduga telah melarikan diri sebelum tim gabungan tiba di lokasi penggerebekan.
3: Menyisir aktivitas peti dari Kecamatan Kinuman, Desa Cepatin Jaya, Desa Pulau Busuk, Desa Pulau Panjang, Desa Tanjung Medan, Cikaka, dan Pulau Bayu. Dengan hasil total sekitar 145 dompet yang dimusnahkan dan terbakar.
2: Sementara itu, menurut Ahlul Fadli dari Walhi Riau, penegakan hukum terhadap aktivitas peti harus dilakukan secara tegas dan menyeluruh. Ia menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh hanya menindak pekerja atau pelaku di lapangan, tetapi juga harus menyasar para pemodal besar yang diduga berada di balik operasi pertambangan ilegal tersebut.
22: Penegakan hukum terhadap penambangan emas ilegal peti di Kuantan Singgi harus lebih tegas, terutama dengan menyasar pemodal besar, supplier alat berat, serta seluruh rantai pasok yang selama ini tidak tersentuh. Selain itu, diperlukan perubahan fundamental cara pandang pengelolaan sumber daya alam yang saat ini justru memperparah kerusakan ekologis, khususnya di daerah aliran sungai atau DAS Kuantan. Penegakan hukum saat ini masih bersifat reaktif dan belum menyentuh akar masalah ekologis dan ekonomi, khususnya kebijakan legalitas WPR, tambang rakyat justru dikhawatirkan menjadi pintu masuk bagi kerusakan lingkungan selanjutnya.
2: Selain melakukan penindakan, petugas juga memberikan himbauan kepada masyarakat agar menjaga kelestarian Sungai Kuantan dan tidak kembali melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Berikut, saudara, kami akan hadirkan juga informasi terkait dengan olahraga.

0: Ya, Federasi Akuatik Indonesia akan menggelar Sumatera Series pada Juli 2026 mendatang sebagai ajang kompetensi dan pembinaan atlet akuatik se-Sumatera. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Hairani Januari ini.
1: Koordinator Federasi Akuatik Indonesia FAI se-Sumatera Akmal Famadra mengungkapkan bahwa ajang Sumatera Series akan mulai dilaksanakan pada Juli mendatang sebagai bagian dari upaya meningkatkan pembinaan dan prestasi atlet akuatik di wilayah Sumatera. Menurut Akmal, pelaksanaan Sumatera Series direncanakan berlangsung di Provinsi Riau dengan Pekanbaru menjadi salah satu lokasi yang berpeluang menjadi tuan rumah. Hasil dari setiap seri nantinya akan dibawa ke putaran berikutnya yang akan digelar di Medan. Ia menjelaskan sistem akumulasi nilai yang diterapkan dalam Sumatera Series diharapkan mampu memacu atlet untuk tampil konsisten di setiap seri pertandingan. Selain itu, kompetisi ini juga menjadi sarana evaluasi bagi daerah dalam melihat perkembangan atlet-atlet binaannya.
2: Sumatera Series ini dia bisa diselenggarakan di Pekanbaru atau di Riau. Riau mungkin menunjuk Pekanbaru. Nah, setelah itu hasilnya nanti dibawa lagi ke Medan. Medan juga panitianya di Medan dan termasuk juga orang Riau. Nah, setelah itu dia hasil keseluruhannya nanti se-Sumatera dia kumulatif. Nah, inilah yang akan diambil sebagai pemenangnya.
1: Sementara itu, Ketua Federasi Akuatik Indonesia Kota Pekanbaru, Alfian Simbolon, menyambut positif penyelenggaraan Sumatera Series. Menurutnya, semakin banyak kejuaraan yang diikuti atlet, maka semakin besar pula pengalaman bertanding yang diperoleh.
3: Jadi kami secara prinsip, kalau dari Federasi Akuatik Kota Pekanbaru, kami punya dan tanggung jawab bagaimana akan melahirkan atlet-atlet andalan Kota Pekanbaru di event apapun.
1: Diharapkan ajang Sumatera Series tidak hanya menjadi wadah kompetisi, tetapi juga mampu melahirkan atlet-atlet akuatik berprestasi yang nantinya dapat mengharumkan nama daerah maupun Indonesia di tingkat nasional dan internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Ya saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau siang hari ini. Dan sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Masyarakat dan semua pihak termasuk perusahaan dihimbau untuk waspada terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di musim kemarau. Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Rupat terus dilakukan. Selain pemadaman darat, tim gabungan juga mendapat dukungan waterbombing dari BNPB dan BPBD Provinsi Riau. Ya, saudara, mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru hari ini, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: 99.1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar ya, terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan kita kembali melanjutkan kebersamaan di Riau Siang. Setelah tadi juga kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Ya, tadi kita bersama di Warta Riau Siang tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, yang tentu juga setiap harinya ini akan kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini. Ya, jadi silakan Anda update informasi Pro 1 itu setiap harinya tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat dalam Warta Riau Siang. Kali ini kita bersama di program Request Pro 1, pendengar, dan saya Suci Raslia masih bersama Anda. Ya, kita bersama hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan silakan nanti Anda juga bisa berpartisipasi di line telepon 0761251111 atau gabung nanti di via WhatsApp Pro 1 melalui pesan singkat ya di 0811767391. Tadi ada The Virgin dengan Sayangku yang menemani kita. Kali ini saya hadirkan kembali sebuah lagu untuk Anda pendengar. Sebelum nanti atensi Anda di line telepon ataupun juga di via WhatsApp akan saya terima ya di program Request Pro 1 hari ini.
1: Request Pro 1 RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Ya, pendengar silakan langsung bergabung berpartisipasi 0761251111 atau gabung di via WhatsApp Pro 1 ya di pesan singkat 0811767391. Ayo langsung kita segera buka kebersamaan ini dalam program Request Pro 1. Halo, selamat siang.
1: Request Pro 1. Hai cantik.
0: Hai.
1: Tadi nak masuk ke live tiba-tiba ngelompet
0: baterainya.
1: Pengen curhat enggak jadi.
0: Aduh, siapa tuh? Bolehlah nanti habis ini ya.
1: Emang lagi ngisi ya?
0: Apanya?
1: Lagi ngecas.
0: Iya, sekarang tuh lagi dicas handphone-nya.
1: Tadi mendadak sih.
0: Mendadak. Soalnya
1: baru buka dari kan seharusnya dari jam berapa ya, Siti? Dari jam 11.
0: Enggak, baru kok itu.
1: Oh, baru.
0: Baru pantes aja itu.
1: Tiba-tiba, aduh, udah ngelobet sayang banget. Gak apa-apa lah. Udah makan, cantik?
0: Belum, nanti aja. Ntar kalau udah agak mulai senggang.
1: Diet ya?
0: Enggak juga, apa itu?

0: Apa itu
1: diet?
0: Enggak, apa itu diet?
1: Anda yang pernah enggak tahu atau kepo?
0: Enggak. Apa yang ada depan mata lagi bisa dimakan dimakan mah gas saja.
1: Oh, sama dong.
0: Sama dong.
1: Heeh. Masa bodoh ya.
0: Yang penting happy aja, masih bisa makan, alhamdulillah ya kan.
1: Cantik. Ah, ini di luar playlist atau ada di playlist?
0: Ada playlist, tapi memang saya belum bacakan.
1: Ya Allah. Belum dibacain deh.
0: Ada atas nama cinta Rosa, bila aku jatuh cinta Niji, aku cinta dia, kita ku tawa. Bingung gak tuh milih yang mana tuh?
1: Cinta-cinta semua.
0: Oh iya, makanya saya bilang, bingung gak milih yang mana?
1: Tapi kita ku tawa aja deh.
0: Aku cinta dia.
1: Dia rata-rata yang, itu semua.
0: Dia yang mana?
1: Tinggal tadi masih.
0: Saya suka yang begini nih, huru hara apa gimana gitu.
1: Huru hara ya. Ada pemadam kebakarannya enggak?
0: Ada lah nanti. Jadi aku cinta dia nih. Gita Gutawa
1: iya,
0: ya.
1: Iya, oke.
0: Dia yang mana? Berapa sih? Gita Gutawa, aku cinta dia.
1: Iya, tahun berapa sih?
0: Tahun berapa ini, sebentar saya cek. Aduh, gak masuk list lagi tahunnya. Nanti ya dicek lagi ya. Nanti dicek lagi ya.
1: Gak apa-apa.
0: Dia yang mana? Lanjut deh salamnya untuk
1: ini
0: siapa.
1: Ini gak diperintah. Ya Allah sih. Aduh, buat Pak Zeta masuk, Pak Zeta. Ya terlalu. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 ya.
0: Oke, baik.
1: Lagunya buat cantik Cici Rasia.
0: Heeh.
1: Sehat selalu ya.
0: Terima kasih.
1: Bahagia selalu. Amin. Jangan lupa makan.
0: Ay,
1: siap. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbakku yang cantik juga di Perawang sana, Mbak Vina. Ya, enggak mau dijawab, guys. Dianya dia yang mana ini gitu ya. Kan enggak, itu hanya sekedar lagu aja ya Mbak Vina ya kan ya. Halo Request Pro 1, selamat siang.
2: Request Pro 1, selamat siang. Assalamualaikum, Mbak Cik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar,
2: Ocu? Kabar,
0: baik, saya alhamdulillah. Ocu gimana? Ocu gimana kabar, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat, panas jadi-jadinya, Mbak Cik.
0: Panas ya, di luar ya?
2: Iya.
0: Alhamdulillah.
2: Aku mau ke dalam, supaya jangan panas.
0: Jangan sampai panas lah. Jangan, iya. Jangan di Ocu di luar ngapa?
2: Ya di luar panas ya, masuk ke dalam.
0: Oh gitu
2: ini,
0: maksudnya.
2: Tadi kan di dalamnya panas, lari keluar. Panas keluar lagi, lari keluar lagi aku.
0: Nah, melari-larian lah sama panas. Oke, Ocu. Di panas-panas gini kita mau dengarkan lagu dari siapa, Ocu mau, Ocu? Sudah yang, saya siapkan.
2: Cowok apa yang ada yang playlist ya?
0: Iya, kita sudah siapkan lagunya.
2: Saya
0: yang
2: siapkan, ya.
0: Pria ini ada dari Niji, Bila Aku Jatuh Cinta.
2: Itulah.
0: Judika ada dari siapa?
2: Bila Aku Jatuh Cinta lah.
0: Dari Niji ya. Oke, Ocu.
2: Salam pertama untuk Suci dan keluarga. Semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih Ocu.
2: Panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
2: Untuk Kak Iyo, Sebenda Isal, Bung Al
0: ya.
2: Pak Tonga, Bu Pika, Mama Pami, Dika di Kampar. Ada Bang siapa tuh? Bang Yono.
0: Uh-huh.
2: Di Jalan Palembang. Terus untuk apa lagi Kak Ci?
0: Siapa lagi? Untuk semuanya aja lah, Cuy.
2: Wilson, Deddy, Adi, Rudy, semua-semua lah Kak Ci.
0: Untuk semuanya aja lah.
2: Dengarkan aja di, oh iya, untuk Indah di Pangkalan. Sama Mama Indah di sana. Mudah-mudahan dengarkan kita di siang hari ini.
0: Iya.
2: Untuk semua lah Kak Ci ya.
0: Oke, Cuy.
2: Salam untuk yang mendengarkan semua. Oke.
0: Iya, Cuy.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Pro 1, selamat siang.
3: Selamat siang, Request.
0: Aku. Iya, Iza.
3: Ya, sehat kah?
0: Alhamdulillah sehat sayang. Iza gimana sehat?
3: Sehat kah Tuti?
0: Sudah makan?
3: Belum.
0: Nungguin saya kah?
3: Boleh makan bareng.
0: Virtual tapi ya.
3: Soalnya apa cuaca nih bikin gerah ke sini.
0: Gerah memang ya, panasnya gimana gitu.
3: Eh dari tadi cemilan-cemilan aja baru ya masuk.
0: Waduh. Enak dong ngunyah-ngunyah cemilan.
3: Entar deh yang ke nasinya. Apa lagu kita nih Kak Susi?
0: Ada dari Rosa atas nama cinta, Fabio Acer, Aku Berjanji. Mahal ini bohong hati. Siti, Ari Lasso, Aku Bukanlah Diriku, Judika, Aku Tak Begitu, Baik-Baik Sayang Wali, Arman Maulana, Bawadaku, Anugerah Terindah Anmes, dan juga ada Alama dari Rizky Febian.
3: Ah, yang terakhir aja.
0: Rizky Febian ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Salamnya ya buat semua pendengar Setia Pos 1 dimanapun berada. Selalu buat Kak Suci dan semua penyapu satu ya.
0: Makasih. Sehat
3: selalu dan murah rezeki.
0: Amin. Okay, ya Rabbal Alamin. Ya, sama-sama. Iza di Arengka. Alama dari Rizky Febian lagunya ya. Ada yang masuk di via WhatsApp, nanti untuk pesannya akan saya bacakan yang gabung di WhatsApp Pro 1. Oke, kita balik untuk menikmati lagu yang di request terlebih dahulu, lebih tepatnya lagu yang dipilih ya. Ini untuk yang lagi jatuh cinta ini ya. Aku Cinta Dia dari Gita Kutawa. Mbak Vina, yuk kita nikmati lagunya. Dan untuk Anda pendengar yang lain, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Saya Rizky Febian, terima kasih kepada Radio RRI Pro 1 Pekanbaru. Semoga Radio RRI selalu support karya-karya saya. Terima kasih dan jaya di udara.

0: Dari Rizky Febian bersama Adrian Khalif menemani kita di siang ini, pendengar ya, masih dalam program Request Pro 1. Oke, kita lanjut lagi ya kebersamaan ini. Jadi silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi, saya tunggu kembali atensi Anda, pendengar. 0761251111, gabung juga by WA Pro 1, itu bisa melalui pesan singkat ya, nanti pesannya akan saya bacakan. Nah, untuk lagu masih ada dari Afgan, Bunga Terakhir, Lovarian, Bicarakan Padaku, Anmes Anugerah Terindah, Bawa Daku dari Arman Maulana, Wali Baik Baik Sayang, Atas Nama Cinta dari Rosa, Judika Aku Tak Begitu, Ari Lasso, Aku Bukanlah Diriku, Mahal Ini Bohong Hati, dan Aku Berjanji dari Fabio Acer. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Fahmi, Butet.
1: Iya benar, Mbak Suci. Apa kabarnya?
0: Baik, saya sehat. Alhamdulillah. Butet gimana? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Lagi di mana?
1: Lagi di kamar tepatnya.
0: Oh, santai-santai ya?
1: Iya, lagi bareng-bareng.
0: Jam-jamnya ibu rumah tangga bareng-bareng.
1: Panas banget, Mbak Suci.
0: Bukan main, memang panasnya luar biasa.
1: Iya, biasa di luar.
0: Biasa di luar, jadinya kepanasan ya.
1: Iya, benar.
0: Apa lagunya?
1: Lagunya tadi aja dari Afgan ya.
0: Bunga terakhir. Iya, ya. Oke.
1: Salamnya buatnya Mbak Suci yang lagi bertugas. Terima kasih selalu dilancarkan di sini.
0: Amin.
1: Buatnya Mbak Suci yang menikampar. Buatnya Kak Ika, Pak Selfie.
0: Iya.
1: Buatnya Mama Indah, Mama Si Kembar.
0: Ya.
1: Buatnya Pak Istani, Pak Tama, Pak Zeta, Pak Mali. Ya. Dan buatnya Pak Diman juga tumbuh.
0: Iya.
1: Bang Adi juga, Bang Rudi. Dan buat Osu Aminambo, Sejawai, Sejueni, Putra Priang. Salam juga buatnya Ibu Surtini, Ibu Emma, Bu Ros di Rumbai, Bunda Aini di Tawang, dan Ibu Lisbeth, Bu Darmainis,
0: yeah.
1: Ibu Atika juga, Bu Yani, Bu Zadi di Sia. Dan buat semua pendengar Pro 1 lagi monitor aja, salam sehat selalu semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Spesialnya buat keluarga tersayang, istimewanya buat yang Mbak Suci yang lagi bertugas, beserta Naraya ya, semoga selalu jadi anak soleha.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih Mbak Suci.
0: Terima kasih sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Fahmi ya. Sehat selalu juga untuk Fahminya, untuk mamanya, untuk papanya, dan untuk semuanya ya. Amin. Terima kasih sudah bergabung. Halo, Request Pro 1, selamat siang.
2: Request Pro 1, selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini?
2: Dengan Adi di Sigunggung.
0: Iya, di rumah kah saat ini?
2: Iya, lagi kurang sehat ini.
0: Kenapa demam?
2: Iya.
0: Dari kapan?
2: Dari kemarin.
0: Ya Allah, lekas membaik Adi ya.
2: Iya, terima kasih.
0: Sehat cepat itu, amin ya Rabbal Alamin. Banyak-banyak istirahatnya.
2: Iya, ini lagi minum air hangat ini.
0: Oh, mantap. Walaupun panas, tapi minumnya air hangat tetap ya.
2: Iya.
0: Gas itu jauh lebih baik. Oke, Adi, lagunya apa?
2: Dari Wali tadi ya.
0: Baik-baik sayang.
2: Iya.
0: Oke, baik-baik sayang. Ini bisa itu. Siapa barusan itu? Kamu kah?
2: Iya.
0: Lagi dong, lagi. Asik. Oke, okay, untuk siapa salamnya?
2: Salamnya buat Mama Fahmi ya. Buat Ocu Amin, Sejawai, Bu Ius, buat Bunda Isa, buat Iza tadi ya.
0: Iya.
2: Buat siapa lagi? Buat semua-semua aja lah Mbak ya.
0: Oke, okay, Adi, baiklah.
2: Iya, sudah agak lupa ini.
0: Aduh, mulai di restart lagi harusnya ingatannya tuh biar pulih.
2: Iya.
0: Makasih Adi.
2: Iya, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa aja bersiul ya itu namanya ya. Halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum Bunda Roslia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dedi. Dagi di rumah juga?
3: Enggak lah, di kantor ngobrol-ngobrol.
0: Oh, lagi
3: ke proyek.
0: Lagi kerja, semangat ya.
3: Iya.
0: Baik, mau dengarkan lagu apa ini?
3: Hah?
0: Lagu apa?
3: Aku Bukan Dirimu lah. Apa tadi?
0: Yang mana? Aku Judika. Jadi oh, aku tak begitu.
3: Ah, aku tak begitu.
0: Judika, ya.
3: Ya, aku begini.
0: Aku begini, tidak ya. Begitu.
3: Ya. Okay. Dapat berkah enggak jiwa ini?
0: Apa?
3: Dapat berkah enggak jiwa ini?
0: Dapat berkah mudah-mudahan.
3: Alhamdulillah.
0: Amin ya, kita doakan
3: amin,
0: yang
3: terbaik.
0: Amin ya rabbal alamin. Salamnya untuk siapa?
3: Semuanya aja.
0: Oke, okay, Pak Dede. Terima kasih, ditunggu lagunya
3: oke,
0: ya.
3: Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bekerjanya Pak Dedi ya. Mudah-mudahan selalu dipenuhi dengan keberkahan ya. Dapat berkah dari apapun. Sehat aja kita itu udah satu keberkahan yang luar biasa ya. Apalagi kalau misalnya usaha kita juga dibarengi dengan ada rezeki yang baik. Wah, ini Masya Allah luar biasa. Amin. Ada yang gabung di via WhatsApp? Oke, ada ternyata. Kita sapa di ujung. Kok di ujung sih? Di genggaman saya nih ada WhatsApp yang masuk. Selamat siang untuk Angga di Kulim. Salam untuk seluruh teman-teman Angga. Kalau untuk lagunya ikutan ya. Oh iya Angga. Baiklah Angga, besok pergi pesta perkawinan. Mau nyanyi duet nih Kak Suci. Oh iya. Dipersiapkan untuk lagunya dari sekarang ya Angga ya. Ada Mas Agung Hadi di Widya Graha 1, Pancoran Mas Jalan Sri Kandi, request lagunya Judika atau enggak Mahal Ini. Oke, Mahal Ini nanti kita putar ya, Mas Agung ya, karena Judikanya tadi sudah di-request oleh Pak Dedi. Salam kompaknya untuk Mbak Suci ya, dan untuk seluruh pendengar Pro 1. Oke, terima kasih Mbak Suci, sama-sama Mas Agung Hadi, terima kasih juga ya. Kali ini Afgan yang akan segera kita dengarkan dengan judul lagunya, Bunga Terakhir.

0: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.
4: Halo pendengar, saya Judika. Kamu sedang mendengarkan RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Request Pro 1.
1: Request Pro 1.
0: RRI Pro 1 Pekanbaru.
2: Saya Mahalini Raharja, kamu masih menyimak RRI Pro 1 Pekanbaru terhits hari ini.

0: Ya, dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar ya, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Di sesi terakhir untuk program ini, pendengar, satu penelpon akan coba saya sapa. Nanti untuk pesan yang masuk di WhatsApp juga akan saya bacakan ya. Halo Rikas Pro 1, selamat siang.
1: Assalamualaikum Kak Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa ini?
1: Bu Emma, Kak Suci.
0: Oh, Bu Emma ternyata. Apa kabar?
1: Apa kabar Kak Suci?
0: Saya baik, Ibu. Ibu gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah, Ibu baik juga Kak Suci.
0: Baiklah.
1: Udah 2 hari Ibu enggak dapat dok Kak Suci.
0: Kenapa? Kalah cepat sama yang lain ya.
1: Waktu Kak Suci, waktu Kak Riri kan enggak dapat. Jadi kalah. Capek, Ibu. Tadi Ibu udah mulai capek nih Kak Suci, Ibu hidupkan TV kan. Cobalah Ibu lihat 12 jam 15 kurang 16 kan Ibu. Coba cobalah kata Ibu rupa dapat.
0: Alhamdulillah bisa gabung. Alhamdulillah. Ini terakhir Ibu telepon ini.
1: Lagunya Ames Kemaleng tadi ada Kak Suci.
0: Ada Ames Kemaleng Anugerah Terindah.
1: Ah ya itu aja
0: oh,
1: Kak Suci.
0: Oh ya, oke baiklah.
1: Ah ya, ringkas aja ya Kak Suci.
0: Silakan. Salamnya
1: untuk salam semua untuk yang lagi monitor Pro 1 ya Kak Suci. Insyaallah semuanya sahabat-sahabat udara sehat selalu, bahagia selalu, salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Ibu Emma di Rumbai. Istimewanya buat Kak Suci serta keluarga, insyaallah sehat selalu, bahagia selalu. Berkah rezekinya Kak Suci.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Aktivitasnya Kak Suci.
0: Iya Bu Emma.
1: Amin. Dan insyaallah Kak Suci selesai dinasnya nanti pulang dalam lindungan Allah SWT sampai ke rumah.
0: Amin.
1: Amin, amin ya Allah. Terima kasih waktu dan lagunya Kak Suci.
0: Ya Bu Emma, makasih juga udah gabung Ibu ya.
1: Iya, sama-sama Kak Suci. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang masuk di WhatsApp ini juga pesan saya bacakan ya. Ada Bunda Yani di... Bunda Yani di mana Bunda? Biasanya di paus ya Bun ya. Ya gak sih? Lagunya Arman Maulana ya, Suci Bawalah Daku. Oke siap, nanti kita putarkan. Bunda Yani kirim salam untuk Mama Fahmi, Ocu Amin, Bang Simpson, dan untuk semuanya aja. Makasih ya, makasih kembali. Ada siapa tadi nih lagi? Ada Ayu. Ayu, Ayu kirim VN ya Ayu. Nanti saya dengarkan Ayu ya. Selamat siang untuk Ayu. Ayu di mana posisinya Ayu? Di mana alamatnya Ayu? Lagi yuk. Terakhir ini saya baca untuk WhatsApp yang masuk ya. Ada Pak Zepta di Taman Karya Panam. Pesannya masuk langsung saya baca loh ini. Apa kabar Suci? Baik, saya sehat, bahagia selalu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Panas bedengkang di Panam. Waduh, sama di Sudirman juga. Alhamdulillah di studio dingin. Hidungnya diadu sama hidung si Oyen. Cepat sembuh tuh si Oyen. Oyen, Oyen mana? Oyen yang mana? Siapa? Lagunya pilihkan saja. Oke, salamnya untuk Bunda Isal, Bu Emma, Mama Fahmi, Mama Isi Kembar, dan pendengar lainnya. Salam istimewa untuk Ananda. Apa ini? Ananda, oh Nayara. Pesan Om Septa berenang yuk. Ayo. Suci sehat selalu ya, makasih. Ya sama-sama, makasih ya Pak Septa ya. Masih minum es? Enggak. Kadang-kadang. Yuk kita tutup request siang ini ya. Lagu Ames Kemaleng dan Arman Maulana yang akan menutup kebersamaan kita di program ini. Oke, terima kasih untuk Anda yang telah bergabung, yang telah berpartisipasi. Terima kasih banyak ya. Besok gabung lagi karena request ini akan saya hadirkan setiap hari. Kami hadirkan setiap hari untuk Anda. Ya kalau sekarang dengan saya, besok mungkin dengan siapa ya? Besok hari apa sih? Hari Rabu. Eh kok hari Rabu? Hari Sabtu. Besok hari Sabtu ya. Ada Dini Oktariani. Insya Allah besoknya hari Rabu gak tuh. Baik, jangan kemana-mana pendengar ya. Tetap bersama kami di Pro 1 karena masih banyak ragam program lainnya yang akan mewarnai ruang dengar Anda. Nanti kita beralih di Pekanbaru di Riau sore. Masih bersama saya Suci Rasli ya. Kita tutup request hari ini ya. Sampai jumpa.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Melangkah kita saat ini ya dalam Riau Sore, kebersamaan yang akan kami rangkai hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan tentunya masih bersama saya, Suci Raslia. Ya, selamat siang jelang sore. Memang ini untuk Anda pendengar ya yang saat ini tengah sibuk dengan berbagai kegiatan aktivitas di luar ruangan mungkin ya, ataupun juga tengah sibuk melakukan berbagai kegiatan aktivitas di rumah. Nah, apapun itu kegiatan semoga berjalan dengan baik ya, terlebih lagi memang dengan cuaca yang cukup terik panas seperti sekarang ini di Kota Pekanbaru. Ya, tetap hati-hati dalam bekerja bagi Anda yang beraktivitas di luar ruangan begitu ya, jangan sampai dehidrasi pendengar, dicukupkan ataupun juga jangan kekurangan asupan minum air putih ya. Jadi air dalam tubuh jangan sampai berkurang dengan cuaca seperti sekarang ini pendengar. Tetap hati-hati dan fokus menemani Anda. Masih banyak ragam lagu-lagu yang masih akan kami hadirkan. Nanti juga akan ada informasi-informasi terkini yang akan kami kabarkan untuk Anda pendengar. Silakan mendengarkan kami Pro 1 RRI Pekanbaru di genggaman Anda melalui smartphone Anda ya, melalui aplikasi tentunya, download RRI Digital ataupun juga di streaming kami rri.co.id.

0: Perkenalkan, namaku Hoax. Kalian pasti sudah kenal aku kan? Itu loh yang belakangan ini jadi sumber utama pemecah persaudaraan kalian. Iya, aku. Itu aku loh. Masih ingat kan siapa yang bikin kalian berantem sama keluarga? Ya, itu aku. Terus, masih ingat juga kan siapa yang bikin kalian keluar dari grup chat? Yang bikin kalian harus unfriend sahabat dekat kalian di sosmed? Yang bikin kalian saling hujat? Yang bikin kalian membenci saudara kalian sendiri? Yang bikin kalian fanatik buta? Yang bikin kalian kurang respect sama orang lain? Dan masih banyak lagi. Aku kan Hoax. Kalian pasti lebih percaya aku kan? Aku kan Hoax. Pasti kalian paling rajin berbagi tentang aku kan? Tapi tolong, kalau sekarang kalian berantem seperti ini, kalian jangan salahkan aku loh ya. Iya, kenapa harus aku? Yang percaya kan kalian, yang membagi juga kalian, yang berantem kalian, yang bermusuhan kalian, yang fanatik juga kalian, yang membuat aku juga kalian. Terus masih menyalahkan aku? Perkenalkan, aku Hoax, dari kalian dan untuk kalian.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, hari jadi Kota Pekanbaru ke-242 tahun ini, ya, dari informasi yang kami dapatkan melalui portal resmi kami di laman rri.co.id, pendengar, ini dikabarkan bahwa akan dirayakan dengan semangat kolaborasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Ya, pemerintah Kota Pekanbaru ini juga mengajak dunia usaha, instansi pendidikan, komunitas, hingga warga seluruhnya untuk bersama-sama menyemarakkan perayaan sepanjang bulan Juni ini. Dan dalam keterangan yang disampaikan oleh Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, ini juga menyebut ya bahwa perayaan di tahun ini dalam hari jadi Kota Pekanbaru itu adalah kolaborasi menjadi aksi. Nah, ini artinya pendengar, menjadi momentum memperkuat rasa memiliki terhadap kota bertuah ya. Dan untuk itu juga pelaku usaha, pusat perbelanjaan dan juga perhotelan diharapkan menghadirkan berbagai program menarik, apakah itu seperti bazar, diskon, dan juga kegiatan tematik untuk menggerakkan perekonomian daerah. Selain itu juga pendengar, nuansa budaya Melayu itu juga tampaknya akan semakin terasa ya, karena nantinya seluruh ASN, pegawai BUMN, BUMD hingga pekerja swasta dianjurkan mengenakan busana Melayu lengkap pada puncak perayaan, yaitu tanggal 19 hingga 23 Juni 2026 mendatang. Dan tak hanya itu juga pendengar, kantor-kantor, pusat perbelanjaan, serta ruang publik, nah itu juga akan diisi dengan ornamen hari jadi Pekanbaru. Sementara di lingkungan masyarakat, kegiatan gotong royong, penghijauan, dan berbagai lomba kreatif itu juga akan digelar untuk mempererat kebersamaan. Jadi melalui rangkaian kegiatan ini, pemerintah Kota Pekanbaru berharap ya, hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru tidak hanya menjadi perayaan seremonial saja, tetapi ini juga memperkuat sinergi menuju Pekanbaru yang lebih maju, berbudaya, dan sejahtera.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
3: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Pendengar Pro 1, kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, kami informasikan pendengar ya bahwa untuk hari ini seruan azan salat fardu asar ini sesaat lagi akan berkumandang, yaitu tepatnya pukul 15.41 waktu Indonesia Barat. Ya, jadi pendengar, selamat melaksanakan kewajiban kita ya, melaksanakan ibadah salat fardu asar. Semoga segala amal ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

dari Abu Abdullah Abu Abdurrahman Sauban radhiyallahu an. Sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu memperbanyak sujud. Sesungguhnya jika sujud satu saja karena Allah, niscaya Allah mengangkat satu derajat dan Allah menghapus satu kesalahanmu. Hadis riwayat Muslim.

0: Jangan yodek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1, untuk selanjutnya pada kesempatan sore ini kami akan hadirkan informasi-informasi terkini ke ruang dengar Anda. Kita akan simak informasi sore ini bersama Pro 1 RRI Ranai. Ya, kami hadirkan dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Murniadi dalam berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026.

0: Berita Korwil sore ini pendengar kami awali dari RRI Bengkalis. Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama TNI, Polri, dan berbagai instansi terkait menggelar apel kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah memperkuat koordinasi menghadapi musim kemarau. Selengkapnya laporan Nur Fitriani.
1: Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan sejumlah instansi terkait memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, melalui apel kesiapsiagaan penanganan Karhutla tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan solidaritas seluruh pihak dalam menghadapi musim kemarau yang mulai melanda wilayah Kabupaten Bengkalis. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, Ersan Saputra, mengatakan apel kesiapsiagaan dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Bupati Bengkalis agar seluruh pemangku kepentingan meningkatkan kolaborasi dan sinergi dalam penanganan karhutla.
2: Alhamdulillah sudah melaksanakan apel kesiapsiagaan penanganan karhutla tahun 2026 di Kabupaten Bengkalis, dan kita tadi sudah dengar, saya sudah menyampaikan pidato Ibu Bupati bahwa semua harus berkolaborasi, bersinergi, dan meningkatkan soliditas untuk penanganan karhutla ini.
1: Menurutnya, kesiapsiagaan personel dan peralatan telah ditunjukkan melalui keterlibatan berbagai unsur, mulai dari BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, hingga organisasi perangkat daerah terkait. Seluruh pihak diharapkan mampu bekerja secara terpadu dan terintegrasi dalam upaya pencegahan maupun penanggulangan kebakaran. Ersan mengungkapkan, sejumlah titik api saat ini telah terdeteksi di wilayah Kabupaten Bengkalis, terutama di Pulau Rupat. Namun berkat respon cepat dari tim gabungan, titik api tersebut berhasil ditangani sehingga tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
2: Seperti hari ini, beberapa titik api sudah ada di wilayah Kabupaten Bengkalis, khususnya di Pulau Rupat. Dan ini alhamdulillah sudah ditangani dengan cepat.
1: Ia menjelaskan karakteristik wilayah Bengkalis yang didominasi lahan gambut menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan karhutla. Kondisi tersebut membutuhkan metode dan strategi khusus karena api di lahan gambut seringkali sulit dipadamkan dan dapat merambat di bawah permukaan tanah. Sementara itu, Kapolres Bengkalis Fahrian Saleh Siregar mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran selama musim kemarau. Ia menjelaskan bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar masih menjadi penyebab utama terjadinya karhutla di daerah tersebut.
3: Ini kan udah musim kemarau, berarti kita semua pihak harus peduli dengan lingkungan kita. Jadi tidak ada lagi masyarakat kita alasan mungkin dia buang puntung rokok atau membuka lahan lagi menggunakan cara-cara dibakar. Tentunya itu juga sangat membahayakan.
1: Menurut Kapolres, banyak kasus kebakaran lahan yang bermula dari aktivitas pembakaran pada area terbatas. Namun, akibat cuaca panas dan kondisi lahan yang kering, api dengan cepat menyebar ke kawasan lain dan sulit dikendalikan. Selain menimbulkan kerusakan lingkungan, karhutla juga berdampak pada kesehatan masyarakat akibat kabut asap serta dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan pendidikan. Karena itu, Polres Bengkalis terus melakukan langkah pencegahan sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan. Fahrian mengungkapkan, panjang tahun 2026 hingga saat ini pihaknya telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus karhutla. Sebagian besar kasus tersebut berawal dari pembukaan lahan menggunakan metode pembakaran.
3: Tahun ini sudah ada 4 tersangka yang kita tangani terkait karhutla. Itu sebagian besar tentunya itu lahan yang dibuka dengan cara membakar.
1: Ia menambahkan, luas lahan yang terbakar di Kabupaten Bengkalis sejak awal tahun telah mencapai ratusan hektar. Kondisi tersebut menjadi peringatan bagi seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat upaya pencegahan sejak dini. Melalui apel kesiapsiagaan yang digelar, pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap koordinasi antar instansi semakin kuat sehingga setiap potensi kebakaran dapat ditangani dengan cepat. Masyarakat juga diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melapor apabila menemukan titik api agar dampak karhutla dapat diminimalkan selama musim kemarau tahun ini. Reporter RRI Nur Fitriani melaporkan.
0: Beralih ke RRI Pekanbaru, masyarakat dan semua pihak termasuk perusahaan diimbau untuk waspada terhadap kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Selengkapnya laporan Femi Asti Yovani.
4: Cuaca di Provinsi Riau beberapa hari terakhir cukup panas yang menyebabkan munculnya titik panas dan titik api di sejumlah kabupaten kota. Kepala Stasiun BMKG Pekanbaru Jojo Warjono mengatakan, bulan Juni sudah masuk dalam musim kemarau meski curah hujan masih berpotensi terjadi pada malam hari. Jojo menyebutkan musim kemarau pada kali ini cukup panjang di mana diprediksi baru akan berakhir pada awal-awal Oktober nanti, walaupun hujan masih akan tetap mengguyur. Sementara untuk wilayah yang merasakan cuaca panas terlebih dahulu, Jojo menjelaskan dimulai dari daerah Riau di bagian selatan yang selanjutnya baru di wilayah utara Riau. Jojo menuturkan dengan kondisi panas yang terjadi saat ini, maka sejumlah titik panas dan titik api sudah mulai terpantau.
5: Untuk aplikasi di BMKG sendiri yang memantau ada beberapa titik panas ya, yang walaupun mungkin tingkat kebenarannya 50% sampai 60%. Memang perlu langsung dicek sama tim BPBD ya. Tapi untuk indikasi-indikasi munculnya hotspot-hotspot ini sudah ada muncul, dan memang ada beberapa wilayah yang ada terjadi kebakaran lahan itu.
4: Sementara Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau Jim Gafur menyampaikan, dengan sudah masuknya Riau dalam musim kemarau dan telah terdapatnya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, maka pihaknya mengimbau masyarakat serta semua pihak untuk waspada dan tidak melakukan aktivitas yang bisa memicu kebakaran. Jim Gafur menambahkan, dalam pencegahan dan penanganan karhutla, personil darat dan udara bersiaga dalam melakukan pemadaman beserta peralatannya seperti helikopter waterbombing serta helikopter patroli.
6: Ya jelas, jadi beberapa usul edaran juga dari telah sampaikan ke Bupati Wali Kota agar menginformasikan ke masyarakat dan juga kepada pihak-pihak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan upaya-upaya pencegahan seperti pihak-pihak perusahaan juga. Itu juga harus mulai untuk melakukan mitigasi di wilayahnya dan juga di sekitar wilayah konsesi ataupun perizinan mereka. Kita juga secara langsung juga memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, karena itu pertama adalah ada ancaman pidananya dan itu melanggar peraturan perundang-undangan.
4: Berdasarkan pantauan BMKG, hotspot di Provinsi Riau ada sebanyak 24 titik yang tersebar di Kabupaten Bengkalis 9 titik, Kuantan Sengingi 5 titik, Rokan Hilir 4 titik, Indragiri Hulu 3 titik, Kampar 2 titik, dan Kabupaten Pelalawan 1 titik. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke Tanjung Pinang, pendengar, perubahan pola cuaca yang terjadi menjadi salah satu indikator nyata dampak perubahan iklim. Kondisi ini menyebabkan cuaca menjadi semakin sulit diprediksi dan berpotensi menimbulkan kejadian ekstrim yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat maupun sektor ekonomi. Laporan Aryo Wisnu.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menegaskan bahwa perubahan iklim global telah memicu peningkatnya cuaca ekstrim di berbagai wilayah termasuk Provinsi Kepulauan Riau. Prakirawan BMKG Tanjung Pinang, Robi, mengatakan dampak perubahan iklim saat ini terlihat dari meningkatnya intensitas curah hujan, pasang laut yang lebih tinggi, serta meningkatnya resiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Menurutnya perubahan iklim bukan lagi sekedar prediksi masa depan atau isu yang diperdebatkan, melainkan kenyataan yang sudah dirasakan masyarakat saat ini. Robi menjelaskan, sebagai daerah kepulauan, Kepri memiliki kerentanan terhadap dampak perubahan iklim, terutama banjir akibat hujan lebat, abrasi pantai, dan banjirop di kawasan pesisir. Untuk itu, BMKG mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama melakukan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim demi menjaga keselamatan dan keberlanjutan lingkungan.
8: Sampai dengan saat ini, yang patut kita waspada terhadap cuaca ekstrim adalah masuknya angin secara tiba-tiba, karena memang baratan ini sifatnya itu walaupun hanya sebentar, durasinya sedikit gitu, tapi sifatnya merusak dan signifikan sekali, yang membawa signifikan hujan disertai dengan petir angin kencang, itu yang memang harus kita waspadai dan kita selalu hati-hati.
7: Prakirawan BMKG Tanjung Pinang, Robi, berharap momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dapat menjadi pengingat bagi seluruh pihak untuk lebih peduli terhadap isu perubahan iklim dan bersama-sama mengambil tindakan nyata demi menjaga keberlanjutan lingkungan serta keselamatan generasi mendatang. Reporter Arya Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Padang, legalisasi pertambangan rakyat di Sumatera Barat masih tertahan. Walaupun sejumlah persyaratan sudah dipenuhi, penerbitan izin belum dapat dilakukan karena masih menunggu penetapan dokumen pengelolaan wilayah dari Menteri ESDM. Dodi Setio menurunkan laporannya.
9: Upaya legalisasi aktivitas pertambangan rakyat di Sumatera Barat masih menghadapi sejumlah kendala administratif dan teknis. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral ESDM Sumatera Barat, Helmi Herianto, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, sebagian besar tahapan persiapan telah berjalan. Namun penerbitan izin pertambangan rakyat, IPR, hingga kini belum dapat dilakukan karena masih menunggu penetapan dokumen pengelolaan wilayah pertambangan rakyat atau WPR oleh Menteri ESDM. Helmi menyebut secara regulasi dan penetapan wilayah, Sumatera Barat sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk pengembangan pertambangan rakyat yang legal dan terawasi. Data wilayah pertambangan tersebut bahkan telah diunggah ke geoportal Minerba Kementerian ESDM dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.
10: Sudah ada dokumen pengelolaannya lah disusun, tapi harus menunggu pengesahan dulu ke kementerian. Nah, syarat pengesahan dokumen kok harus ada dulu dokumen lingkungan, ada PKKPL. Kemudian nanti akan disusun rencana penambangan, disusun rencana reklamasi dan pasca tambang. Nah, dari total dokumen itu, kelengkapan itu, sekitar 40% baru persiapan bahan. Jadi ada 60% lah yang akan kita siapkan.
9: Kepala Dinas ESDM Sumatera Barat, Helmi Herianto, menjelaskan terdapat 5 blok yang dipersiapkan untuk menjadi lokasi pertambangan rakyat legal. Kelima blok tersebut berada di Kabupaten Solok Selatan, Sijunjung, Darmasraya, Solo, dan Pasaman. Draft dokumen pengelolaan WPR untuk seluruh blok tersebut telah selesai disusun oleh Kementerian ESDM. Namun hingga kini dokumen tersebut masih menunggu pengesahan dari Menteri ESDM sebagai syarat utama sebelum IPR dapat diterbitkan kepada masyarakat maupun koperasi yang memenuhi ketentuan. Selain dokumen pengelolaan, sejumlah persyaratan lain juga harus dipenuhi, mulai dari dokumen lingkungan hidup, kesesuaian tata ruang, hingga administrasi penggunaan kawasan. Dodi Istio melaporkan.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Beralih ke RRI Batam, pendengar, warga RT 04 RW 02, Kelurahan Kampung Belian, Kecamatan Batam Kota menyatakan sikap penolakan terhadap rencana relokasi. Selengkapnya laporan Bedi Prabu.
12: Pada Bapak Amsakar Ahmad, Wali Kota Batam, dan Ibu Li Claudia Chandra, Wakil Wali Kota Batam, kami warga Kampung
13: Warga RT 04 RW 02 Kelurahan Kampung Belian, Kecamatan Batam Kota, menyatakan sikap penolakan terhadap rencana relokasi ke rumah susun atau rusun di kawasan Tanjung Uncang. Penolakan itu muncul setelah pemerintah Kota Batam menerbitkan surat peringatan atau SP1 yang dinilai belum adanya kesepakatan dengan warga terkait kompensasi maupun solusi relokasi.
12: Menyampaikan pernyataan sikap kami terhadap rencana penggusuran di Kampung Belian Perpat oleh pemerintah Kota Batam. Pertama, kami mohon kepada Bapak Ibu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di pemerintah Kota Batam agar menghentikan sementara surat peringatan kedua atas kelanjutan dari surat peringatan pertama yang dilayangkan oleh tim terpadu pada tanggal 20 Mei 2026 kemarin sampai ada kesepakatan yang adil.
13: Sementara itu warga lainnya mengatakan bahwa sebagian warga RT 04 RW 02 Kelurahan Kampung Belian ini telah menempati kawasan tersebut sejak tahun 2000 atau sekitar 26 tahun lalu. Selama itu pula warga tetap membayar kebutuhan dasar seperti listrik. Warga tidak menolak meninggalkan lokasi, tetapi meminta adanya kompensasi yang layak sebelum proses relokasi dilakukan.
14: Pertama itu kita meminta relokasi ke tempat yang layak untuk persiapan apartemen. Yang kedua kita meminta uang saku atau uang paku atau uang ganti rugi semacam itu. Yang ketiga jaminan kelanjutan sekolah anak-anak. Yang keempat jaminan nasib rumah ibadah. Yang kelima, penundaan waktu penggusuran minimal 2 tahun, minimal ya Bapak-Ibu sekalian. Jadi yang kemarin pengosongan di tanggal 15, itu kita meminta untuk diperpanjang agar kita bisa persiapan.
13: Warga juga menilai hingga saat ini sebanyak 366 kepala keluarga atau KK yang terdampak belum menerima tawaran yang dianggap adil dari pemerintah Kota Batam. Pemerintah Kota Batam sebelumnya telah mengeluarkan SP1 yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2026 kemarin dengan tenggat waktu hingga 27 Mei 2026. Dalam surat tersebut, warga diminta mengosongkan lokasi, jika tidak, pemerintah disebut akan menerbitkan SP2. Dari Batam, Kepulauan Riau, Bedi Prabu melaporkan.
0: Pendengar, Polres Kuansing menerbitkan penambangan emas ilegal sepanjang aliran sungai Kuantan di Kabupaten Kuantan Singgingi. Selengkapnya laporan Santi Yunas dari RRI Pekanbaru.
15: Dengan menggunakan 4 unit speedboat, tim gabungan dari Polres Kuantan Singgingi, TNI, Satpol PP, BPBD, Damkar, dan unsur pemerintah kecamatan menyisir sejumlah titik di sepanjang aliran sungai Batang Kuantan, diduga menjadi lokasi aktivitas tambang emas ilegal. Operasi penertiban dipimpin langsung Kapolres Kuantan Singgingi, AKBP Hidayat Perdana. Satu persatu rakit yang digunakan untuk aktivitas tambang emas ilegal langsung dimusnahkan tim gabungan dengan cara dirusak dan dibakar. Para pekerja tambang diduga telah melarikan diri sebelum tim gabungan tiba di lokasi penggerebekan.
16: Menyisir aktivitas peti dari Kecamatan Kinuman, Desa Sepatin Jaya, Desa Pulau Busuk, Desa Pulau Panjang, Desa Tanjung Medan, Cintaka, dan Pulau Kayu. Dan hasil total sekitar 145 polsek yang dimusnahkan dan dikeluarkan.
15: Sementara itu, menurut Ahlul Fadli dari Walhi Riau, penegakan hukum terhadap aktivitas peti harus dilakukan secara tegas dan menyeluruh. Ia menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh hanya menindak pekerja atau pelaku di lapangan, tetapi juga harus menyasar para pemodal besar yang diduga berada di balik operasi pertambangan ilegal tersebut.
17: Penegakan hukum terhadap penambangan emas ilegal peti di Kuantan Singgingi harus lebih tegas, terutama dengan menyasar pemodal besar, supplier alat berat, serta seluruh rantai pasok yang selama ini tidak tersentuh. Selain itu, diperlukan perubahan fundamental cara pandang pengelolaan sumber daya alam yang saat ini justru memperparah kerusakan ekologis, khususnya di daerah aliran sungai atau DAS Kuantan. Penegakan hukum saat ini masih bersifat reaktif dan belum menyentuh akar masalah ekologis dan ekonomi, khususnya kebijakan legalitas WPR. Tambang rakyat justru dikhawatirkan menjadi pintu masuk bagi kerusakan lingkungan selanjutnya.
15: Selain melakukan penindakan, petugas juga memberikan himbauan kepada masyarakat agar menjaga kelestarian Sungai Kuantan dan tidak kembali melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke RRI Bukit Tinggi, pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sumatera Barat mengingatkan pentingnya akurasi dan akuntabilitas dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah RKPD Provinsi tahun anggaran 2027. Selengkapnya laporan Alwan Ahmad Fauzan.
18: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar musrenbang RKPD 2027 sebagai forum strategis untuk menyusun arah kebijakan pembangunan daerah sekaligus menyelaraskan program prioritas dengan kebijakan nasional dan kebutuhan real masyarakat. Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi secara tegas mengingatkan bahwa perencanaan pembangunan tahun 2027 tidak bisa lagi dilakukan dengan pola biasa. Menurutnya, ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik telah memberikan tekanan serius terhadap APBN yang berimbas langsung pada kemampuan keuangan daerah. Ditambahkannya, di saat bersamaan Sumatera Barat masih dibayangi kebutuhan besar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana hidrometeorologis 2025. Dari total kerugian Rp33,5 triliun, kebutuhan anggaran pemulihan diperkirakan mencapai Rp22 triliun. Menurut Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi menegaskan bahwa strategi tidak cukup hanya pada program, tetapi juga pada kekuatan fiskal. Karena itu, menurutnya pemanfaatan optimalisasi pajak air permukaan sebagai sumber PAD perlu dilakukan, sekaligus sebagai instrumen pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
19: DPRD Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk mengawal agar RKPD tahun 2027 disusun secara konsisten, akuntabel, dan selaras dengan arah kebijakan nasional serta responsif terhadap kebutuhan daerah. Kami juga menegaskan bahwa musrenbang ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang implementatif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
18: Dari sisi belanja, DPRD Provinsi Sumatera Barat juga menekankan pentingnya efektivitas anggaran, di mana setiap alokasi harus tepat sasaran dan berdampak nyata, terutama untuk pemulihan pasca bencana dan penguatan ekonomi masyarakat. Alwan Fauzan melaporkan.
0: Beralih ke RRI Padang, pendengar, pemerintah terus mendorong percepatan penurunan stunting melalui berbagai pendekatan, termasuk memperkuat peran keluarga dalam pengasuhan anak. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN, menilai keterlibatan ayah menjadi salah satu faktor penting yang sering luput dari perhatian masyarakat. Selengkapnya laporan Febian Syafitra.
20: Ya, karena masih ada anggapan seolah-olah misalnya di posyandu kan pengasuhan, perkembang, tumbuh kembang tuh itu kan tanggung jawabnya ibu. Mindset yang seperti ini mungkin yang sama-sama harus kita apakan lakukan edukasi ya.
21: Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN Sumatera Barat, Mardalena Wati Yulia mengatakan, masih banyak anggapan pengasuhan dan pemantauan tumbuh kembang anak sepenuhnya merupakan tanggung jawab ibu. Padahal peran ayah memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan fisik maupun psikologis anak. Menurutnya, fenomena fatherless atau hilangnya peran ayah dalam kehidupan anak menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi karena ketidakhadiran fisik ayah, tetapi juga minimnya keterlibatan ayah dalam proses pengasuhan sehari-hari.
20: Karena bagaimanapun pengasuhan itu adalah tanggung jawab dua orang tua, laki-laki dan perempuan. Karena kan kita tahu juga contoh kan dihadapi dilema Bu Rita dan Pak Indra. Seperti contoh sekarang adanya angka fatherless. Nah, fatherless itu kan hilangnya sosok ayah nih, sosok ayah. Nah, karena selama ini masih menganggap seolah-olah tumbuh kembang itu tugasnya ibu saja. Nah, ternyata hasil penelitian dan juga kita baca ketika sosok ayah hilang.
21: Untuk mengatasi persoalan tersebut, BKKBN mengembangkan program Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran ayah agar lebih aktif mendampingi tumbuh kembang anak sejak masa kehamilan atau kelahiran hingga usia balita. Selain itu, BKKBN juga mengajak para ayah untuk ikut turut berperan dalam pemanfaatan layanan posyandu. Kehadiran ayah dinilai dapat memperkuat upaya pemantauan kesehatan ibu hamil dan balita, sekaligus mendukung pemenuhan gizi dan pola asuh yang tepat dalam keluarga. BKKBN menegaskan pencegahan stunting tidak hanya bergantung pada pemenuhan gizi dan layanan kesehatan, tetapi juga membutuhkan pengasuhan yang berkualitas dari kedua orang tua. Dengan keterlibatan ayah yang lebih aktif, diharapkan tumbuh kembang anak dapat berlangsung optimal dan mendukung terwujudnya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Febian Syafitra melaporkan.
22: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan penelusuran terkait penjualan Pulau Katang sebesar 65 miliar rupiah yang viral di media sosial. Laporan dari Rizvan Badrian dari RRI Tanjung Pinang.
23: Isu penjualan Pulau Katang di Kabupaten Lingga dengan nilai mencapai 65 miliar rupiah yang beredar di media sosial mendapat perhatian serius dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pemprov Kepri saat ini tengah melakukan penelusuran terkait status lahan, tata ruang, hingga tujuan transaksi yang ditawarkan tersebut. Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, termasuk Badan Pertahanan Nasional BPN dan Pemerintah Lingga untuk memastikan legalitas serta peruntukan Pulau Katang. Menurutnya, pemerintah tidak mempermasalahkan apabila pengelolaan atau investasi di pulau tersebut dilakukan untuk mendukung pembangunan daerah dan memberikan manfaat bagi masyarakat Lingga.
24: Dan kita tinjau apakah betul atau tidak dan siapa pemiliknya ini juga kan kita sudah tahu memang pemiliknya, tapi kenapa sampai terjadi akan penjualan tersebut, maka kami dari pemerintah provinsi akan terus mengawasi.
23: Nyanyang juga menjelaskan pemerintah masih melakukan kajian terhadap aspek tata ruang dan perizinan, termasuk menelusuri status persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR.
24: Ya, tapi kalau dijual keluar, ini kan ada pengelolaan, entah 30 tahun, entah 60 tahun, pemerintah akan ketat. Maka kami dari provinsi mulai dari apakah masuk ke hutan lindung apa tidak, apakah masuk di situ, PPKPR-nya masuk. Makanya kita cek dulu PPKPR-nya, PPKPR dan penggunaan tata ruang lautnya.
23: Nyanyang menegaskan, meskipun terdapat mekanisme pengelolaan lahan atau pulau dengan jangka waktu tertentu bagi investor, pemerintah tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan wilayah tersebut. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Perbakin Batam menargetkan pembinaan karakter dan pengenalan olahraga menembak di lingkungan sekolah melalui program Go to School. Selengkapnya laporan Nurul Mahfud dari RRI Batam.
1: Persatuan Menembak Indonesia atau Perbakin Kota Batam pada tahun ini menyiapkan program Go to School sebagai upaya mengenalkan olahraga menembak kepada pelajar. Program ini menjadi langkah strategis untuk memperluas pembinaan sekaligus menjaring bibit atlet potensial sejak usia dini. Ketua Perbakin Kota Batam, Suwanto, menjelaskan pengenalan olahraga menembak di lingkungan sekolah diharapkan dapat mengubah persepsi masyarakat bahwa cabang olahraga menembak sulit diakses. Melalui pendekatan edukatif dan terstruktur, pelajar akan diperkenalkan pada dasar-dasar olahraga menembak secara aman dan sesuai dengan standar.
2: Nah, program kami yang menjadi unggulan adalah kami akan melaksanakan kegiatan Perbakin Kota Batam Go to School. Tujuannya untuk apa? Untuk mensosialisasikan olahraga menembak. Karena yang persepsi di masyarakat umum, olahraga menembak ini adalah olahraga yang mahal. Sebenarnya tidak. Ada yang ini nggak terlalu mahal. Unitnya masih terjangkau. Dan itu ada 3 nomor. Ada band rest high power, ada band rest light farming, dan ada juga multi range.
1: Perbakin Kota Batam menargetkan program ini sebagai pintu awal pembinaan atlet menuju ajang Pekan Olahraga Nasional. Pelajar yang menunjukkan minat dan bakat akan diarahkan ke tahap pembinaan lanjutan melalui klub maupun pusat latihan yang berada di bawah naungan Perbakin. Dengan adanya program ini, Perbakin Kota Batam berharap dapat memperkuat regenerasi atlet menembak sekaligus meningkatkan prestasi daerah di tingkat nasional. Pembinaan berjenjang yang dimulai dari sekolah diyakini mampu menciptakan atlet yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga memiliki karakter disiplin dan sportif. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna menggelar workshop pembuatan ekobrik. Selengkapnya laporan Afrizal dari RRI Ranai.
3: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna Kamis kemarin menggelar workshop pembuatan ekobrik yang digelar di Gedung Perpustakaan Daerah Idrus M. Tahar Kabupaten Natuna. Pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, berfokus pada aksi iklim climate action dengan mengusung tema aksi nyata untuk iklim mulai dari kita. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna melalui Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan DLH Natuna, Hazriani, mengatakan kegiatan workshop ini dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah plastik.
5: Latar belakang workshop ekobrik ini, pertama, permasalahan sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari tanah, air, udara, mengancam kesehatan manusia dan kelestarian alam. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama anak sekolah, mengajak mereka berpartisipasi aktif melalui tindakan nyata. Yang ketiga, memperkenalkan mereka pengelolaan sampah plastik yang sederhana, murah, dan mudah diterapkan oleh mereka, yaitu ekobrik.
3: Pada kegiatan workshop pembuatan ekobrik tersebut, DLH Natuna berkolaborasi dengan Forum Anak Natuna, yang mana kegiatan diisi dengan edukasi pemanfaatan sampah plastik menjadi ekobrik yang dapat digunakan kembali sebagai produk bermanfaat. Melalui kegiatan dilaksanakan, kepada para peserta diajak lebih peduli terhadap lingkungan, sekaligus mengurangi pencemaran sampah plastik di sekitar masyarakat.
5: Peran Forum Anak dalam workshop ekobrik ini atau dalam Hari Lingkungan Hidup ini atau mengapa kami mengajak anak-anak dari Forum Anak Natuna untuk menjadi peserta. Jadi harapan kami mereka berperan sebagai pelopor perubahan perilaku. Selanjutnya pelopor dan pengawas lingkungan serta edukator sebaya. Penggerak aksi nyata mitra pembangunan berkelanjutan.
3: Hazriani juga menyampaikan, dengan dilaksanakannya kegiatan workshop ekobrik ini, diharapkan para peserta dapat memberikan pengetahuan ini atau menyebarluaskan pengetahuan yang sudah didapatkan kepada masyarakat teman-teman sebaya. Selain itu, para peserta juga diharapkan mampu menjadi pelopor dan pelapor dalam upaya menjaga lingkungan dan semoga ilmu yang didapatkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta disebarluaskan sehingga tercipta generasi peduli terhadap lingkungan dan masa depan bumi. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Pendengar, jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis yang tergabung di kloter 9 diperkirakan tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada tanggal 11 Juni 2026. Fasilitas penjemputan ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis. Selengkapnya laporan reporter Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis.
4: Kabar menggembirakan datang dari keluarga dan juga kerabat jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis. Jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 9 embarkasi Batam dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada 11 Juni 2026 setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Bengkalis masih menunggu informasi resmi terkait jadwal pasti kedatangan pesawat yang membawa para jemaah tersebut, termasuk kemungkinan keberangkatan mereka menuju Bengkalis pada hari yang sama. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Ed Effendi mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam untuk memastikan jadwal kepulangan para jemaah. Menurutnya, secara umum kondisi jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis yang saat ini masih berada di Tanah Suci dalam keadaan sehat dan tidak mengalami kendala berarti. Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dikatakan Ed Effendi, telah menyiapkan berbagai fasilitas untuk menyambut kepulangan para tamu Allah, mulai dari transportasi, akomodasi hingga konsumsi, tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana saat keberangkatan.
6: Untuk sementara ini di tanggal 11, jadi tanggal 11 Juni balik ke Batam, Batam ke Bengkalis.
7: Berarti sebelah
6: ke Bengkalis kita tengok dulu waktu sampai itu kapal pencatar kan, 9.
4: Sementara itu untuk jemaah yang tergabung dalam kloter 10 dan kloter 18, hingga kini pemerintah daerah masih menunggu informasi resmi mengenai jadwal kepulangan dari Arab Saudi menuju tanah air. Salah seorang jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis Al-Hamidi yang dihubungi dari Tanah Suci Mekah menyampaikan bahwa dirinya bersama rombongan dalam keadaan sehat dan tetap memanfaatkan waktu yang tersisa untuk memperbanyak ibadah baik wajib maupun sunnah.
8: Kami sampaikan bahwa menjelang kepulangan jemaah haji Indonesia khususnya kloter 9 Kabupaten Bengkalis sebagian besar dalam keadaan sehat, di mana pada saat ini berfokus pada menyempurnakan ibadah baik pun yang wajib maupun yang sunnah seperti tawaf sunnah maupun tawaf wada, yang kedua beristirahat dan memulihkan kondisi fisik setelah rangkaian puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina.
4: Al-Hamidi berharap seluruh jemaah haji Bengkalis dapat kembali pulang ke kampung halaman dalam keadaan sehat serta menjadi haji yang mabrur. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
22: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Selanjutnya kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Pendengar, kolaborasi solid antara masyarakat ranah dan rantau Rumah Tahfiz Baitul Hufaz di Nagari Bungo Tanjung akhirnya resmi beroperasi setelah diresmikan oleh Bupati Tanah Datar. Selengkapnya laporan Irsyad.
10: Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan harapannya agar rumah tahfiz yang dibangun atas kolaborasi masyarakat ranah dan rantau dapat menjadi sarana pembinaan generasi muda sekaligus pendukung program Satu Rumah Satu Hafiz. Bupati juga memberikan apresiasi kepada Rumah Tahfiz Baitul Hufaz karena telah berkontribusi nyata dalam mendukung program keagamaan yang digagas oleh pemerintah daerah. Menurut Eka Putra, peresmian tempat itu membawa harapan baru dalam mengamankan moral generasi muda serta memperkokoh nilai-nilai spiritual di lingkungan masyarakat. Lebih lanjut, Bupati menyebutkan bahwa saat ini sudah terdaftar sebanyak 338 rumah tahfiz di Tanah Datar, didukung oleh ribuan rumah yang memiliki anggota keluarga hafiz serta puluhan ribuan anak penghafal Al-Quran yang telah mendominasi data wilayah itu. Di tengah derasnya perkembangan teknologi saat ini, Bupati mengingatkan para orang tua agar tidak sekedar bangga pada kemahiran anak menggunakan ponsel, melainkan harus tetap waspada dan memberikan pengawasan yang ketat terhadap pengaruh budaya asing. Dirinya menilai keberadaan lembaga pendidikan keagamaan ini menjadi langkah strategis untuk membentengi masa depan generasi muda dari dampak negatif teknologi demi melahirkan anak-anak yang berakhlak mulia serta taat kepada agama.
25: Menjadi generasi yang tangguh, generasi yang taat kepada Allah SWT. Salah satu langkah pemerintah Kabupaten Lalatan adalah dengan program Satu Rumah Satu Hati sini. Alhamdulillah hari ini lebih 25.000 anak penghafal Al-Quran di Kabupaten Tanah Datar. Takbir! Takbir! Ini tidak mudah tanpa dukungan kita semua. Dukungan ustaz-ustazah, ya. Dukungan orang tua, dukungan perantau, dukungan minyak mama, dukungan pemerintah negari, baru kita betul-betul bisa menciptakan generasi yang unggul.
10: Diketahui bahwa pendirian rumah tahfiz ini dilandasi niat bersama untuk mencetak generasi penghafal Al-Quran, di mana saat ini bangunan fisik telah selesai dan sudah menampung sebanyak 39 santri terdaftar. Pihak yayasan pun mengakui bahwa mereka masih memerlukan dukungan sarana-prasarana penunjang belajar, sembari menyampaikan rasa terima kasih kepada orang tua dan seluruh pihak yang telah membantu mewujudkan wadah pembinaan itu. Irsyad melaporkan.
0: Pendengar, tradisi budaya masyarakat Melayu dari Kabupaten Kampar, Riau hingga Pulau Serasan masih terus dipertahankan oleh warga asli daerah tersebut yang saat ini menetap di Pulau Bunguran Besar, Kabupaten Natuna. Selengkapnya laporan reporter Erik Muhammad dari RRI Ranai.
7: Tradisi budaya masyarakat Melayu dari Kabupaten Kampar, Riau hingga Pulau Serasan masih terus dipertahankan oleh warga asli daerah tersebut yang kini menetap di Bunguran Besar, Ranai, Kabupaten Natuna. Masyarakat perantau yang tergabung dalam Ikatan Warga Kampar Natuna atau IWKN dan Himpunan Keluarga Serasan atau HKS masih rutin melestarikan berbagai tradisi daerah, terutama pada momentum keagamaan dan hari besar Islam. Salah satu tradisi yang tetap dijaga yakni Bali Mokasai dari Kampar dan pawai maulud khas masyarakat Pulau Serasan. Tradisi Bali Mokasai biasanya dilakukan menjelang Ramadan atau hari besar keagamaan dengan mandi menggunakan campuran air limau dan wewangian sebagai simbol membersihkan diri lahir dan batin. Sementara masyarakat Serasan masih mempertahankan tradisi pawai maulud dengan arah-arahan obor, rebana, beduk, serta lantunan selawat keliling kampung. Wakil Ketua IWKN Lukman Hakim mengatakan masyarakat Kampar di Natuna berupaya menjaga tradisi agar tetap dikenal generasi muda. Menurutnya tradisi budaya tidak hanya menjadi identitas daerah, tetapi juga mempererat silaturahmi antar warga perantauan. Ia menyebut Bali Mokasai menjadi tradisi yang terus diwariskan masyarakat Kampar di Natuna.
9: Yang di Kampar, di Riau pun itu rutin diadakan setiap tahun, jadi kita sebagai orang perantau di sini juga tetap melaksanakan acara Bali Mokasai itu. Itu momennya satu hari sebelum puasa Ramadan, bulan Ramadan. Karena di sini tidak ada sungai tempat mandi seperti di Kampar sana, jadi kita adakan aja dua tahun terakhir ini kita adakan di Pantai Piwang, sebelumnya kita adakan di Sujung di Kuat Belawan.
7: Sementara itu, Ketua Umum HKS Haji Darwandi mengatakan masyarakat Serasan di Natuna juga tetap mempertahankan tradisi pawai maulud sebagai bagian dari budaya pesisir Melayu. Tradisi tersebut biasanya dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan masyarakat lintas usia. Ia mengatakan pawai maulud menjadi tradisi masyarakat Serasan yang terus dijaga hingga sekarang.
11: Itu kita melaksanakan pawai, itu pawai bunga telur. Jadi nanti bunga telur itu kita arak, biasanya kita dari Pantai Piwang ke Gedung Sudi Serindit, rutin itu dengan jalan kaki. Jadi nanti masing-masing warga itu membawa properti. Properti itu berupa bunga telur, samping itu memang ada juga istilah kita macam, kalau istilah Serasan itu segedung. Segedung itu merupakan properti yang kita ada yang sejenis onta, ataupun ada yang hiasan bunga-bunga telur itu.
7: Melalui pelestarian tradisi tersebut, masyarakat perantau berharap nilai budaya dan kebersamaan tetap terjaga meski berada jauh dari kampung halaman. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini. Saya Murniadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita tadi sudah bergabung ya dengan Pro 1 RRI Ranai. Tadi sudah kita simak informasi-informasi terkini dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Nah, selama bulan Juni ini pendengar, untuk berita Korwil itu kami hadirkan siarannya langsung dari RRI Pro 1 Ranai yang setiap harinya itu bisa Anda simak dan dengarkan tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nah, kini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, melanjutkan kebersamaan di Riau Sore. Ya, kita melangkah kali ini dalam program informasi dan musik hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan saya Suci Raslia masih akan bersama Anda. Sebelum kita nikmati rangkaian lagu-lagu pilihan di sore ini, pendengar, ada informasi ataupun juga pengumuman ya yang terlebih dahulu ingin kami kabarkan untuk Anda. Jadi minta perhatian Anda sejenak, pendengar. Ini juru sita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil kepada Prayogi Rayasa Putranto ya, untuk Prayogi Rayasa Putranto SHMKN yang beralamat di Jalan Paus nomor 5 Kota Pekanbaru. Ya, ini diharapkan kepada Prayogi Rayasa Putranto agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 mendatang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, demikian informasi ini kami sampaikan. Untuk nama tadi telah kami sebutkan ya, diharapkan untuk dapat hadir pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru.

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Pendengar Pro 1 tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat saat ini. Dan melanjutkan kebersamaan ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu Cek Fakta Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: beredar di media sosial Facebook ya, ada unggahan foto dan narasi bertulis MBG pesan 700 juta butir telur ke Cina menggunakan APBN dan Zulkifli usulkan pajak rakyat harus naik. Nah, faktanya terkait dengan unggahan di media sosial Facebook tersebut, pendengar, ini setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci BGN impor ratusan juta butir telur dari Cina ke mesin pencarian Google, hasilnya ya tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Jadi faktanya pendengar, gambar hasil ataupun juga gambar yang diunggah di media sosial Facebook tersebut itu adalah gambar asli dari foto yang mengarah ke pemberitaan di idxchannel.com yang berjudul MBG butuh 700 juta telur per tahun. Dan terkait itu, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Guide Pengusaha Cina Bangun Industri unggas. Dan ini dimuat pada Rabu 21 April 2026 lalu. Sekian Cek Fakta Pro 1 sore ini. Ya, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

Pendengar Pro 1 di kesempatan ini, sebelum kami hadirkan kembali dan juga sebelum kami menemani Anda dengan hiburan lagu-lagu koleksi Pro 1 RRI Pekanbaru, ya, kami kembali minta perhatian Anda sejenak pendengar, karena ini ada informasi ataupun juga pengumuman terkait dengan panggilan sidang juru sita Pengadilan Negeri kelas 1A Pekanbaru, ya, dengan ini memanggil kepada saudara Muhammad Zain, ya, untuk Muhammad Zain yang beralamat di Jalan Muslimin nomor 3 RT 3 RW 8 Kota Pekanbaru, diharapkan agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 mendatang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, masih terkait dengan panggilan sidang pendengar, dengan ini juru sita Pengadilan Negeri kelas 1A Pekanbaru juga memanggil kepada PT Propertindo Riau Perkasa, PT Propertindo Riau Perkasa yang beralamat di Jalan Muslimin nomor 3 RT 3 RW 8 Kota Pekanbaru, diharapkan datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 mendatang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, demikian panggilan sidang ini kami sampaikan dari Pengadilan Negeri kelas 1A Pekanbaru. Untuk tadi, nama yang telah kami sebutkan tentu diharapkan hadir pada persidangan yang telah ditetapkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan masih terus akan kita lanjutkan kebersamaan di Riau Sore. Hari ini edisi Jumat ya, hari kelima di bulan Juni 2026. Ada informasi yang kami ingin kabarkan terlebih dahulu untuk Anda pendengar, sebelum kita menikmati kembali rangkaian lagu-lagu pilihan di sore ini. Informasi dari Pekanbaru kami kutip dari laman portal resmi kami di rri.co.id. Ini mengabarkan bahwa pemerintah Kota Pekanbaru resmi meluncurkan operasional bus listrik tahap uji coba, dan ini pendengar sebagai bagian ya dari upaya mewujudkan Pekanbaru sebagai kota ramah lingkungan atau green city. Jadi kehadiran bus listrik ini menjadi langkah nyata dalam mengurangi emisi karbon sekaligus mendukung program Green Policing. Nah, terkait dengan program tersebut pendengar ya, ini Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho juga mengatakan dalam keterangannya bahwa transportasi umum berbasis listrik diharapkan dapat menjadi solusi untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat serta mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Ya, selain ramah lingkungan, bus listrik itu juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern pendengar. Ada sebanyak 17 kamera CCTV dipasang di dalam dan luar bus untuk meningkatkan keamanan penumpang. Bahkan ini juga terdapat kamera khusus yang memantau kondisi pengemudi guna mengantisipasi kelelahan saat bertugas. Ya, saat ini pendengar operasional bus listrik itu masih dalam tahap uji coba ya, dengan ada 2 unit armada untuk saat ini. Dan pemerintah Kota Pekanbaru juga berencana menambah jumlah bus secara bertahap sesuai kebutuhan dan juga hasil evaluasi. Pemko Pekanbaru berharap masyarakat dapat mendukung program ini dengan memanfaatkan transportasi umum. Selain membantu mengurangi kemacetan, penggunaan bus listrik juga menjadi langkah bersama dalam menciptakan kota yang lebih bersih, sehat, dan juga berkelanjutan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesawat Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar masih bersama kami dan senang sekali saya Pranoto kembali hadir di ruang dengar Anda, melanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian program Riau Sore dan nanti akan dilanjutkan dengan Riau Malam hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ragam program informasi dan musik masih akan mengisi ruang dengar Anda di sore hari ini dan malam hari nanti. Dan tentu saja menjelang waktu seruan azan maghrib yang insya Allah akan berkumandang pada pukul 18.20 waktu Indonesia Barat, akan kita ikuti mimbar Islam dan juga pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan nantinya. Baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti mimbar Islam dengan judul Manfaat 5 Perkara Sebelum 5 Perkara yang disampaikan oleh Ustadz Rehan Iqbal SAG.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad. Wassalatu wassalamu ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Apa kabar jemaah Radio Republik Indonesia? Insyaallah mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat wal afiat. Insyaallah kita semua dalam lindungan Allah. Insyaallah bagi kita yang hari ini sibuk mencari rezeki, insyaallah rezekinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apa kata Rasulullah? Igtanim khonsan qabla khomsin, yaitu manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa dia 5 perkara itu? Yang pertama adalah syababaka qabla haramik, yaitu manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Andaikan kita hari ini masih muda, kita masih sekolah, kita masih kuliah, masih sibuk mencari ilmu, kita masih muda, umur kita masih panjang untuk kedepannya, maka manfaatkanlah masa muda itu sebelum datang masa tua kita. Betapa banyak jemaah hari ini orang yang sudah tua umurnya 60 tahun, 70 tahun, ketika dia bercerita dengan anak muda, dia ingin sekali bisa kembali seperti anak muda itu. Nak, atuk ingin sekali bisa seperti kamu lagi. Dulu waktu atuk muda, atuk menyesal. Kenapa atuk itu menyesal? Karena dulu masa mudanya sibuk berfoya-foya, sibuk bermain ke sana kemari, sibuk pergi untuk ke tempat hiburan, sampai tak pernah menyempatkan dirinya untuk menuntut ilmu. Sehingga di masa tua pun dia menyesal, kenapalah dulu waktu muda aku tak menuntut ilmu? Kenapalah dulu aku waktu muda tak rajin mengaji? Kenapalah dulu waktu muda aku tak rajin bersedekah? Aku tak rajin puasa? Aku tak rajin untuk melakukan kebaikan-kebaikan? Hari ini aku sudah tua, badanku sakit-sakit, tidak lagi seperti masa muda. Akhirnya orang tua itu pun menyesal karena dia tidak memanfaatkan masa mudanya dengan baik. Begitulah yang terjadi sekarang ini jemaah. Maka andaikan kita punya anak, ingatkan kepada anak-anak kita bahwa nanti jangan menyesal ketika umur sudah tua tapi kita tak pernah berbuat apa-apa di masa muda kita. Maka dari itu, itulah kata Rasul, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Lalu perkara yang kedua adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasihhataka qabla saqamika, yaitu manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Betapa banyak jemaah hari ini orang yang dia sehat, badannya sehat, kakinya ada, tangannya ada, bisa dia melangkahkan kaki ke masjid tapi dia tak sampai ke masjid. Betapa banyak hari ini orang yang dia tidak punya kaki tapi dia berusaha supaya dia sampai ke masjid. Betapa banyak orang yang tidak punya tangan, dia masih bisa memberi. Betapa banyak pula orang yang punya tangan tetapi dia kesusahan untuk berbagi. Begitulah hidup ini. Orang yang diberi kesempurnaan fisik lalu dia lupa memanfaatkan nikmat fisik itu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak orang yang buta tapi dia hafal Quran. Dia masih bisa untuk membaca Quran, menyempatkan waktunya pagi, siang, malam untuk sibuk membaca Quran. Hari ini kita boleh lihat betapa banyak orang yang dia punya mata tapi dia tak punya waktu untuk membaca Quran. Begitulah yang terjadi hari ini jemaahku RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mumpung kita masih sehat, diberikan Allah kita kesehatan, manfaatkanlah masa sehat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang sedang sakit
Lalu orang yang sakit ini dia menonton televisi siaran live orang yang sedang tawaf di Makkah Al-Mukarramah. Lalu matanya menangis menitikkan air mata. Kenapa dia bisa menangis? Karena dulu waktu sehat dia gunakannya sehatnya itu untuk berjalan ke masjid. Lalu ketika dia sakit dia hanya bisa terbaring di atas kasur sambil menonton televisi orang yang sedang melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Air matanya menitik, ya Allah, dulu aku pernah seperti ini ya Allah, melangkahkan kakiku ke masjid ketika sehat. Lalu ketika nikmat sehat itu engkau cabut ya Allah, aku tak bisa lagi untuk melangkahkan kakiku ke rumahmu ya Allah. Begitulah penyesalan orang yang ketika nikmat sehatnya sudah dicabut oleh Allah. Tapi jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah ada nikmat sehat itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan kita yang sehat hari ini disehatkan selalu dan kita diistiqomahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga jemaah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghinaka qabra fakrika. Manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Betapa banyak jemaah hari ini orang yang punya harta berlimpah-limpah, sawitnya ratusan hektar, rumah petaknya banyak di dekat kampus, lalu mobilnya mewah, rumahnya bertingkat, semua dia miliki harta sampai dia lupa untuk bersedekah. Bahwa harta yang dimilikinya itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih kaya, pergilah haji, pergilah umrah. Betapa banyak orang yang miskin, mohon maaf, dia tak punya harta yang banyak seperti orang kaya itu, tapi dia kepingin, ada niat di dalam hatinya untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang kaya yang di dalam rukun Islam itu terdapat melaksanakan haji bagi yang mampu? Ketika dia mampu, dia tak melaksanakan ibadah haji. Lalu orang-orang seperti ini ketika dia nanti ditimpa musibah kefakiran, dia akan menyesal. Itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghinaka qabla fakrika. Manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Mumpung kamu masih kaya, bersedekahlah. Mumpung kamu masih kaya, tolong orang-orang fakir miskin. Lalu yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa faragaka qabla syaghlika. Manfaatkan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Mumpung hari ini kita punya waktu luang, andaikan hari ini jam 9, lalu manfaatkan jam-jam seperti ini untuk melaksanakan solat duha. Mumpung kita punya waktu nanti siang yang kita selama ini sibuk mencari nafkah, luangkan waktu kita itu untuk solat zuhur. Betapa banyak orang yang hari ini dia sibuk dengan kerjanya, ditunda-tundanya ibadah itu. Oh, kerjaanku masih ada sedikit lagi, ditundanya solat zuhur. Rupanya datang solat asar, datang pula solat maghrib, tak solat-solat. Kenapa? Karena suka menunda-nunda. Kata Rasulullah, wa faragaka qabla syaghlika, manfaatkan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Jadi apapun kesibukan kita hari ini, maka luangkanlah waktu kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir jemaah, yang kelima adalah wa hayatika qabla mautika. Manfaatkan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Mumpung hari ini kita masih hidup, manfaatkanlah masa hidup kita ini untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang sudah meninggal lalu dia ditanya Allah. Orang yang sudah mati itu jemaahku, dia ditanya dengan Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai orang yang sudah mati, andaikan kalian aku hidupkan kembali, mau apa kalian, kata Allah. Maka kata mereka adalah, fa asaddaqa wa akum minas solihin. Aku ingin bersedekah ya Allah, supaya aku menjadi orang yang soleh. Begitulah orang yang sudah mati, yang sudah dicabut nyawanya, ruh berpisah dari jasad. Wa hayatika qabla mautika, kata Rasulullah, manfaatkan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Begitulah lima perkara yang disampaikan oleh Rasulullah. Manfaatkanlah lima perkara sebelum datang lima perkara. Jemaahku RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan
ceramah singkat ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih mendengar masih bersama RRI Persatu Pekanbaru, dan baru saja kita ikuti mimbar Islam dengan judul Manfaat 5 Perkara Sebelum 5 Perkara yang disampaikan oleh Ustadz Rehan Iqbal SAG. Dan kami informasikan sekali lagi mendengar bahwasanya surah azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya akan berkumandang pada pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surah Ali Imran ayat 103 yang dibacakan oleh Nurun Sikri dan diterjemahkan oleh Yulis Hamzah.
1: Satu hari, satu ayat.
2: أعوذ بالله من الشيطان

0: صدق الله العظيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Baru saja kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surah Ali Imran ayat 103 yang dibacakan oleh Nurul Zikri dan diterjemahkan oleh Yulis Hamzah. Dan selamat sore kembali untuk Anda yang mungkin saat ini mendengar sedang berada dalam perjalanan menjelang seruan azan maghrib yang sesaat lagi akan kita dengarkan. Tetap berhati-hati di jalan. Atur kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak iring dengan kendaraan lain serta patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan raya ya, karena keselamatan adalah hal yang paling utama hingga sampai ke rumah tercinta karena ada orang-orang tersayang yang sedang menunggu kita. Dan pendengar, kita akan dengarkan seruan azan untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.

kisah. Suatu hari ada orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, orang-orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dengan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, kami masih akan menyampaikan informasi dan ragam musik di ruang dengar Anda. Dan kali ini informasi dari laman rri.co.id, di mana pendengar, dalam rangka menyambut gelaran Piala Dunia 2026, TVRI Riau bersama RRI Pekanbaru dan LKBN Antara Biro Riau menggelar pertandingan persahabatan bola gembira Piala Dunia 2026 Trofeo Mini Soccer di lapangan Mini Soccer AB6 TVRI Riau pada Jumat 5 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari sosialisasi menjelang kick-off Piala Dunia 2026 yang akan dimulai pada 11 Juni 2026. Suasana pertandingan berlangsung meriah dan penuh keakraban. Kegiatan diawali dengan tendangan kick-off oleh Kepala TVRI Riau, Didik Kusjat Mika, yang turut dihadiri Kepala RRI Pekanbaru serta karyawan dan karyawati dari ketiga lembaga media pemerintah tersebut. Ketua Pelaksana Bola Gembira 2026, Amran Syarifuddin, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian soft launching atau kick-off menuju pembukaan Piala Dunia 2026. Dan menurutnya, melalui kegiatan tersebut, masyarakat Riau diharapkan semakin antusias mengikuti seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia dan yang akan mempertemukan 48 negara peserta dan berlangsung di 3 negara tuan rumah. Sementara itu, Kepala TVRI Riau, Didik Kusjat Mika, menyebut kegiatan persahabatan tersebut menjadi gambaran kekompakan 3 lembaga media pemerintah dalam menjalankan tugas sosialisasi Piala Dunia kepada masyarakat. Dan juga ia berharap sinergi yang terjalin melalui kegiatan olahraga persahabatan tersebut tidak hanya terbatas pada momentum Piala Dunia, tetapi juga dapat berlanjut dalam berbagai kegiatan lainnya. Hal senada disampaikan staf kerjasama LKBN antara Biro Riau, Uluan Manurung. Menurutnya, kolaborasi 3 media pemerintah tersebut merupakan upaya menyatukan visi dan misi dalam menyebarluaskan informasi terkait Piala Dunia 2026 kepada masyarakat. Dan melalui kegiatan tersebut, TVRI Riau, RRI Pekanbaru, dan LKBN antara Biro Riau berharap gaung Piala Dunia 2026 semakin terasa di tengah masyarakat serta mampu meningkatkan minat masyarakat untuk mengikuti setiap perkembangan turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Dan informasi selengkapnya bisa Anda akses kembali, pendengar, dari laman rri.co.id. Tetap bersama kami, RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Madi, pelatih sepak bola Skor Riau.
2: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana

0: korupsi.
1: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
2: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
4: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
5: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana, dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
3: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin, karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
5: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
4: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
6: Untuk ketemu hasilnya juga, Pak?
4: Belum.
6: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari pasien.
5: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Ladowik Pusung dan Sony Sanjaya, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, 1 diantaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi 58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar 28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
1: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
7: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar 834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar 123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya yang meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui korteks.
0: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, korteks jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di korteks.
7: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
8: Saya ada pantun satu lagi.
9: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat, dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10, dan juga pemerhati tenaga pendidikan dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
8: Secerca harapan, komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru, di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
9: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnama Sidi mengatakan, masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
10: Sampai tahun 2020, guru itu termasukkan dimoratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
9: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
12: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus lawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana 3 kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai 1 bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi, Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
14: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Benar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Benar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Benar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting, serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
15: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
14: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PPIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Benar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur.
16: dari Bandar Maya Aceh, Bambang Sahputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
17: Terima kasih dan berikan saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20 dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim baik dia timnas Indonesia maupun timnas Oman ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih, sementara dari timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah
2: Halo Niar. Iya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
17: Iya, sebagaimana yang kami sampaikan saat ini timnas Indonesia maupun timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara timnas Oman dengan jersey merah merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesedihan, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis yang akan turun pada malam hari ini kiper utamanya adalah Emil Audero, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagut, kemudian ada Justin Huber, ada Nathan Chuaon, kemudian ada Rizky Ridho sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini mengisi posisi dari Jay Ijaz yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivar Jedir dan juga Jepulu Pesi yang akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Dekat pukul 20 waktu Indonesia. Para pendengar

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, selamat malam kembali untuk Anda yang masih setia bersama kami dalam rangkaian program Riau Malam hari ini. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan Isya untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya. Tetap bersama kami, ragam program informasi dan musik masih akan mengisi ruang dengar Anda. Dan segera kita dengarkan seruan azan Isya untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Jika Allah menghendaki. Seorang khatib berbicara dalam khutbahnya dan mengatakan betapa pentingnya mengucapkan kata insya Allah, yang berarti jika Allah menghendaki, ketika hendak melakukan sesuatu kebaikan. Seorang pria yang juga menghadiri khutbah berencana membeli seekor sapi. Di dalam perjalanan, ia bertemu seorang teman, lalu bertanya, "Hendak kemanakah engkau?" Pria itu menjawab, "Aku mau ke pasar membeli sapi," tanpa mengatakan insya Allah. Temannya lalu mengingatkan pada si pria tadi agar mengucapkan insya Allah. Namun dengan nada sombong, pria tadi menjawab, "Aku memiliki banyak uang dan cukup tenaga untuk pergi ke pasar. Kenapa aku harus mengatakan insya Allah? Aku pasti bisa membeli sapi." Sesampainya di pasar, si pria itu pun langsung melakukan tawar-menawar. Setelah terjadi kesepakatan antara si penjual sapi dengan si pria tadi, diputuskanlah untuk membayar sapi tersebut. Dan alangkah terkejutnya, ternyata uangnya hilang dicuri pencopet saat pria itu berjalan di tengah hiruk-pikuknya pasar. Di tengah kebingungannya, penjual sapi tadi bertanya kepada si pria tadi, "Bapak, Bapak jadi atau tidak membeli sapi?" Dengan sedikit malu, pria itu menjawab, "Insya Allah, saya akan membeli minggu depan." Sesampainya di rumah, diceritakan kepada istrinya tentang peristiwa di pasar tadi. Lalu dengan lemah lembut, istrinya kembali mengingatkan, kalau kita harus mengucapkan insya Allah ketika berniat melakukan sesuatu kebaikan.

Terima kasih pendengar masih bersama RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Berikut pendengar, kami informasikan panggilan sidang di mana juru sita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil Prayogi Rayasya Putranto SHMKN yang beralamat di Jalan Paus nomor 5 Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan juga pendengar, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil Saudara Muhammad Zain yang beralamat di Jalan Muslimin nomor 3 RT 03 RW 08 Kota Pekanbaru agar dapat menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan juga pendengar, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil PT Propertindo Riau Perkasa, kami ulangi PT Propertindo Riau Perkasa yang beralamat di Jalan Muslimin nomor 3 RT 03 RW 08 Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Terima kasih pendengar masih bersama RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti silang sepak bola timnas Indonesia pada FIFA Match Day tepat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, langsung dari RRI Pro 3 Jakarta.
1: Menghadapi 11 Garuda di kesempatan malam hari ini. Persiapan sebentar lagi akan masuk ya Indra ya, kedua tim ini Indra ya.
2: Ya, detik-detik bagaimana para pemain keluar dari ruang ganti di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini. Kita akan menantikan bagaimana setidaknya skuad yang cukup mumpuni yang diturunkan pada malam hari ini oleh John Herdman, meski tanpa ada kapten Indonesia nomor 1 yaitu Jesus yang mengalami cedera. Ya, karena setelah membela klubnya di Liga Italia Serie A bersama Sassuolo, dan juga tentu ada beberapa nama seperti Tom Hay juga.

0: pertandingan terakhir menghadapi Oman. Kemenangan terakhir Indonesia atau kemenangan manis terakhir Indonesia atas Oman terjadi sudah cukup lama, Indra, 38 tahun lalu, tepatnya pada turnamen Kings Cup tahun 88. Saat itu Indonesia tampil perkasa dengan membungkam Oman dengan skor telak 3-0. Bisakah malam hari ini Indonesia kembali mengulangi hal yang sama, Indra?
1: Ya, itu nampaknya terlalu jauh karena memang tahun 1988, namun ketika memasuki tahun 2000-an, nampaknya rekor itu sangat sulit untuk dipertahankan. Bagaimana Indonesia mengalami sejumlah kekalahan atas Oman. Ya, kita lihat bagaimana sekarang, bagaimana timnas Indonesia yang mengenakan kostum merah-merah, kos kaki merah, bersama juga timnas Oman yang mengenakan kostum putih-putih, kos kaki putih, sudah mulai berjalan di tepi lapangan stadion utama Gelora Bung Karno ini, di sisi kanan atau sisi kiri dan juga sisi utara atau sisi selatan dari stadion utama Gelora Bung Karno. Ada juga ribuan para supporter yang hadir pada malam hari ini. Di sisi utara adalah Grande Indonesia dan juga ultras nampaknya tidak terlalu terlihat di sisi selatan SUGBK ini. Kita harapkan dukungan tetap maksimal untuk timnas Indonesia, di mana lagu kebangsaan akan berkumandang pada malam hari ini, baik lagu kebangsaan Oman maupun juga lagu kebangsaan dari Indonesia Raya.

Ya, itu dia tadi lagu kebangsaan Oman baru saja berlangsung dan kali ini kita akan dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Indonesia Raya baru saja berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menandai detik-detik pertandingan antara Indonesia menghadapi Oman dalam Garuda Championship Series 2026 akan segera berlangsung. Pendengar Pro 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini kedua tim, pemain kedua tim sudah saling

0: Saling bersalaman dengan wasit dan juga hakim garis yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yaitu adalah Muhammad Taki dari Singapura untuk hakim garisnya. Kemudian asisten garis untuk malam hari ini adalah Andi Tan Min Lan juga dari Singapura. Kemudian Muhammad Arif Syamil sebagai asisten wasit kedua, dan official keempat adalah Razlan Yofri bin Ali, keduanya asal Malaysia, yang akan menantikan pertandingan untuk malam hari ini. Indonesia, seperti yang sudah disampaikan Indra Bisperigantara tadi, bahwa berada di sebelah kiri kami melaporkan berkostum serba merah, sementara Oman berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan kostum serba putih. Dan memang Oman juga baru saja menunjuk pelatih baru, yaitu Tariq Sektui sebagai pelatih kepala, dan diprediksi kalau pola permainan Oman ini akan berbeda, Indra dan juga pendengar, karena laga kontra Indonesia juga menjadi debut sang pelatih ini bersama tim nasional. Dan memang ada beberapa yang juga mengatakan bahwa skuad Indonesia harus memberi perhatian khusus terhadap kecepatan serangan balik Oman, di mana transisi cepat ini menjadi salah satu kekuatan utama tim asal timur tengah ini yang juga berpotensi merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Laga ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena kemenangan ini dapat membantu mendongkrak posisi kita ya di ranking FIFA, sekaligus juga meningkatkan diri para pemain menjelang agenda-agenda kompetitif berikutnya. Dan karena saat ini Indonesia peringkat 122 dan peringkat 23 di AFC, sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA, dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah, ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin Indra ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
1: Iya, benar sekali Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan, kedua kesebelasan mulai membangun kekompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
0: lingkaran besar.
1: Ya, ini akan menjadi satu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin, di mana Indonesia juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria pada FIFA Series bulan Maret lalu.
0: Ya, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti, Indra. Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis and Kitts ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Pendengar, Indonesia sepertinya akan melakukan kick off, Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini akan melakukan kick off.
1: Bangun, nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off, nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUG BK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudul kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi, masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu, bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dick, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga di sisi kanan, lini serang Indonesia pendek saja sudah dilakukan. Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang. Elkan Baget, bagaimana Elkan Baget dengan postur yang cukup jangkung, menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Hurtman ini, yang menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga Jay Jess, kapten sebelasan yang harus absen pada malam hari ini. Joy Pelipesi, masih Joy, sudorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten, bagaimana Rizky Ridho, ada lagi bagaimana Ivar Jenner, nomor punggung 18 dari Indonesia sodorkan lagi, masih memainkan bola dan mencoba lebih hati-hati memainkan bola, berbahaya mundur ke belakang pada Emil Audero, langsung saja disambut tendangan langsung jauh ke depan. Aduh, Kevin Dix mencoba mengejar, lalu Romero juga di sana, namun harus terhenti lagi. Sebuah pelanggaran nampaknya.
0: Ya,
1: hampir berguling-guling ini tampaknya terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
0: Ya, satu pemain Oman tadi beradu dengan Rizky Ridho sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Ridho, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri, bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan terus saja, mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Bagat di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain Indonesia. Ada Elkan Bagot kembali kepada Emil Odera di belakang gawang. Melebar saja dia. Yang dituju adalah Rizky Ridho, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix. Dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara. Dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman, yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Ridho, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Ridho, pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi yang tadi beradu dengan Rizky Ridho. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia, di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Yasin Asyar Maliki. Menggunakan kaki kiri yang dalam ke penalti, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini. Namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman, berada di sektor lingkaran tengah. Kali ini kembali ke belakang, pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia, melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia. Kali ini umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
1: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan. Bagaimana tadi di sisi sektor sebelah?
0: Kevin Dix didorong.
1: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan harus terjatuh.
0: Ya.
1: Bagaimana tadi juga salah satu Muksin Saleh Al-Ghazani.
0: Enggak pakai alatas.
1: Oh, enggak pakai alatas. Itu titik sandoran.
0: Daripada titik-titik.
1: Salah satu bagian jatuh penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Ridho. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix, kepada siapa akan diberikan? Gimana juga ada Beckham Putra ke tengah nampaknya, berikan kepada Joy Pelupesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri, mencari siapakah di sana pemain Indonesia.
0: Nathan.
1: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Elkan Bagat. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy, angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia, mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan, lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang, berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Baget. Masih ada lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Ridho sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner, Rizky Ridho, Kevin Dix umpan 1-2 bersama Beckham Putra, berbahaya. Kevin Dix dari kota berhenti, ada lagi silangan Indonesia. Bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan, bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan, ini menjadi peluang dukungan kembali
0: ya
1: bagi
0: Indonesia.
1: Indonesia ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
0: Nathan.
1: Kenapa Nathan Choaon? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan oleh kaki kiri. Melengkung di sudut saja. Oh, tadi pace bagaimana penjaga gawang dari Oman. Mencoba lagi dikejar pemain Indonesia namun.
0: Nah, terjatuh ya lagi.
1: Ini menjadi salah
0: kartu
1: satu
0: kuning.
1: Trik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman. Jika kita melihat dari awal pertandingan sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
0: Tiga pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8 yaitu Zahir Sulaiman Al Gabari. Ya, sukses dia ini membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman yaitu Ahmed Faraj Al Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan. Ada oleh Romeni di sebelah kiri pertahanan Oman kali ini berlari mengejar bola, namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola kali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berusaha berbola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil, ada
1: Kevin Dix. Pelupesi
0: sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik. Kali ini melebar ke sektor sebelah kiri, ada Rizky Ridho. Kali ini sudah Rizky Ridho yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman yakni Musen Saleh Al-Ghazani tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Bagot, pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini sektor sebelah kiri pertahanan, mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah kali ini. Ada Rizky Ridho sang kapten, beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romeni yang dituju kali ini namun tidak berhasil. Oleh Romeni menguasai bola, lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman. Langsung saja ke tengah lapangan, bola diarahkan namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
1: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner, kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dix mencoba ke tengah sedikit, Kevin Dix mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon namun sayang dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan sekelip bundar, masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi, kacau di bangun Indonesia, terjatuh saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Elman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia, menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkung seperti Ekan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dick di sana bersiap-siap. Bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan. Betul sudah. Nomor punggung
0: Justin Hapner,
1: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tampak komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon pengantin dari penggawa timnas Garuda.
0: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman, berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hapner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir.
2: Player number 23, Justin Hapner.
0: Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hapner. Pertandingan kembali berlangsung. Kali ini Oman mencoba melakukan serangan, masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki menguasai bola, mencoba untuk mencari rekannya dia malam hari ini, siapa yang akan diberikan. Pelan-pelan maju, lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih, gak boleh lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 21 dari Oman masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 23 Justin Hapner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola. Pendek dia ke tengah, kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasir Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hapner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Coba melakukan penetrasi kali ini yang dituju adalah Ratna Rorotmangun ke depan, mencoba mencari Ole Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali, ada Kevin Dix. Ke tengah kali ini mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Oratmangun Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman.
1: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Oratmangun tadi memang harus dicoba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hapner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al-Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan terjadi perebutan di sana, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga membantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hapner pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho, sodorkan lagi mencoba mencari, ada juga bagaimana Beckham Putra, sodor kepada Kevin Dix, oleh Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya, terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola, Kasir Hapner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan penetrasi, 4-1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi, lorong penalti, berbahaya. Oh, ada tendangan semua, tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini, Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hapner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia. Di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joy Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan, mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon, kirimkan bola ke depan. Hampir saja. Bagaimana tadi juga ada dua Ragnar Oratmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar, diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di dari kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
3: Beda jauh itu ya, tingginya beda coy.
1: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali, bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri. Akan menghasilkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan, akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman, belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke-19 babak yang pertama ini.
3: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni. Kali ini mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan pemain-pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali di Rizky Ridho yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ragnar Oratmangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7. Coba untuk melakukan serangan juga. Bangun serangan agak sulit sepertinya, sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia. Masih berjalan dia, mencoba untuk mencari rekannya kali ini. Pendek saja. Sektor sebelah kiri ada Joy Pelupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini. Mencoba bekerja sama, melebar. Kevin Dix yang dituju namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia. Melebar kali ini ada Nathan Chowaon. Menggunakan dada menahan bola kali ini. Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik kepada belakang. Chip in dilakukan oleh pemain Indonesia, Ratna Roratmangun, namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Kali ini terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Hubner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berada berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan, kali ini Elkan Bagot. Tengah lagi dia, Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sektor pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, bantu oleh Eka Putra. Tidak berhasil upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya, yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Chowon di situ. Ya, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali keempat kalinya, kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Ke belakang saja pemain nomor punggung 13, Abdullah Al-Harti, masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih, masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero, sang penjaga gawang.
1: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan kini, beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman, namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi, Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman. Dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman dalam pertandingan kali ini. Sejauh ini cukup baik bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. Jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan, namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir berhasil dipotong oleh Emil Audero Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia, yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni. Oleh Romeni,
4: timnas Indonesia.
5: Ole!
4: Sebuah pergerakan yang bagus tadi, dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceploskan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman.
5: Selebrasi
4: nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farel Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini secara permainan, juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
5: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27, gol diciptakan oleh Ole Romeni. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian Ole Ole Ole Ole ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
6: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Gerhard Romeni.
5: Ya, pertandingan kembali berlangsung kali ini. Suntikan semangat dari gol kedua Ole ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor 14 Joey Pelupesi tadi, satu pemain dari Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan, lebar ke sektor kanan kali ini. Coba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman, namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11, lebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17, masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baget. Menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman. Namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman, sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romeni. Lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi, Ratnar Oratmangun, berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ratnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Pada Elkan Baget dia, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik pada Nathan. Melebar dia, kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sebelah ini. Kevin Dix pada Rizky Ridho, namun coba melakukan penetrasi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman, dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola, apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Bagot. Duel-duel udara masih terjadi. Terjatuh kebenturan antara Elkan Bagot dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Lebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan pada Nathan Chuaon. Nathan Chuaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratnangun kembali kepada Justin Hubner. Coba mencari rekan yang bebas berdiri, Justin Hubner. Lebar kali ini umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman, merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix, kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21 Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor punggung 8 bayang-bayang oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia, namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman, namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah dia, Elkan Bagot lebar kali ini coba mencari rekannya, Elkan Bagot kembali kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah Ragnar Oratmangun, Nathan Chuaon maksud saya, langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni, namun dibayang-bayang oleh dua pemain Oman, tidak berhasil Ole sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri. Masih mencari rekannya yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi, dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini dengar RRI di seluruh penjuru terakhir, karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra, sayang sekali Beckham Putra salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali terjadi miskomunikasi Indra antara Beckham dan Kevin Dix.
7: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam
1: beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kembali mencoba bangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia, pemain Oman di sektor sebelah kiri. Ada kasihan bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
3: penalti.
1: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
3: Ya, terhadap Nasir Sultan Al Rawahi.
1: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti jika kita melihat wasit Muhammad Taqi yang langsung menunjuk titik putih. Kita nantikan, namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audiero untuk menepis. Semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audiero, Emil Audiero untuk
3: 19 siap-siap. Sultan Arusadi ini Indra hadapi Emil Audiero.
1: Tim Sultan ya, Al-Furusadi kita lihat.
8: Ya! Emil
1: Audiero berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetakan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, balikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman sehingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audiero. Ada Kevin Dix mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner. Pencetak gol pertama bagi Indonesia, Justin Hapner. Pada Joey Pelupesi. Pelupesi sodorkan ke depan, mencari pemain Ragnar Olmangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Rido sisi kanan, Kevin Dix. Oh, sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Rido mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri. Mencoba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Baget. Joey Pelupesi sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Rido, Beckham Putra, Kevin Dis, balikin lagi pada oleh, oleh umpan terobosan tadi maksudnya, coba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang penyerang dari Oman berhasil dipatahkan kembali oleh Joey Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf. Yusuf Nasir ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan,
7: sodorkan kali ke depan, dapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Ridho angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Rod Mangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan, memasuki daerah pertahanan dari Indonesia sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside umpan yang diberikan tadi. Bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola. Masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner balikan kepada Elkan Bagot di tengah. Ada Joy Pelupesi sedikit berubah. Bagaimana Rizky Ridho juga mencoba membantu, sodorkan ke depan ke Vindit kerjasama dengan Ole Romeni. Berputar-putar Ole, masih Ole mundur ke belakang kembali. Ada Joy Pelupesi, Joy, masih Joe, sodorkan kepada Rizky Ridho sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan berbahaya saudara-saudara. Dan ada Beckham Putra kirimkan bola, oh sayang sekali dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman. Sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia, kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola, dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon. Masih Nathan, Nathan kepada siapa akan diberikan, mundur lagi kepada Hapner. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka, mundur ke belakang. Pemain ya, Hapner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot. Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan. Ivar Jenner kerjasama dengan Orat Mangun, beri lagi kepada Kevin Dix, tiba-tiba di kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dix tadi terjatuh. Serangan balik mencoba dibangun Oman. Nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi, dari kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk, pemain Oman iya berputar-putar lagi ke tengah dia, masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya iya. Bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot. Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan. Orat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada Ole Romeni. Mencoba mengejar Ole Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih Ole Romeni meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih Ole, dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya. Mundur ke belakang dia pada Nathan Choaon, pada Joy Pelupesi, mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu. 2 menit yang diberikan, masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner. Bagaimana juga Elkan Bagot. Elkan Bagot mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan pendek saja kepada Joy Pelupesi. Mundur lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. Nathan Choaon mencoba menggiring bola, mundur ke belakang lagi. Bagaimana Ole Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri, masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra. Beckham Putra, namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman, Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri Yusuf pertahanannya Rasik. Bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, masuk ke daerah out tanpa kompromi, langsung dibayangi tadi pemain Indonesia, langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni mencoba kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun, mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali melebar, ada Ivar Jenner, masih Ivar, Rizky Ridho, ya bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang Indonesia pertama ini di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
8: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya, yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola, walaupun masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara, tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi, melihat permainan dari timnas ini cukup cantik ya?
1: Betul, seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai gitu adalah jadi mulai gitu Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya, sesuai ekspektasi Pak Andi.
1: Iya, kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik
0: ya.
1: Ya peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ya, ditampilkan bermain seperti Mauro gitu. Ini ya, bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya. Matthew Baker ini ya perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemilu. Diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, ya, nanti nanti kita
1: saja gitu. Pak. Ya pastinya tidak pasti.
0: Iya. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jamnya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih.
1: Okay.
0: Salam olahraga. Pak Andi di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo ada Pak Taswin. Selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga Bung.
0: Ya.
2: Ya, Bang Aswin, Aswin.
0: Iya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Iya, betul, Pak Aswin.
2: Ya. Saya juga ini seorang netra cuma mendengar melalui radio aja Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Iya.
2: Yeah. Ya, saya juga ya girang ketika Emil Audero membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi. Ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya. Apalagi 1-0 jadi 3-0 untuk
0: Indonesia. Mantap.

0: dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa. Yeah. Insya Allah babak kedua, jangan sampai kita kebobolan. Jangan yeah. sampai timnas Oman itu masuk.
1: Ada penambahan nggak nih?
0: Gol ke Indonesia, ya?
1: Ada penambahan nggak golnya?
0: Pasti ada. Pasti mereka harus tetap semangat.
1: Baik.
0: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
1: Baik, okay. Terima mereka kasih.
0: Harus menang malam ini.
1: Ya,
0: terima kasih. Salam, salam, salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya Bu Arianti di Toli Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Ahtong.
2: Salam olahraga Bung Lukman.
1: Ya, gimana Pak Ahtong?
2: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joao di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya. Stamina-nya sangat bagus. Begitu, itu saja.
1: Baik, terima kasih Pak Ahtong di Pekanbaru.

0: Pendengar, nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif di tengah ketidakpastian global. Di antaranya indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 mengindikasikan kinerja yang positif. Meskipun laju inflasi di bulan Mei 2026 agak tinggi sebesar 3,08%, tetapi angka inflasi itu masih dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup lumayan di triwulan pertama 2026 sebesar 5,61%, seharusnya dapat berlanjut di triwulan selanjutnya sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan hari ini. Menurut Purbaya, yang menggembirakan adalah indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi di level 50. Setelah 3 bulan ter-

0: akhir, indeks manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi. Meningkatnya indeks manufaktur Indonesia ke level ekspansi diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya.
1: Jadi manufaktur kembali mulai masuk ke ekspansi. Dan di atas 50 atau akan menuju ke atas lagi. Tadi bulan sebelumnya kan itu negatif terus PMI-nya Maret, April, Mei sudah balik lagi 50. Jadi kira-kira ada prospek perbaikan di aktivitas sektor manufaktur di bulan ke depan. Kita lumayan tuh indeksnya 50, yang lain ada di bawah, tapi sebagian besar itu sudah mulai hijau lagi. Amerika, India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Kanada, itu kita harus sebagainya. Itu data 50 semua, sudah ekspansi lagi. Artinya global ekonomi sebagian besar tumbuh, artinya international demand banyak membaik, dan pelan-pelan pasti akan berdampak ke ekspor kita dan aktivitas manufacturing maupun ekonomi yang besar. Jadi global yang tadinya tertentu banget, kalau dari sini sih kelihatannya sih akan berekspansi lagi.
0: Menteri Keuangan Purbaya juga menyebut neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus di bulan April 2026 meski surplusnya sedikit menurun karena tergerus impor BBM yang meningkat. Surplus neraca perdagangan juga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun ini. Di sisi lain, aliran modal asing melalui surat berharga negara SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI hingga 3 Juni 2026 kembali mencatat inflow atau aliran masuk modal asing sebesar 60,9 triliun rupiah. Inflow SBN sebesar 14,4 triliun dan inflow dari SRBI sebesar 70,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan, menepis anggapan bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau. Meningkatnya efektivitas peringatan kesehatan dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua kapal kargo asing yang diawaki 25 warga negara Azerbaijan diserang drone yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Media Azerbaijan melaporkan kapal kargo Natra dan Zircon yang berlayar dari Turki menuju Rostov-on-Don untuk memuat gandum diserang drone pada Kamis malam waktu setempat di Laut Azov. Laut Azov merupakan perairan pedalaman di wilayah Eropa Timur yang terletak di sebelah utara Laut Hitam, di mana laut tersebut dihubungkan oleh Selat Kerch dan dikelilingi oleh daratan Rusia di utara, timur, dan selatan, serta Ukraina di barat dan barat laut termasuk semenanjung Crimea. Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pebulu tangkis sektor ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya mengaku belum terpikirkan untuk kembali memegang raket. Kevin mengatakan bahwa peluangnya untuk kembali ke lapangan memang tidak sepenuhnya tertutup, namun untuk saat ini pria berusia 30 tahun tersebut masih belum terpikirkan untuk kembali. Kevin yang sempat berpasangan dengan Marcus Feraldi Gideon dan memperoleh julukan Minions ini mengaku bahwa tidak terlalu sering bermain bulu tangkis pasca memutuskan gantung raket. Terakhir, Kevin yang sempat mencicipi peringkat satu dunia terlama dalam periode 2017-2018 memutuskan untuk gantung raket pada 16 Mei 2024 silam.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Rekan nanti kami akan hadirkan kembali untuk jalannya pertandingan Liga Laga FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia versus Oman, dan nanti akan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion Utama Bung Karno.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
3: Doni Tri Pamungkas.
2: Doni Tri Pamungkas, pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman.
3: Menggantikan Hubner dia.
2: Mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri. Dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan Timnas Indonesia.
3: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain Timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
2: Iya,
3: betul. Jadi masih muda sekali ini Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini, Matthew Baker. Ya, Timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan Timnas Oman yang berada di sebelah kiri. Sedang bersiap kali ini. Bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11, yaitu Mohsen Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai. Pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor punggung 22. Dari Oman.
4: Yusuf Al-Raji.
3: Sang penjaga gawang ini diganti Indra.
4: Keluar. Nomor punggung
3: Ahmed 22.
4: Ahmed Faraz Al-Rawahi.
3: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman
4: 26.
3: Untuk di babak Ibrahim kedua
4: Yusuf
3: kali ini.
4: Al-Raji.
3: Ibrahim Yusuf Al-Raji.
4: Substitution for Oman. Player.
3: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
4: Hatem Sultan Al-Rushadi.
3: Nomor punggung 22 kali ini.
4: Player number
3: Nathan Chaon.
4: 27. Ahad Al-Hajji Al-Mushayki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19. Hatem Sultan Al-Rushadi. Masuk nomor punggung 27. Ahad Al-Habsi Al-Musayhi.
3: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu Nasser Sultan Al-Rawahi.
4: Player number 23, Justin Hunter, replaced by player number 60, Doni Tri Pamungkas.
3: Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini, berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman, yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Choaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Choaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23, Harib Jamil.
2: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan, bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi, biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Doni Tripamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Choaon dan juga Ratnat Orarmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, seharusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri, bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamad mencoba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orarmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Choaon juga, sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana membangun lagi, ada Doni Tripamungkas yang baru masuk di babak yang kedua ini mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia, lepaskan tendangan. Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus, meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan, namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola, bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung, menjadi kampion ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26
3: Ibrahim
2: dari
3: Yusuf
2: Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Raji.
3: Gantian pemain Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdonk, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang berumput di Persib. Sama-sama ini ya,
4: substitution for Indonesia.
3: Sama-sama suka gerasa gerusuk Indra. dua-duanya ini pemain yang
4: merasa gusuh.
2: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan atau komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya, dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdonk tadi yang baru masuk, ada Doni Tripamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia, lepas ke depan. Ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Matchday.
3: Ya, Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yaitu 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia, Indra.
2: Ya, ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana, menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang, Ivar Jenner pemain Indonesia mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang, sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini. Sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari apa? Nathan Chowawon. Masih lepas. Nathan pinggir sini dorong tampil, lepaskan lagi, umpan lagi ke sektor sebelah kanan, masih dikejar lagi. Oh, sayang sekali, terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia, masih menguasai bola, sodorkan ke tengah Ivar Jenner.
3: Verdonk
2: bagaimana Elkan Baget mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Ivar Jenner, Baget lagi pada Verdonk di sana mencoba mengejar. Lagi pada Ivar Jenner melebar bagian Doni Tripamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing. Berbahaya, apa sebenarnya? Gol!
3: 3-0. Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja, robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan. Umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun, merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Matchday 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
4: Goal for Indonesia by player number 11, Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11, Ragnar Oratmangun.
3: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Chowawon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini, pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia, terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix, pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman, yaitu Ahmad Abdullah, yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman, mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditujukan kepada Muarten Orakmangun oleh Doni Tripamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri, melebar ke sebelah kanan kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah, ke belakang dia Ahmed Mohamed, melebar kali ini ke sebelah kiri ada Harib Jamil, mencoba untuk melakukan serangan. Pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini, tidak berhasil. Kembali ke belakang kali ini oleh Romeni, membayang-bayangi satu pemain dari Oman yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman, coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf, langsung ke tengah kali ini. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tripamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan, ada Ratnar Orakmangun, dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali, mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman, nomor punggung 8 Zahir Sulaiman, melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura, Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Chowon kali ini, sayang sekali umpan Nathan yang dituju adalah Kevin Dix, berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot. Main nomor punggung 14 kali ini, Elupesi ke belakang kali ya, ada Elkan Bagot masih menguasai bola, mencari rekannya Elkan Bagot. Langsung yang dituju adalah Ratnar Orakmangun, mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud, namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam. Terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Orakmangun, menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman, memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia. Ke tengah kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, dua pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23, melebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi, coba melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti, dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya, seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini, berseragam merah-merah kebanggaan Indonesia, masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan. Doni Tripamungkas ke belakang dia kali ini, mencoba ke tengah lagi ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar dua pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman, satu pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan sependek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini, menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri masih menguasai bola, umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romeni yang dituju, tidak berhasil. Pada oleh Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja, nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini, nomor punggung 11 Mohsen Saleh, masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Hubner, membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf dengar. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola, setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan, ke tengah saja langsung disundul oleh Calvin Verdonk, berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman. Kali ini bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia, langsung ke tengah lagi, umpan disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
2: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Choaon yang Indonesia digantikan.
4: Player number 22.
2: Ya, benar, 22. Nathan Choaon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan. Lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten kesebelasan Rizky Ridho mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pulupesi. Ke tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Ridho maksudnya memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17, berbahaya, sudah kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung pergian saja bagaimana gerakan dari pemain nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan
4: Al-Rawahi,
2: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang. Tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan, arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, Joey Pulupesi alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Yakob Sayuri. Terlepas Yakob Sayuri tidak sama dengan Kevin Verdonk tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini. Nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi, bersama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman. Perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia, dibayangi oleh Yakob tadi. Mundur ke belakang, mencoba melakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orokmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara. Tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya, namun mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdonk. Masih Verdonk, ingat kanan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joey Pulupesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pulupesi, Ivar, Kevin Dix. Alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix. Masih Kevin Dix, Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman. Sodorkan lagi, berbahaya, ada Calvin Verdonk terjatuh. Bukan pelanggaran, saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi tidak membuat Wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat tampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
3: sopan berarti ya, sambil Salim dulu deh ya.
2: Jamil Salim Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
3: Ya. Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
2: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
3: Waduh,
2: udah Abdul Salam lah ya.
3: Salim sama Salam gitu ya.
2: Iya.
3: Kayak daun ya.
2: Daun
3: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan?
2: Nah, kalau tempel enggak gitu.
4: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Iya. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number 10.
2: Ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor Salim punggung 10 Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah pertolongan dari Indonesia. Oh. Hampir saja tadi
4: Zahir Sulaiman.
2: Bagaimana menemui oleh Romeni di depan ini, gawang Oman.
4: 25.
2: Bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri. Juga masuk. Dan nomor 6
4: Usab Hamid Al-Mamari.
2: Muhammad Al-Kamisi dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantiannya cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari taktik dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar, asik. Darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan-permainan cepat dari sayap-sayap pemain Indonesia ini juga yang cukup berbahaya, termasuk Calvin Fedon dan Jakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sekitar sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Jakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Oh, Jakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Jakob Sayuri. Bola bergulir keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SU GBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya meski tidak full SU GBK ini, karena memang bagian upper atau bagian atas dari SU GBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivarina tadi mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Oh, berbahaya saudara-saudara. Hampir saja bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
3: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi stadion utama Gelora Bung Karno ini yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya, sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya, 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Rumeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki. Kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Rumeni berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar, sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Terjadi benturan tadi antara Doni Tri Pamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tri Pamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning.
5: Suara gua berbalik.
3: Pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor Oman, punggung
4: player number 23 Harif Jamil Al-Sadi, replaced by player number 9 Mohamed Mubarak Al-Ghafri.
3: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tri Pamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan. Kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman, umpan pendek saja yang dituju adalah Yakob Sayuri ke tengah dia. Kali ini yang dituju adalah Ratnar Oratmangun, sudah melewati garis tengah lapangan. Ratnar umpan pendek saja kepada Yakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia. Kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Romeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki Ole Rumeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25
4: Hussein Said. The attendance today at Gelora Bung Karno Stadium in 23,677. Yeah. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23,677 penonton.
3: Ya, 23,677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman. Namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9 yakni Muhammad Mubarak tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yaakob Sayuri namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja. Membayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, runner Orat Mangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Orat Mangun sudah melewati garis tengah. Umpan pendek pada Ole Romeni. Ole bergeser dia kepada Yaakob Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yaakob Sayuri. Ke belakang dia kali ini. Kembali kepada Rizky Ridho. Pendek dia Rizky Ridho. Yaakob Sayuri coba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Orat Mangun. Ragnar melebar ke kanan. Yaakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman masuk dalam kotak penalti. Yaakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tripamungkas. Doni umpan kepada Ole Romeni dalam kotak penalti namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, yakni Ibrahim Yusuf. Gagal maning serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Wasit ya. Muhammad Taki ini meniup fluidnya.
2: Ya, ada 3 pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zilstra nampaknya salah satunya.
3: Ya.
2: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Saldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Becker mendandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19. Masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hurtman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Becker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
4: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Romeni, replaced by player number 13 Mario Zilstra. Player number 5 Rizky Ridho, replaced by player number 4 Matthew Becker. Player number 11 Ragnar Orat Mangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
2: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hurtman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda dan juga bagaimana John Hurtman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi. Lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang. Mengambil sekulit bundar, meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil. Sodorkan bola ke belakang tadi, Matthew Becker. Sentuhan pertama dari Matthew Becker. pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda. Yakob Sayuri sodorkan lagi ke tangan depan dia ada Marozil setelah tadi masih terjemputan ke Calvin Verdong, alirkan kepada Matthew sektor sebelah kiri mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan, ada Ivar Riener, kembalikan lagi kepada Doni Tri, ada Sadil Ramdhani, balikan lagi pada Doni Tri Pamungkas, ada Matthew Becker mencoba membantu ke depan, ada Ivar Riener, kembalikan lagi kepada Doni Tri, masih Doni Tri mencoba meliuk-liuk kerjasama dengan Sadil Ramdhani, umpan 1-2, Doni Tri Pamungkas kirimkan umpan terobosan, lagi berada di depan kotak penalti, sayang sekali Mauro, nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri Pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman, membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Sadil Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia, dibayangin oleh Doni Tri Pamungkas, mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Kambagot, datang lagi pemain dari Oman nomor punggung 23 kali sana. Oh, namun dipatahkan lagi oleh Indonesia, namun sayang umpan ini diberikan tidak menemui Mauro Zilstra tadi di depan, jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero, dengan tenang memeluk sekulit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SUGBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang si kulit bundar, dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan pada sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
5: Curi star ya?
2: Iya.
5: Waduh, belum dia diterapin. Dia pakai duluan ya kan.
2: Pakai duluan
5: dia. Curi star dia kayaknya. Tapi enggak apa-apalah, ya kan. Yang jelas kan enggak berbahaya tadi golnya apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini, siapa yang dituju? Kali ini tuju adalah Mauro Zilstra, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya. Sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong, namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix, berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang. Ada Emil Audero, dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Calvin Verdong yang dituju, kali ini ada Mauro Zilstra berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah dia. Ada Doni Tri Pamungkas Doni, Sadil, Sadil kaki kiri, wah melebar Sadil, tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti, jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman di sisa pertandingan menit 86. Sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik dalam kotak penalti. Tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
4: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nazar Al-Malki, replaced by player number 14, Ahmed Khalifa Al-Kabi.
5: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifa Al-Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung. Umpan terobosan sedang dilakukan pemain Oman berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain Indonesia kali ini, Matthew Baker. Curi bola. Menurut Yakub Sayuri. Yang dituju ada Mauro Zilstra. Dibayang-bayangnya oleh satu pemain Oman. Berat.

0: Ini rapat sekali pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri, mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Dia berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah, terjatuh pemain Indonesia tadi. Fadil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti, disundul oleh Elkan Bagot, namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor punggung 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
1: 3 minutes. Tambahan waktu 3 menit.
0: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Berbenturan tadi. Oh, bukan Sadil. Ya. Pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
2: Ya, nampaknya tadi Ivar Riener ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi, umpan ke dalam saja bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Dapat pengawalan ketat, ada Sadil Ramdhani mencoba membantu Ivar Riener yang sudah masuk kembali, kirimkan bola, ada Joey Pelupesi mencoba namun dapat lagi dikembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia, dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini, mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman tadi setelah Mauro Ziostra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan, lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil. Terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Ziostra namun jatuh lagi di kaki pemain dari Ubaid Saudara.
0: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung ke dalam kotak penalti kali ini. Berbahaya, coba meliuk-liuk satu pemain Oman, melakukan penetrasi kali ini digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia. Ya, bersama dengan itu wasit meniupkan peluit akhir pertandingan.
2: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
1: Ladies ya, and gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor ya, akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
2: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday, diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari Justin Hubner oleh Romeni dan juga Ratnat Orat Mangun tadi di babak yang kedua menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677.

0: supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dari bawah pelatih John Herdman yang melakukan sejumlah rotasi, termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tripamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi calon generasi berikutnya bagi Timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian, laporan pandangan mata, siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Match Day pada kali ini, saya Indra Firgiantara dan juga Tomo Hakim.
1: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kok kemana?
2: Kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
2: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
2: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
2: Ini seri yang paling baru.
1: Widih. Duit gak habis-habis ya?
2: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
2: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
1: Hah?

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: kasih pendengar masih bersama RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mengikuti program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Setelah tadi kita ikuti siaran langsung ya, pertandingan pada FIFA Match Day ya, di Gelora Bung Karno Jakarta antara Timnas Indonesia dan juga melawan Oman tadinya ya, dan alhamdulillah menang 3-0. Dan di Ruang Rindu malam hari ini kita mengambil tema lagu di era 80-an. Salah satu lagu yang baru saja kita dengar ini lagu Bill and Broad ya, Madu dan Racun, yang dirilis tahun 1980-an. Dan lagu ini berhasil menciptakan tren baru dalam industri musik tanah air dengan gaya musik yang ceria dan juga lirik yang jenaka. Dan untuk Anda yang ingin bergabung barangkali playlist lagu-lagu 80-an di malam hari ini, bisa sedikit flashback. Mungkin salah satunya adalah lagu-lagu yang ingin Anda dengarkan malam hari ini. 0761245 atau Anda bisa melalui WhatsApp kami requestan lagunya di 0811-7679-993 ya. Maksud kami 0811-7673-991 ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Hai Mas Pran.
0: Hai, kembali selamat malam.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik alhamdulillah. Mbak Vina bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Gimana cuaca di sana Mas Pran?
0: Sangat panas ya, tapi di dalam sini kali,
1: di dalam.
0: Trik ya, kalau di sini dingin sih, adem. Ya, di sana gimana Mbak Vina?
1: Sama panas dari
0: sama ya. Enggak ada tanda-tanda mau hujan?
1: Enggak ada, kayaknya nanti malam, moga-moga deh.
0: Semoga aja ya.
1: Tapi hatinya enggak panas.
0: Jangan. Cukup cuacanya aja saja yang panas.
1: Betul, betul,
0: ya kan?
1: Mas Pran ini yeah? Tahun berapa?
0: Malam hari ini karena waktunya udah kepotong lepet, sama ya? Itu tadi. Jadi kita ambil era 80-an aja.
1: Indo atau manca?
0: Indo. Ada Paramita, ada Nia Daniati, Ermi Kulit, Grace Simon, ada Maya Angela, Tiko Sendang.
1: Kita boleh di luar ya, di dalam.
0: Yang ada di playlist saja.
1: Tadi ada Paramita judulnya apa?
0: Paramita Rusadi, Nostalgia di SMA.
1: Oh, yang Grace Simon?
0: Grace Simon, Lihat Air Mata.
1: Di satu lagi tadi nonton apa?
0: Ada Tiko Sendang, Maya Angela. Ha? Rati Purwasi, Rati Purwasi tiada nama seindah namamu.
1: Ah, itu aja.
0: Itu saja. Oke, okay, siap.
1: Salamnya
0: silakan.
1: Salamnya buat semua pendengar Pro 1 ya.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya khusus buat Mas Pran ya, sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum Mas Pran.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali ada Mbak Vina di Prawang ya. Nanti lagunya saya hadirkan dari Rati Purwasi, tiada nama seindah namamu. Kembali di 24595 Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, Ruang Rindu, Rindu, Rindu, apa kabar Mas?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Burus gimana, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, sudah makan malam?
2: Oh, sudah Mas.
0: Sudah.
2: Mas cinta lagu dari Nia ya?
0: Ya, Nia.
2: Nia.
0: Burung pun ingat pulang ya?
2: Iya.
0: Baik, boleh silakan.
2: Nah, buat Mama Fahmi, Mama Kembar, Pak Tina, Bunda Isa, Ibu Emma, siap selalu, Bungi, Cuk Amin Ambo, Jerry Arenka, Papa Simpson, Jadi Dirumbai, Arli Pasir, buat Pak Mari juga. Buat Mas sama bertugas, ditunggu lagunya.
0: Iya, Waalaikumsalam, terima kasih untuk Bu Ros, nanti lagunya saya hadirkan dari Nia Daniati, Burung Pun Ingat Pulang. Kembali, satu penelpon lagi masih bisa sepertinya ya, 24595. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ya,
0: dengan siapa
3: namanya nih?
0: Saya dengan Pranoto, Pak.
3: Oh, Pak Pranoto.
0: Iya, ini dengan siapa? Dengan
3: salam Bapak, kenal siapa? Dari Andre.
0: Mas Andre.
3: Iya.
0: Mas Andri di mana, Mas Andri?
3: Air Tiris.
0: Di Air Tiris.
3: Iya. Nah,
0: ini kali pertama ngobrol sama Pran ya?
3: Iya.
0: Iya, oke deh. Sehat kabarnya, Mas Andri?
3: Sehat. Alhamdulillah lah.
0: Alhamdulillah sehat ya. Di mana di Air Tiris cuacanya? Terik apa? Juga, panas juga ya?
3: Di mana?
0: Di Air Tiris. Air Tiris ini masih masuk wilayah Pekanbaru ya?
3: Iya. Oh. Air Tiris di apa nih? Pasar Usang.
0: Oh iya oke.
3: Okay. Tahu Pasar Usang saya?
0: Enggak tahu sih.
3: Masa enggak tahu? Dekat apa tuh? Masjid Jami tuh.
0: Oh iya, Masjid Jaminya tahu sayanya. Tahu tapi nama kan? Nama jalannya yang saya enggak tahu nama jalannya. Oh. Oke, okay, Mas Andre mau dengerin lagu dari siapa nih? Ada Tri Utami, Doel Sumbang.
3: Yang di apa boleh? Request boleh ada di request.
0: Karena waktunya takutnya nanti enggak ketemu lagunya enggak keputar nanti takutnya ya.
3: Iya.
0: Kita masih ada dari Paramita Rusadi, Ermi Kulit, Gresiman, iya. Maya Angela, Tiko Sendang, Uta Likumahua, ada Pance.
3: Paramita Rusadi,
0: Nostalgia di SMA ya.
3: Iya. Enak lagunya tuh.
0: Iya udah, nanti diputarkan. Salamnya ada?
3: Ya, salam. Siapa yang masuk tadi, yang gabung? Yang
0: ada
3: gabung?
0: Bu Ros sama Mbak Vina.
3: Oh, Bu Ros, Mbak Vina ya?
0: Iya.
3: Ya, salam kenal dari Andre. Pokoknya kalau nelpon, jangan lupa ya, Andre-nya disenggol.
0: Iya, siap. Nanti diingetin ya.
3: Sama-sama yang dengar aja lah, dapat salam dari Andre.
0: Oke.
3: Ya, itu aja ada, Kak, ya. Ya, ada. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mas Andre. Yang ada di Air Tiris tadinya ya. Saya kurang hafal sih nama jalan, tapi jalannya alhamdulillah sudah ingat. Cuma nama jalannya saja ya. Oke, mungkin satu penelpon lagi masih bisa dan langsung kita putarkan nanti lagu-lagunya ya. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam kembali.
4: Ya.
0: Apa kabar?
4: Apa lagunya yang ada?
0: Lagunya era 80-an yang pop Indo ya, Mbak Lia ya. Ada Tri Utami, Doel Sumbang, Januari Kristi, ada Jayanti Mandasari, Sherly Malinton, Dian Piscesa, Teti Kadi, ada Pance, ada Uta Likumahua, Tiko Sendang.
4: Uta judulnya apa, Bang Fran? Uta judulnya apa?
0: Uta?
4: Ya.
0: Uta Tersiksa Lagi.
4: Adalah itu aja lah.
0: Itu saja. Siap. Salamnya silakan.
4: Salam buat semua pendengar setiap pusat.
0: Oke. Okay.
4: Biasa buat Bang Fran dan semua penyiar ya.
0: Terima kasih. Nanti lagunya saya hadirkan ya, Mbak ya. Baik, pendengar, sudah 4 penelpon dan sudah 4 lagu yang harus kita dengarkan terlebih dulu ya. Kali ini ada lagu Rati Purwasi, Nia Daniati, Paramita Rusadi, dan juga Uta Likumahua yang akan kita dengarkan nanti. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Air tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Lagu bagus dari Uta Likumahua, Tersiksa Lagi, lagu mahakarya musik pop jazz ya, pop kreatif Indonesia yang dirilis di era 80-an, dan lagu ini menjadi salah satu lagu paling ikonik dan melambangkan masa keemasan karir sang maestro vokal legendaris Indonesia tersebut. Dan juga pendengar, mungkin lagu ini bisa sedikit mengobati rasa kangen mungkin di era 80-an, tadinya yang sudah request lagu ini minta diputarkan ya, dan semoga bisa mengobati rasa kangen dan juga bisa mengingat lagi mungkin ada kenangan indah dengan lagu yang baru saja kita dengarkan. Baik, pendengar, tidak terasa ya, sayang sekali karena kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini cukup singkat, namun tidak masalah. Karena kita udah happy juga, karena Indonesia menang tadinya ya, dan juga mudah-mudahan lagu-lagu yang didengarkan malam hari ini sedikit bisa mengobati rasa rindu Anda untuk mengingat masa-masa lalu lagi ya. Dan juga tetap bersama kami karena program dan juga musik di Rio malam hari ini masih akan menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan ada beberapa lagu yang akan saya hadirkan di ruang dengar Anda menutup kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu. Hal ini ada Grace Simon, Lihat Air Mata, dan tetap bersama RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ruang Rindu hari ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.

0: didirikan Marhum Bekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
1: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Dibalik senyum yang tampak tenang, ada seorang ibu yang memikul dunia di pundaknya. Ia mungkin lelah, tapi tidak pernah berhenti. Bahkan ia mungkin rapuh, tapi tak pernah benar-benar runtuh. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk memastikan anaknya tetap punya harapan, tetap bisa bermimpi meski hidup tak selalu memihak. Ia memilih berdiri sendiri, bukan karena tak butuh siapa-siapa, tapi karena ia tahu tidak ada kekuatan sebesar kasih seorang ibu yang bertarung demi anaknya. Untuk semua ibu yang berjuang sendirian, kalian bukan sekedar bertahan, kalian sedang membangun masa depan.

Kisah seekor ular. Suatu ketika, seekor ular masuk ke sebuah toko bangunan. Saat merayap ke sudut toko, ular tersebut menyenggol sebuah gergaji yang amat tajam dan melukai tubuhnya sendiri. Sontak sang ular berbalik badan dan menggigit gergaji tersebut hingga mulutnya pun turut terluka. Tanpa ia pahami apa yang sebenarnya terjadi, dia berpikir bahwa gergaji tadi telah menyerangnya. Ular itu pun semakin marah. Lalu ia putuskan untuk melilit gergaji tersebut dengan sangat kuat dan semakin kuat, hingga sang ular pun terluka parah. Wahai sahabat, kisah ular ini mengetuk batin kita. Kadang, saat kita sedang meluapkan kemarahan kita, kita berpikir untuk menyakiti orang lain yang telah menyakiti kita. Padahal, tanpa kita sadari, kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Belajar bersabar untuk membalas ucapan orang yang menyakiti hati kita, karena suatu saat ia akan jatuh menelan kata-katanya sendiri. Jadi, jangan lukai lagi hati.

Suatu ketika dalam sebuah kapal, ada 4 ekor hewan yang menemani seorang nahkoda. Hewan-hewan ini adalah ayam, gajah, harimau, dan tikus. Suatu hari, keempat hewan ini berkumpul dan menceritakan kehebatannya masing-masing. Ayam berkata, "Aku selalu memberi telur kepada nahkoda kita. Berkat aku, ia dapat makanan enak dan bergizi." Sementara gajah pun tak mau kalah. "Hohoho, aku kuat. Aku selalu membantu nahkoda kita untuk mengangkat barang-barang berat di kapal ini." Harimau bersuara, "Kalau aku terkenal sakti dan selalu dapat memenangkan setiap pertempuran, aku selalu melindungi nahkoda kita dari serangan bajak laut dan orang-orang jahat." Mendengar cerita teman-temannya, sang tikus terdiam. Ketiga hewan lainnya memandanginya dan berkata, "Hei tikus, apa fungsimu di sini? Cuma kau yang tak mempunyai peran di sini. Dasar hewan kecil tak berguna." Mereka terus-terusan mengejek tikus itu. Hingga pada suatu hari, kapal itu terantuk pada tonjolan karang yang mengakibatkan kapal bocor. Keempat hewan itu dan sang nahkoda panik. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Karena lokasi kebocoran berada di tempat yang tersembunyi sehingga tidak bisa ditemukan. Sang tikus berpikir sejenak kemudian berkata, "Teman-teman, mungkin inilah saatnya aku dapat berguna bagi kalian." Sang tikus lalu mulai bergerak. Dengan tubuhnya yang mungil dan lonjong itu, dia begitu mudah masuk ke sela-sela kayu untuk menemukan sumber kebocoran di kapal tersebut. Singkat cerita, kapal itu pun akhirnya dapat diselamatkan. Nahkoda lalu berkata, "Untung ada kamu tikus. Kalau tidak, kita semua bisa celaka." Sementara ketiga hewan lainnya tertunduk malu karena mereka telah mengejek tikus kecil tersebut. Inilah sebuah kisah di mana sedemikian adilnya Tuhan memberikan kepada kita dengan talenta dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak ada orang yang bodoh. Yang ada hanya orang yang tidak sadar akan bakat yang Tuhan berikan kepadanya. Sementara di sisi lain, sebaiknya kita tidak mengejek dan saling merendahkan orang lain. Tetapi hendaklah saling melengkapi untuk hidup bersama

Hai, kenalkan, namaku Hoax. Kalian pasti sudah kenal aku kan? Itu loh yang belakangan ini jadi sumber utama pemecah persaudaraan kalian. Iya, aku. Itu aku loh. Masih ingat kan siapa yang bikin kalian berantem sama keluarga? Ya, itu aku. Terus, masih ingat juga kan siapa yang bikin kalian keluar dari grup chat? Yang bikin kalian harus unfriend sahabat dekat kalian di sosmed? Yang bikin kalian saling hujat? Yang bikin kalian membenci saudara kalian sendiri? Yang bikin kalian fanatik buta? Yang bikin kalian kurang respek sama orang lain? Dan masih banyak lagi. Aku kan Hoax. Kalian pasti lebih percaya aku kan? Aku kan Hoax. Pasti kalian paling rajin berbagi tentang aku kan? Tapi tolong, kalau sekarang kalian berantem seperti ini, kalian jangan salahkan aku loh ya. Iya, kenapa harus aku? Yang percaya kan kalian, yang membagi juga kalian, yang berantem kalian, yang bermusuhan kalian, yang fanatik juga kalian, yang membuat aku juga kalian. Terus masih menyalahkan aku? Perkenalkan, aku Hoax, dari kalian dan untuk kalian.

sedang berjalan di padang pasir. Selama dalam perjalanan, mereka berdebat tentang sesuatu. Hingga akhirnya salah seorang dari kedua sahabat itu menampar temannya. Sahabat yang ditampar itu merasa sakit. Tetapi dia tak berkata apa-apa. Ia hanya menulis sesuatu di atas pasir. Hari ini teman baikku menamparku. Mereka lalu terus berjalan hingga mereka menemukan sebuah oasis berupa sumber air yang sangat menyegarkan. Mereka sepakat untuk mandi. Teman yang tadi telah ditampar tergelincir dan hampir saja tenggelam di oasis tersebut. Tetapi temannya datang dan menolongnya. Setelah diselamatkan oleh temannya dari bahaya itu, lalu ia menulis kembali, tapi kali ini ia menulis di atas sebuah batu. Hari ini, teman baikku menyelamatkan nyawaku. Teman yang telah menyelamatkan nyawa itu lalu bertanya padanya, "Sobat, ketika aku menyakitimu, kamu menulisnya di atas pasir. Tapi sekarang, ketika aku menolongmu, kau menulisnya di atas batu. Mengapa, wahai sobat?" Temannya pun menjawab, "Ketika seseorang menyakiti kita, kita harus menulisnya di atas pasir, agar angin dapat menerbangkannya dan menghapusnya, sehingga kita mampu memaafkannya. Tetapi, ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik kepada kita, kita harus mengukirnya di atas batu, di mana tak ada angin yang dapat menghapusnya. Tulislah sakit hatimu di atas pasir, dan ukirlah kebaikan di atas batu."

malam adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan diri sendiri. Ketika dunia mulai tenang dan suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Ketenangan jiwa bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan kita untuk tetap damai di tengah badai. Ia hadir ketika kita belajar menerima, bukan menyerah. Bersyukur, bukan mengeluh. Dan memaafkan, bukan menyimpan amarah. Kadang ketenangan itu sederhana, hanya tentang menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan alhamdulillah, lalu meyakini dalam hati, apapun yang terjadi hari ini, semuanya bagian dari rencana baik Tuhan. Jadi malam ini sebelum mata terpejam, lepaskan semua yang menyesakkan, bersandarlah pada doa dan biarkan hatimu beristirahat, karena jiwa yang tenang adalah tanda bahwa kita telah berdamai dengan masa lalu, dengan keadaan, dan dengan diri sendiri.

0: hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.
1: Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Hidup adalah perjalanan untuk belajar tanpa akhir. Kadang kita tak sengaja melukai. Kadang pula kita yang terluka. Semua orang pernah salah langkah, keliru dalam mengambil keputusan, atau gagal memahami sudut pandang orang lain. Tapi hidup bukan tentang sempurna, tapi melainkan tentang belajar. Tak semua marah harus dilampiaskan, tak semua sedih harus diperlihatkan. Ada saatnya, ada waktunya. Kunci cuma keikhlasan. Karena hidup hanya ada suatu cerita, dari mana kita datang, mau kemana kita pulang, datang mau mencari apa, dan pulang mau membawa apa.

Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Saudara pendengar, kami kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 1. Mengundurkan diri dari udara.

0: Riau Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar, puji syukur ini kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Ya, ini kita kembali dipertemukan dengan pagi yang indah ini pendengar, ya, untuk edisi Sabtu 6 Juni 2026. Kita bersua sepanjang hari ini dan dalam rangkaian Riau Pagi Pro 1 RRI Pekan Baru yang kami pancar luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Ya, selamat pagi juga kami ucapkan untuk Anda yang saat ini mendengarkan kami melalui streaming rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi kami RRI Digital. Pendengar Pro 1, mari kita mulai hari ini dengan doa, rasa syukur dan juga semangat dalam bekerja serta beribadah, ya. Semoga langkah-langkah yang kita jalani hari ini, esok dan seterusnya itu senantiasa mendapat keberkahan dan juga kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami tentu juga berharap pendengar, ya, seluruhnya kami jumpai saat ini dalam keadaan yang sehat walafiat, apa kurang suatu apapun juga. Ya, semoga juga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, mengawali kebersamaan ini kami menyapa Anda dalam rangkaian Riau Pagi dengan program siaran informasi dan hiburan akan kami hadirkan menemani segala kegiatan aktivitas Anda yang mungkin saat ini baru saja menunaikan ibadah sholat subuh, ya, atau yang sedang bekerja ataupun juga untuk Anda yang saat ini tengah bepergian, berada dalam perjalanan atau yang kini juga mungkin tengah beristirahat di rumah. Kami akan temani Anda sepanjang hari ini khususnya di Riau Pagi bersama saya Suci Raslia menemani hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, sebelum kita nanti melangkah dalam rangkaian program siaran yang akan kami hadirkan untuk Anda di awal kebersamaan ini pendengar, marilah sama-sama terlebih dahulu kita akan mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Kali ini kita akan mendengarkan pembacaan Quran surat An-Najmi, ya, dimulai dari ayat 1 yang akan dibacakan oleh Mawadah, diterjemahkan Abdul Ghaffar.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya. Tidak lain, Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian, dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat, sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad, apa yang telah diwahyukan Allah. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Maha benar Allah yang Maha Agung.

Ya, pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan bersama pembacaan Quran Surah An-Najmi dimulai dari ayat 1 yang tadi telah dibacakan oleh Mawaddah, diterjemahkan Abdul Ghafar. Pukul 5:15 waktu Indonesia Barat saat ini, pendengar, ya, melanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Riau Pagi. Khususnya di kesempatan ini kami akan hadirkan ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami, pendengar. Anda dapat menikmati lagu-lagu ini hingga nanti kita akan bersama dalam program Mutiara Pagi. Insya Allah nanti ada program yang kami akan hadirkan spesial untuk Anda yang tentu dapat Anda ikuti, dapat Anda simak, Anda dapat berpartisipasi, ya. Mutiara Pagi hari ini dengan kajian insya Allah nanti yang dapat Anda ikuti terkait dengan narkoba dan LGBT mengancam negeri. Bersama kita nanti dengan narasumber dari Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau yang dapat Anda dengarkan pada pukul 5:30 waktu Indonesia Barat nanti.

Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Sia, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar, dan saat ini kita berada di menit 30 lepas dari pukul 5 waktu Indonesia Barat ya. Untuk merangkai kebersamaan ini, kami cukupkan terlebih dahulu ragam rangkaian lagu-lagu Islami pendengar, karena selanjutnya kita akan segera bersama dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, pendengar ya, yang masih memberikan kita, kepada kita semua untuk saat ini nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga kesempatan, sehingga pendengar pada pagi hari ini ya, pagi yang penuh dengan keberkahan ini, kita masih dapat dipertemukan dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Besar harapan kami tentu dapat menjumpai Anda semua ya dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semoga kita juga semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini pendengar, dalam program Mutiara Pagi edisi Sabtu 6 Juni 2026. Ini bertepatan juga dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijriah. Pembahasan khusus yang akan kami hadirkan untuk Anda yaitu terkait dengan narkoba dan LGBT mengancam negeri. Itu yang akan menjadi pembahasan yang akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi untuk membahas tema ini pendengar, alhamdulillah ya, kita sudah bersama ini tentu dengan narasumber kita yang sangat kompeten dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Ada Al-Ustadz Haji Zulhusni Dombo SAG. Beliau merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Ustaz Zulhusni Dombo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Ini dapat mendengar suara saya dengan jelas saat ini, Ustaz?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Ya, alhamdulillah. Ya, ini semoga tersambung dengan baik kita. Bagaimana kabar saat ini, Ustaz? Sehat?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat. Semoga juga seluruh para pendengar RI dalam keadaan sehat walafiat, insyaallah.
1: Amin, amin ya rabbal alamin, insyaallah. Ustaz, terima kasih banyak ini sudah meluangkan waktu pagi ini untuk menyapa pendengar kita dengan kajian khusus yang akan kita hadirkan, narkoba dan LGBT, Ustaz ya. Ini mengancam negeri. Baik, dan ini hal yang tentu perlu kita bahas bersama, kita diskusikan bersama. Anda pendengar Pro 1 juga nanti boleh untuk berpartisipasi dalam program ini. Ya, ada line telepon yang juga tentu bisa Anda gunakan 0761-24595 atau bergabung juga melalui via pesan singkat WhatsApp kami. Jadi boleh kirim pertanyaan Anda, masukkan opini saran terbaik Anda, boleh ya kirim ke WhatsApp kami di 0811-7673-991. Kita akan rangkai kebersamaan dalam program Mutiara Pagi ini pendengar, dengan terlebih dahulu mendengarkan tausiah ataupun juga pengantar tentang topik khusus kita yaitu narkoba dan LGBT mengancam negeri. Akan segera kita dengarkan bersama dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, Al-Ustadz Haji Zulhusni Dombo SAG. Kami persilakan, Ustadz.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahillazi ahyana baqdama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada saat ini, segala puja dan puji kita persembahkan kepada Allah Ta'ala. Salawat dan salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para pendengar yang berbahagia, saat ini ada dua dosa yang sangat viral dilakukan oleh umat manusia hari ini, yaitu narkoba dan LGBT. Ini adalah dua dosa yang bukan hanya menyasar kaum muda, orang-orang miskin, tapi semua umur, semua pekerjaan dan latar belakang. Yang pertama adalah narkoba. Kalau boleh kita katakan hari ini negeri kita adalah darurat narkoba. Darurat narkoba bukan hanya menyasar orang-orang biasa, bahkan bisa melibatkan para oknum pejabat, seperti oknum DPR, oknum artis, oknum kepolisian dan lain sebagainya, berarti sudah darurat. Bahkan mereka yang memang bertugas mengurus narkoba, itu terlibat dalam hal ini. Oleh karena ini adalah tugas kita semua, ya, samping di tugas pemerintah, juga merupakan termasuk tugas kita Majelis Ulama Indonesia. Bahkan di MUI itu ada namanya sebuah lembaga, Lembaga Ganas An-Nar, Lembaga Gerakan Nasional Anti Narkoba. Kebetulan saya yang mengkoordinir di situ Lembaga Ganas ini, di mana kita konsentrasi bagaimana pembinaan dalam hal narkoba ini. Khususnya pembina agama. Hari ini banyak rumah-rumah rehab, segala macam, penarkoba, tapi juga tidak diringi dengan pembinaan agama. Jadi intinya, agama harus hadir dalam pembinaan narkoba ini, baik mereka yang memang pencandu, pemakai, maupun mereka yang sebagai pengedar narkoba ini, memang harus dikuatkan ilmu-ilmu agama mereka. Sebab narkoba bang, di zaman Nabi tidak narkoba. Tapi para ulama mengkiaskan ini sama dengan minuman khamar. Minuman khamar. Dan seluruh dosa. Kalau orang mencuri, mungkin belum tentu dosa lain dia lakukan. Tapi kalau orang sudah mabuk dengan narkoba, dengan ya minuman khamar, maka orang bisa melakukan apa saja. Bisa melakukan pencurian, bisa melakukan pemerkosaan, bisa melakukan dosa-dosa lain. Dan hari ini di antara yang memabukkan itu oleh para ulama ada disebut dengan narkoba. Jadi narkoba ini sangat membahayakan negeri kita hari ini, bukan hanya menyasar generasi muda, orang-orang tua juga banyak terlibat dalam narkoba ini. Oleh karena itu kepada para orang tua, ya enggak, kita berpesan, mari kita jaga anak-anak kita dari bahaya ini. Sebab hari ini pihak keamanan tidak ada memberikan ampun kepada mereka yang terlibat dalam narkoba ini. Bahkan di baik itu pemakai, pengedar segala macam, apalagi dengan jumlah yang banyak, itu polisi BNN ya akan mencari kemana pun mereka pergi. Ini darurat narkoba hari ini. Yang kedua, AIDS, bisexual dan transgender. Lesbi itu kan seorang perempuan, wanita yang suka dengan perempuan. Segagah pun apapun laki-laki itu suka dengan perempuan. Yang kedua, gays. Gays ini adalah laki-laki yang hanya suka kepada laki-laki. Sementara bioseksual itu adalah orang yang suka kepada dua-duanya. Seorang laki-laki dia suka kepada perempuan, dia suka juga kepada laki-laki. Sementara transgender, dia tanpa memang laki-laki perempuan, mungkin lebih kepada akhlak dia suka kedua-dua tanpa apakah laki-laki atau perempuan, yang jelas dia suka saja kedua-duanya. Dan ini sangat bahaya. Tidak ada azab yang lebih besar yang Allah berikan kepada umat dulu kala kecuali azab yang Allah berikan kepada umat Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Kenapa umat Nabi Lut melakukan dosa gays? Gays itu laki-laki suka dengan laki-laki. Kalau hari ini lebih parah lagi, bukan hanya laki-laki suka sama laki-laki, perempuan pun ada yang suka sama perempuan. Ada bioseksual, ya suka laki-laki, perempuan juga, depan belakang. Ini yang sangat berbahaya. Di zaman Nabi Lut saja Allah berikan azab yang cukup besar, dengan hujan-hujan batu yang memecahkan kepala mereka dan membolak-balikkan bumi saat itu. Apalagi kalau Allah berikan azab kepada umat manusia hari ini yang melakukan dosa melebihi umat Nabi Lut. Di zaman Nabi Lut itu kan mereka melakukan dosa gays. Laki-laki suka dengan laki-laki. Tapi awalnya umat Nabi Lut itu laki-laki suka dengan laki-laki. Laki-laki yang mirip dengan perempuan. Jadi tidak semua laki-laki juga umat Nabi Lut itu suka. Tapi laki-laki yang mirip dengan perempuan. Orang kan ada nih. Orang laki-laki itu kan ada juga yang mirip dengan perempuan. Itu melakukan Nabi Lut. Tapi lama-kelamaan tak peduli itu. Mereka itu melakukan dosa. Bahkan ketika malaikat datang Nabi Lut. Yang mereka ingin juga. Ya, dalam bentuk laki-laki mereka ingin juga. Naksir juga ingin juga kepada para malaikat tersebut. Sudah dijelaskan. Na'udzubillah. Lalu Allah kirim azab. Jadi di zaman Nabi Lut ini kan sezaman dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu paman Nabi Lut. Sebelum malaikat datang ke rumah Nabi Lut, itu mereka singgah dulu ke zaman Nabi, ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Memberikan kabar gembira bahwa azab Allah akan datang kepada umat mereka, di mana mereka suka laki-laki, suka dengan laki-laki. Dan hari ini, para LGBT ini juga boleh kita sebut dengan darurat LGBT. Kenapa? Saya membaca di sebuah media bahwa LGBT itu di Indonesia ini ada data menunjukkan lebih kurang lebih 7 juta orang. Na'udzubillah subhanahu'udzubillah. Artinya lebih kurang 3% dari Indonesia itu LGBT. Na'udzubillah. Jadi LGBT ini bukan hanya waria, bukan hanya bencong. Ya enggak, waria kan gay itu, laki-laki suka laki-laki. Ya enggak, perempuan banyak suka dengan perempuan. Kalau dulu kita tengok ada bencong, ya enggak. Ya ada di pinggir-pinggir jalan seperti Pekanbaru dulu. Dulu banyak di arengka, itu kan risih kita. Dan sekarang sudah mulai berkurang. Nah, dulu siang namanya Budi, malam namanya Susi. Risau kita. Sekarang ini sembunyi-sembunyi. Kalau dulu memang ada kelompok-kelompok yang gay itu, yang bencong itu, kelompok-kelompok tertentu. Ya, tetapi sekarang tanpa memandang kelompok-kelompok tertentu. Dulu orang tua risau dengan anak-anaknya bila anak-anaknya itu perempuan. Kuliah ke Jakarta, kuliah ke Padang, kuliah ke luar negeri. Risau kita punya anak perempuan tak bisa menjaga. Tetapi sekarang yang lebih parah itu kita punya anak laki-laki, risau pun kita. Kita lepaskan mereka kuliah ke tempat jauh bekerja. Kenapa? Banyak laki-laki suka dengan laki-laki. Tengok dari berbagai media sosial, di TikTok, di Facebook, segala macam. Bangga mereka. Perempuan suka dengan perempuan. Bahkan dipertontonkan laki-laki suka laki-laki. Dan hari ini Indonesia ini adalah darurat LGBT. 7 juta bukan angka yang sedikit. Bahkan saya dapat info, Jawa Barat sebagai penduduk terbanyak di Indonesia ini, itu lebih kurang 302 ribu. Kemudian Jawa Timur 300 ribu. Na'udzubillah subhanahu'udzubillah. Apalagi Riau ini. Riau ini dulu saya dapat info, ketua LGBT Indonesia itu orang Riau. Berarti kalau orang Riau ketua LGBT-nya, berarti orang Riau banyak LGBT. Sebab kalau pemilihan ketua, sistem voting, tentu yang penting yang menang. Paling tidak, walaupun penduduk kita sedikit, tapi paling tidak ini sangat membahayakan darurat kita. Dan mereka punya grup-grup, punya persatuan. Ada kelompok-kelompok mereka, ada kelompok LGBT rumbai, ada ini suka jadi, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sebelum azab Allah datang kepada negeri kita, mari kita ingatkan diri kita sendiri, introspeksi, kita ingatkan anak-anak kita, supaya mereka jangan terlibat dengan dua dosa ini. Karena yang namanya narkoba LGBT hari ini menghantui negeri kita hari ini. Penjara-penjara penuh dengan yang namanya narkoba. Begitu juga yang namanya LGBT, walaupun proses hukum kepada mereka

0: bencana yang akan datang ke bumi ini, ke negeri ini dalam bentuk LGBT bisa kita hindarkan. Karena tidak ada dosa yang paling besar yang bisa mengundang datang di bencana si Allah Ta'ala, itu adalah LGBT. Dan di beberapa negara ini sudah dilegalkan. Syukur Alhamdulillah. Dulu memang ada wacana-wacana tentang LGBT Indonesia ini. Kan dibuat undang-undang perlindungan mereka. Tapi Alhamdulillah berkat para ulama, tokoh, ya, para pemerintah kita, Alhamdulillah ini tak jadi. Mudah-mudahan berdoa ke depan, mudah-mudahan LGBT tidak menjadi bagian yang dilarang di kita, karena memang ini adalah akan mengundang daripada musibah dan bencana datang kepada negeri kita. Demikian sementara pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Narkoba dan LGBT mengancam negeri. Pembahasan yang masih akan kita bahas lebih dalam, pendengar, bersama dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, Ustadz Haji Zul Husni Domo SAG. Masih kita lanjutkan kebersamaan di Mutiara Pagi, dan untuk Anda silakan berpartisipasi bersama kami. Lain telepon 0761245995 atau via WhatsApp di pesan singkat 0811763991. Ini sudah kami buka untuk Anda yang ingin bergabung langsung pada kesempatan ini, pendengar. Di ujung telepon, Ustadz, ini sudah ada pendengar kita, ya, kita sapa. Dari Pak Suhaimi di Bengkalis.
3: LGBT.
2: Iya, LGBT, Pak Suhaimi, silakan.
3: LGBT ini tanda-tandanya macam mana, Ustadz?
2: Tanda-tandanya.
3: Berapa tahu, apalagi di pulau.
2: Ya.
3: Kemudian LGBT ini, dia pamannya rajin, musallah, ke masjid, ceramah-ceramah. Tapi itu tadi tanda-tandanya apa, Ustaz? Kemudian narkoba dia, Ustaz. Mm-hmm. Mana dosa yang besar, narkoba atau LGBT? Mm-hmm. Ha, itu dia, Ustaz, ya?
2: Ya, Pak Suhaimi.
3: Selamat, Ustaz. Assalamualaikum, ya, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, Pak Suhaimi di Bengkalis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mungkin langsung ditanggapi, Ustaz, pendengar kita dari Bengkalis, Pak Suhaimi.
0: Baik, terima kasih Pak Semi. Mudah-mudahan sehat afiat di Bengkalis sana. Amin, yang ya jelas Rabbani. Yang namanya narkoba oleh para ulama dikiaskan sama dengan minum khamar.

0: Iya, baik pendengar, tampaknya sambungan telepon kita ya dengan narasumber kita pada pagi ini. Halo Ustaz.
1: Nampak.
0: Oke, Ustaz.
1: Cepatnya.
0: Ustaz, mohon maaf Ustaz, tadi sambungan telepon kita agak terputus, ada gangguan Ustaz. Mungkin boleh diulang kembali baik. Dari awal, silakan.
1: Baik, terima kasih Pak Suhaimi di Bengkalis. Ya. Semoga sehat walafiat. Yang namanya narkoba dan LGBT keduanya adalah dosa-dosa besar. Meskipun di zaman Nabi narkoba tidak ada, tetapi itu dikiaskan oleh para ulama sama dengan yang namanya minum khamar. Minum khamar itu memabukkan, itu adalah dosa besar. Yang kedua LGBT, di zaman Nabi sudah ada LGBT. Khususnya gay. Gay ini zaman Nabi sudah ada. Bahkan Nabi, awalnya Nabi tak tahu, tapi Nabi ya mengetahui dari pembicaraan laki-laki ini bahwa dia adalah seorang gay. Lalu kemudian Nabi memerintahkan para sahabat supaya orang ini, laki-laki yang suka laki-laki ini, itu dipindahkan di luar Madinah. Tetapi walaupun mereka dikeluarkan dari Madinah, seorang laki-laki gay ini dikeluarkan dari Madinah, tapi sekali-sekali boleh masuk ke Madinah untuk keperluan makan minuman. Jadi artinya Islam ini juga agama yang penuh dengan kearifan, agama yang penuh dengan keadilan. Meskipun dia adalah seorang gay, tapi sekali-sekali boleh masuk Madinah untuk ya mencari makanan dan minuman lah. Karena dulu Madinah makanan juga cukup sulit. Dan perlu kita ingat yang namanya gay ini adalah memang tanda-tandanya barangkali ya secara umum dulu kita mengenal, oh ini bencong, ini apa. Dari perilaku, sifatnya, cara berpakaian, bagaimana cara berpakaian menyerupai perempuan, bagaimana dia laki-laki tak bergencu, dia bergencu, bagaimana pokoknya perilaku, kemudian bicaranya gemulai, ini kan gays. Kemudian begitu juga kadang hari ini kita tak bisa lagi membedakan yang mana laki-laki biasa. Dia kadang, maaf cerita, dia bekerja pada pekerjaan yang mulia, tapi mereka gays. Mereka bekerja pada pekerjaan, tapi mereka adalah lesbi. Ini membahayakan. Jadi memang ini perlu dilakukan pemantauan, terutama kepada orang tua, kepada anak-anaknya, dipantau di mana dia kuliah, dimantau dia bekerja, tentang sikapnya itu, ya memang seperti antara itu, kalau guys, ya sekarang, kalau dulu kita bisa memponis, sekarang sulit, makanya kita lihat dari pergaulannya, dari pembicaraannya, kemudian dari pakaiannya, biasa gay ini pakaiannya feminim, kemudian begitu juga gay, kemudian juga, ini perlu proses untuk melihat anak-anak kita atau orang lain apakah dia termasuk LGBT atau tidak. Yang jelas kewajiban kita orang tua mengawasi anak-anak kita. Sekarang nama LGBT sudah menembus semua kalangan, mahasiswa, ya para orang tua juga banyak yang terlibat LGBT. Demikian sementara.
0: Masyaallah. Baik, Ustaz terima kasih sudah menanggapi pertanyaan dari Pak Suhaimi di Bengkalis. Anda juga yang lain pendengar boleh ya, pendengar lain juga ingin berpartisipasi silakan. Kami sudah buka kembali atensi untuk Anda di line telepon 0761245955. Kita gunakan satu line telepon pendengar 0761245955 sebelum kita akan bacakan juga untuk pertanyaan yang masuk di WhatsApp Pro 1. Kami akan tunggu terlebih dahulu untuk atensi Anda yang ingin berpartisipasi di line telepon Pro 1. Coba kita akan sapa di ujung telepon, tersambung dengan baik kah? Oke, sayang sekali pendengar terputus, coba diulang pendengar ya, 0761245955. Ustadz, ini kita menanggapi pertanyaan yang masuk di WhatsApp Pro 1, Ustadz ya. Dari pendengar kita ini Ustadz yang bertanya dari 0852-3248, sekian-sekian. Ini tidak menyebutkan nama, langsung bertanya Ustadz bagaimana kampus ataupun juga sekolah ini membentengi mahasiswa-mahasiswinya dengan ketahanan moral terkait dengan LGBT yang juga pernah marah di perkuliahan. Silakan tanggapan Ustaz.
1: Baik, terima kasih. Hari ini memang kampus sekolah-sekolah itu banyak yang para siswa-siswinya yang juga terlibat dalam narkoba dan LGBT. Ini memang sebetulnya ya kewajiban ini kewajiban semua pihak. Kewajiban pemerintah, kewajiban orang tua, kewajiban guru. Juga kewajiban kita semuanya. Karena kata Allah Ta'ala itu Al-Ibarat 104 wal takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa laikum muflihun. Jadi kewajiban kita semua dan khususnya fokusnya adalah guru. Makanya di sekolah itu ada guru-guru tertentu yang memang bidangi tentang kesiswaan. Mm-hmm. Ada guru membidangi tentang keagamaan. Ini memang harus konsentrasi pembinaan anak-anak, dan memang kita berharap dari Majelis Ulama Indonesia memang fokus peran agama itu harus lebih banyak di situ. Terus pembinaan agama harus lebih banyak di situ dalam rangka pembinaan narkoba dan khususnya LGBT. Harus banyak peran agama. Hari ini banyak dilakukan seperti saya sampaikan tadi, rehab-rehab, narkoba, rumah-rumah, ini segala macam. Tapi agama kurang hadir di situ. Begitu juga termasuk di perkantoran, dimanapun berada, itu memang peran agama harus adil. Pembinaan kerohanian para pegawai, kerohanian para ini segala macam harus banyak lebih hadir di situ, khususnya dalam pembinaan narkoba dan LGBT, termasuk sekolah. Jadi kalau bisa, ya di sekolah diberikan penyuluhan. Ya, kalau bisa di bidang narkoba kan ada BNN. Dan kita Majelis Ulama Indonesia juga siap hadir ke sekolah, ke kampus-kampus dengan lembaga Ganas Anar. Kemarin baru dikukuhkan di gubernuran sama pengurus MUI lain, Lembaga Gerakan Nasional Anti Narkoba. Ganas Anar Riau, dan kita siap turun ke sekolah-sekolah memberikan ya pelajaran, memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba dan bagaimana agama dalam makapin. Begitu juga tentang LGBT. Ini perlu peran agama harus hadir di situ. Dan keikutsertaan orang tua juga harus terlibat. Jangan hanya dibebankan kepada para guru. Dan kepala sekolah, guru, serta di kampus memang harus konsentrasi. Sebab ini sudah sangat membahayakan. Baik narkoba maupun LGBT. Ah, begitu kira-kira.
0: Iya, baik Ustaz. Ini tidak terasa kita sudah memang hampir sampai di penghujung waktu ini Ustaz ya. Iya. Di menit 54 kita saat ini. Di sesi terakhir ini Ustaz, mungkin sekiranya pesan apa yang ingin kembali disampaikan kepada pendengar kita sekaligus kesimpulan dari perjumpaan kita pada pagi ini. Silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih. Jadi di antara salah satu yang mengundang datangnya musibah dan bencana dari Allah Ta'ala itu, itulah karena faktor dosa yang dilakukan manusia. Zaman Nabi, ada orang mengatakan terjadinya gempa karena bumi sudah tua. Di zaman Nabi Lut, di zaman Nabi Saleh, itu bumi belum tua. Nabi Lut, Nabi Saleh itu bumi itu baru itu. Artinya bumi ini belum tua. Tapi kenapa terjadi gempa? Karena dosa yang dilakukan. Seperti LGBT, curang dalam timbangan. Begitupun orang mengatakan terjadinya banjir karena orang menebangi hutan secara liar. Di zaman Nabi Nuh, tak ada orang menebangi hutan. Bumi ini semuanya hutan. Kenapa jadi banjir? Karena dosa syirik yang dilakukan umat Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Oleh karena itu hari ini kalau ingin negeri kita Riau ini terhindar dari musibah dan bencana, ajak keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, jauhi dosa narkoba dan LGBT. Sebab itu salah satu dosa yang paling cepat mengundang datangnya bencana, ya Allah Ta'ala. Kalau musibah sudah datang, maka musibah tanpa memandang orang narkoba atau tidak, orang LGBT atau tidak, pasti itu

0: أقرأ أتركها وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Iya Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah bersama dengan narasumber kita ya, dari Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, Ustaz Haji Zulhusni Domo SAG, yang merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Semoga tadi pembahasan khusus yang sudah kita simak bersama tentang narkoba dan LGBT yang saat ini mengancam negeri, ya tentunya ini menjadi hal yang tentu kita perlu perhatikan bersama, dan kiranya informasi yang telah kita simak tadi pendengar itu juga dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya tentu dari perbincangan kita pagi ini kita belajar bahwa menjaga diri dari segala bentuk kemaksiatan termasuk juga penyalahgunaan narkoba dan perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama itu merupakan bagian dari ikhtiar kita menjaga masa depan diri, keluarga dan bangsa. Ya, keluarga, pendidikan, agama, lingkungan yang baik, serta pengawasan bersama. Nah ini juga menjadi benteng penting ya dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Jadi sekali lagi kami berharap pendengar, semoga apa yang kita simak tadi pagi ini dalam program Mutiara Pagi RRI Pekanbaru ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, menambah keimanan dan juga menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk program Mutiara Pagi hari ini kami cukupkan hingga di sini pendengar ya, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Raslia pamit undur diri. Mohon maaf bila terdapat kekhilafan ataupun juga salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Riau Pagi.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Merangkai kebersamaan kita dalam Riau Pagi, ya, kami akan hadirkan selanjutnya informasi-informasi terkini untuk Anda. Kali ini akan kami hadirkan informasi dalam Warta Riau Pagi yang akan segera kita nantikan pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Ya, selamat pagi saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Ya, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.

0: kesehatan, baik di dalam Riau sendiri ataupun di luar Riau. Berapa? 197 juta untuk 9 orang. Pertama tentu masyarakat yang kurang mampu, karena kita mengelola zakat, jadi syarat penerima zakat itu adalah miskin. Jadi hal ini yang kita jadikan sebagai indikator utamanya. Ketika
1: perjalanan menuju Taif dan kereta gantung singgah di penjualan buah-buahan atau toko buah-buahan beraneka ragam ciri khas Taif, banyak jemaah dari BTH 8 dan BTH 9 membeli buah-buahan.

Pokok-pokok berita utama. Perkuat kolaborasi dalam peningkatan mutu pendidikan di Pekanbaru. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia silaturahmi bersama pemerintah Kota Pekanbaru. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho sambut kepulangan ratusan jemaah haji.

0: Kami awali dengan menghadirkan informasi pertama bersama reporter Haryo Gunawan melaporkan perkuat kolaborasi dalam peningkatan mutu pendidikan di Pekanbaru. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia silaturahmi bersama pemerintah Kota Pekanbaru.
1: Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Fajar Riza Ul Haq, melakukan kunjungan silaturahmi bersama pemerintah Kota Pekanbaru, Jumat 5 Juni 2026. Dalam kunjungan tersebut, ia disambut langsung oleh Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, dan Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar. Dalam pertemuan tersebut, Fajar Riza Ul Haq menegaskan pentingnya membangun kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan. Menurutnya, tantangan dunia pendidikan tidak dapat diselesaikan secara sektoral, melainkan membutuhkan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan. Salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah program revitalisasi sekolah yang menjadi prioritas pemerintah pusat. Fajar menegaskan sekolah yang mengalami kerusakan berat, terdampak bencana, maupun berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T menjadi prioritas untuk mendapatkan bantuan revitalisasi.
2: Kami ada prioritas untuk sekolah yang akan direvitalisasi. Pertama itu sekolah rusak berat, ya. Yang kedua daerah tertimpa bencana, yang ketiga daerah 3T. Nah, kalau 75 sekolah tadi masuk ke salah satu klaster itu minimal sekolah rusak berat misalnya, kita akan fasilitasi. Ya. Prinsipnya kita akan terbuka dan kenapa kita turun langsung supaya mendengar dan melihat gitu. Dan sepanjang itu sudah masuk di dalam ajuan resmi dari Dinas Pendidikan lewat Takola atau Dakodik, kita bisa proses selanjutnya. Apalagi tahun ini Bapak Presiden kan akan memberikan tambahan jumlah repit sekolah sampai 71.000, ya. Artinya setiap daerah termasuk Pekanbaru dapat kesempatan yang luas untuk bisa menambah jumlah sekolah yang bisa diperbaiki.
1: Sementara itu, Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, menyambut baik kunjungan dan dukungan yang diberikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menurutnya, pemerintah Kota Pekanbaru akan segera menindaklanjuti arahan yang diberikan dengan melakukan koordinasi bersama Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
3: Kita nanti besok kan langsung kita follow up dengan Dinas Pendidikan, kita akan rapat dengan Dinas Pendidikan, memfollow up beberapa arahan tadi. Tadi udah bicara dengan Pak Alek, besok langsung nih pagi kami, Pak Alek jam 9 ya, besok kita follow up di rumah dinas segala sesuatunya, termasuk kelengkapan administrasi. Setiap kebijakan itu harus diikuti dengan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan, contoh proposal, permohonan kita, itu semua harus dilengkapi.
1: Melalui silaturahmi tersebut diharapkan hubungan dan kolaborasi antara pemerintah Kota Pekanbaru dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia semakin erat. Selain itu, kerjasama yang terjalin diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas pendidikan, khususnya melalui program revitalisasi sekolah dan perbaikan sarana pendidikan di Kota Pekanbaru. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lainnya, Saudara. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho sambut kepulangan ratusan jemaah haji di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Informasi selengkapnya dilaporkan Alwi Suryamaja.
4: Proses pemulangan jemaah haji asal Kota Pekanbaru berjalan dengan lancar di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Pada penerbangan pertama tersebut, sebanyak 225 jemaah haji telah mendarat dengan selamat. Secara keseluruhan, tahun ini mencapai 1.365 jemaah haji. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan rasa syukur atas kembalinya para jemaah dalam kondisi sehat.
5: Kami pagi ini bersama Pemda menjemput kedatangan jemaah haji yang dari Kota Pekanbaru. Alhamdulillah, tadi yang datang di penerbangan pertama kembali ini ada 225, nanti siang ada lagi sekitar 200-an jemaah haji. Lalu kami menyambut tadi di bandara, sekaligus juga mengucapkan selamat datang dan mendoakan semoga menjadi haji yang mabrur dan juga mabrurah tentunya. Dan alhamdulillah, sekaligus tadi kami menyapa dan tentu juga bercerita tentang bagaimana di sana. Mereka semua merasakan happy dan pelayanan yang cukup baik, dan kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang sudah diberikan oleh seluruh jemaah haji masyarakat Kota Pekanbaru yang berangkat kali ini ada 1.365 orang.
4: Kelancaran proses kepulangan ini juga dibenarkan oleh salah seorang jemaah haji, Zaherman. Ia menilai seluruh tahapan ibadah hingga mekanisme pemulangan ke tanah air sudah terorganisir dengan baik dan sesuai dengan skenario yang dijadwalkan oleh panitia.
6: Alhamdulillah ada siapa baik, bagus. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dengan sesuai dengan yang direncanakan, maksudnya yang di depan

0: hari aman. Ada pemeriksaan cuma di Batam. Pemeriksaan cuma dikasih apa kartu pesawat, ada tu dibertimbang apa ada yang benda yang tajam atau mana itu.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru bersama otoritas bandara memastikan akan terus mengawal proses pemulangan seluruh sisa jamaah haji pada kloter berikutnya guna menjamin kenyamanan fisik dan keamanan dokumen para jemaah hingga kembali ke rumah masing-masing. Demikian Albus Suratmaja melaporkan.
2: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Riau membantu biaya perawatan pasien yang dirawat itu baik di rumah sakit di Riau maupun luar daerah. Informasi ini saudara kami hadirkan dalam laporan reporter Femi Astiofani.
3: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Riau tidak hanya merupakan stakeholder yang menyalurkan zakat, sedekah atau infak semata, tetapi juga membantu masyarakat kurang mampu yang membutuhkan biaya pengobatan. Ketua Basnas Provinsi Riau Mas Riyadi Hasan mengatakan bantuan berobat yang diberikan pihaknya tidak hanya untuk masyarakat yang berobat di rumah sakit daerah saja, tetapi juga rumah sakit di luar kota seperti 9 pasien yang sudah diterbangkan ke Jakarta untuk berobat. Mas Riyadi menyebutkan untuk bantuan berobat 9 orang pasien tersebut, pihaknya sudah menyiapkan anggaran sebesar 197 juta rupiah.
4: Untuk perawatan-perawatan baik di dalam Riau sendiri ataupun di luar Riau.
5: Berapa?
4: 197 juta untuk 9 orang. Pertama tentu masyarakat yang kurang mampu. Karena kita mengelola zakat, jadi syarat penerima zakat itu adalah miskin. Jadi hal ini yang kita jadikan sebagai indikator utamanya. Ketika masyarakat kita ini harus merawat anak dengan biaya yang sangat besar, yang kemungkinan tidak mereka dapatkan kecuali dengan cara dibantu, maka kita masuk di situ. Karena mereka kesulitan itu.
3: Pemberian bantuan berobat oleh Basnas Riau tersebut dibenarkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli. Zulkifli menuturkan biaya selama pasien menjalani perawatan di luar biaya pengobatan dan orang tua yang mendampingi pasien dibantu oleh Basnas.
6: Bagaimana melayani masyarakat kita, semua harus terlayani, masyarakat mampu, kita juga diarahkan untuk bekerja sama dengan Basnas, bagaimana masyarakat tidak mampu ini bisa kita akomodir, maka konsen daripada Pak S.E. Ferianto bagaimana mengakomodir semua ini. Salah satunya adalah lewat Basnas ini bisa kita support masyarakat.
3: Adapun syarat untuk mendapatkan bantuan dari Basnas Riau yakni yang paling utama adalah masyarakat kurang mampu atau miskin, di mana pemberian bantuan pihak Basnas akan bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Riau. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
2: Kita hadirkan atau kita simak pendengar informasi lainnya bersama reporter kami Tengku Lem Siregar. Ya, ini akan melaporkan terkait dengan menjelang pelaksanaan tawaf wada atau tawaf perpisahan serta jadwal kepulangan ke tanah air. Jemaah Haji Kloter BTH 9 dari Bengkalis dan Pekanbaru memaksimalkan waktu.
7: Jemaah memaksimalkan kegiatan di tanah suci sebelum pulang ke tanah air dengan berbagai kegiatan spiritual. Seperti di wilayah Sisyah, Makkah Al-Mukarramah, jemaah fokus memperbanyak ibadah guna menjaga ritme spiritual pasca pase Armusna. Ketua Kloter BTH 9 Agus Saputra mengatakan untuk menjaga kondisi fisik agar tetap prima sebelum perjalanan panjang kembali ke Indonesia, jemaah memanfaatkan musholah di Hotel Tilal Al-Gadar dan Hotel Safa Al-Murjan untuk mendirikan sholat 5 waktu secara berjamaah. Salah satu agenda spiritual yang menonjol dilakukan rombongan 6 Kloter BTH 9 di bawah bimbingan Dr. Charles, yaitu menyelesaikan khatam Al-Quran sebanyak 3 kali selama berada di Mekah. Jemaah juga mengungkapkan sejumlah mushaf Al-Quran langsung ke Masjidil Haram.
8: Perjalanan menuju Taif dan kereta gantung singgah di penjualan buah-buahan atau toko buah-buahan bermekaragam ciri khas Taif. Banyak jemaah dari BTH 8 dan BTH 9 membeli buah-buahan dengan berbagai macam aneka ragam dan dengan harga yang cukup berpatutan. Terima kasih.
7: Sementara Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekanbaru Haryati mengatakan saat ini jemaah yang berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat walafiat.
9: Belum ada kabar yang
5: tidak baik dalam keadaan sehat semua. Kecuali kemarin ada 2 jamaah Pekanbaru yang meninggal sebelum Armusna atau pra Armusna. Tapi sampai saat ini dalam kondisi baik semua.
7: Rangkaian kegiatan spiritual dilakukan jemaah secara bersama-sama dengan makan bersama ala tradisi Arab Saudi dengan hidangan khas Timur Tengah yang disajikan secara komunal atau berkelompok dalam rangka mempererat rasa persaudaraan dan kekeluargaan antar jemaah. Reporter Tengkulam Siregar, Radio Pekanbaru.
2: Ya saudara, Anda masih bersama kami dalam Warta Riau Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Perindah tata kota dan tingkatkan keselamatan publik, pemerintah kota tertibkan kabel fiber optik udara yang semeraut. Berikut Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
9: Pemerintah Kota Pekanbaru kembali melakukan penataan wajah kota dengan menertibkan kabel fiber optik yang menjuntai dan semeraut di sepanjang Jalan Ronggo Warsito, Kecamatan Sail, Jumat 5 Juni 2026. Penertiban tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, bersama sejumlah instansi terkait. Dalam kegiatan tersebut, kabel-kabel fiber optik milik sejumlah penyedia layanan internet yang tidak tertata, dipotong dan dibersihkan. Sementara itu, kabel milik PLN tetap dipertahankan karena merupakan jaringan kelistrikan yang digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Agung Nugroho mengatakan penertiban dilakukan setelah pemerintah Kota Pekanbaru beberapa kali memberikan surat teguran kepada pihak penyedia layanan internet atau provider. Namun hingga batas waktu yang diberikan, tidak ada langkah nyata yang dilakukan untuk merapikan jaringan kabel yang dinilai mengganggu estetika kota dan berpotensi membahayakan masyarakat. Menurut Agung, penataan kabel fiber optik menjadi salah satu program yang akan terus dilakukan secara bertahap di berbagai wilayah Kota Pekanbaru. Penertiban tidak hanya bertujuan memperindah wajah kota, tetapi juga meningkatkan keselamatan masyarakat dari risiko kabel yang menjuntai rendah atau rusak.
10: Dan ini dilaksanakan dimulai hari ini sampai nanti selesai se-Kota Pekanbaru. Harapannya kami menghimbau kepada seluruh provider untuk bersama-sama melakukan penurunan ini, merubah kepada ke ducting. Jadi dia tidak ada lagi di atas, kita ingin merapikan kota ini.
9: Persoalan fiber optik yang semeraut sebelumnya juga menjadi keluhan masyarakat. Salah satunya disampaikan Andi, warga Bukit Barisan, melalui program Halo RRI. Ia mengeluhkan masih banyak kabel yang berseliweran di udara, sehingga merusak pemandangan kota dan menimbulkan kekhawatiran bagi pengguna jalan.
11: Masalah kabel ini, telkom, kayaknya kabel ini berserimpangan nih di hampir di semua kota Pekanbaru. Padahal mungkin di satu daerah atau satu RT atau RW orang itu nggak pakai telepon lagi, tapi tiang-tiang itu kan kadang ada pelebaran jalan, bisa jadi ke tengah dia yang dulunya tidak lebar jalan, jadi akhirnya kena kelebaran jalan, masuk dia di tengah jalan gitu, ataupun di samping jalan. Terus kabel-kabelnya itu, tapi kabelnya masih berserimpangan. Ya, satu lagi yang penyedia jasa internet ini kadang numpang juga yang telkom itu. Kabel-kabel mereka menyediakan jaringan ini, jaringan internet, nah, tapi numpang juga kadang di tiang-tiang telkom. Nah, jadi sehingga makin semerautlah kabel-kabel yang ada di tiang itu.
9: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap dukungan dari seluruh provider dalam mewujudkan penataan jaringan telekomunikasi yang lebih baik. Sementara itu, masyarakat berharap penertiban dapat dilakukan secara menyeluruh di seluruh wilayah kota, sehingga Pekanbaru menjadi lebih tertata, aman, dan nyaman untuk dihuni. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Polda Riau tangkap pengedar narkotika di kawasan Pangeran Hidayat Pekanbaru. Puluhan narkotika jenis sabu disita polisi. Berikut saudara informasi selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
12: Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau kembali menggempur kawasan Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru dengan menangkap seorang pengedar narkoba jenis sabu beserta 21 paket narkotika siap edar. Kasubdit 2 Ditres Narkoba Polda Riau Kompol Bagus Varia mengatakan pelaku berinisial AA diamankan beserta 21 paket kecil diduga sabu serta uang tunai yang diduga menjadi hasil penjualan narkoba. Polisi melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat dan berhasil menangkap pelaku dan melakukan penggeledahan yang disaksikan warga setempat.
13: AA dia sudah 3 kali melakukan penjualan. Dia beli paket tersebut, kemudian dipecah jadi ada yang 19 paket, ada yang 15 paket, kemudian terakhir yang pada saat kita lakukan penangkapan 25 paket, sudah terjual 4 paket. Ada yang harganya 100.000 per paket dan ada yang harganya 70.000 per paket. Saudara tersangka AA menjelaskan bahwasannya dia mendapatkan narkotika tersebut dari seseorang di Jalan Agus Salim, Kelurahan Sukaramai, Kota Pekanbaru.
12: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau, Dr. Rio Tutrianto menilai pengungkapan kasus narkoba di kawasan Pangeran Hidayat menunjukkan bahwa peredaran narkoba masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat.
14: Narkoba jenis baru yang banyak diperjualbelikan di kalangan remaja. Maka yang terpenting adalah vape nggak ada masalah, tapi ketika misalnya menggunakan zat-zat yang terlarang, itu menjadi masalah. Sebetulnya kalau dibilang langkah pencegahan apa yang bisa dilakukan, menyadari bahwa segala hal yang salah itu akan tidak baik untuk diri kita, untuk kesehatan terutama gitu.
12: Saat ini petugas masih melakukan pengembangan guna mengungkap pemasok narkotika tersebut, serta menelusuri kemungkinan adanya jaringan peredaran narkoba lain yang terkait dengan tersangka. Reporter Santi Yunas, RRI, Pekanbaru.
2: Kami akan hadirkan informasi lainnya, saudara, dalam Warta Riau pagi hari ini terkait dengan olahraga. Ya, menyambut bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026 pada 11 Juni mendatang, TVRI Riau bersama RRI Pekanbaru dan LKBN antara Biro Riau menggelar pertandingan persahabatan bola gembira Piala Dunia 2026 Trofeo Mini Soccer di lapangan Mini Soccer AB6 TVRI Riau. Informasi ini selengkapnya, saudara, kami akan hadirkan dalam laporan reporter Hairani Januari ini.
15: Dalam rangka menyambut gelaran Piala Dunia 2026, TVRI Riau bersama RRI Pekanbaru dan LKBN antara Biro Riau menggelar pertandingan persahabatan bola gembira Piala Dunia 2026 Trofeo Mini Soccer di lapangan Mini Soccer AB6 TVRI Riau, Jumat 5 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari sosialisasi menjelang kick-off Piala Dunia 2026 yang akan dimulai pada 11 Juni 2026 mendatang. Suasana pertandingan berlangsung meriah dan penuh keakraban. Kegiatan diawali dengan tendangan kick-off oleh Kepala TVRI Riau, Didit Kusjatmika, yang turut dihadiri Kepala RRI Pekanbaru, serta staf kerjasama LKBN antara Biro Riau, dan karyawan-karyawati dari ketiga lembaga media pemerintah tersebut. Ketua Pelaksana Bola Gembira 2026 RRI Pekanbaru, Amran Syarifuddin, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian soft launching atau kick-off menuju pembukaan Piala Dunia 2026.
16: Ini sebenarnya ini kayak kick-off soft opening ceremony ya, karena jelang Bola Gembira 2026 kan tinggal 5 hari lagi nih. Jadi kita bertiga berinisiasi TVRI Riau, RRI Pekanbaru, dan LKBN antara Biro Riau mengadakan trofeo pertandingan segitiga pada pagi ini. Alhamdulillah berlangsung meriah, dan kick-off pertama tadi ditendang oleh Kepala TVRI Pak Didi, dan dihadir juga oleh Kepala Pekanbaru Pak Agung, dan juga perwakilan dari Antara ada Pak Uduan ya. Berlangsung meriah dan diramaikan oleh ketiga instansi. Ini sebagai bukti bahwa Bola Gembira yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto ini benar-benar kita laksanakan, dan mudah-mudahan menjadi animo besar juga bagi masyarakat Riau, khususnya Pekanbaru ya, tentunya untuk menonton langsung siaran Piala Dunia 104 pertandingan dengan 48 negara di 3 negara tuan rumah, Amerika, Kanada, dan Meksiko.
15: Sementara itu, Kepala TVRI Riau Didit Kusjatmika menyebut kegiatan persahabatan tersebut menjadi gambaran kekompakan 3 lembaga media pemerintah dalam menjalankan tugas sosialisasi Piala Dunia kepada masyarakat.
17: Sosialisasikan program Piala Dunia, karena memang program Piala Dunia ini siarnya untuk Indonesia dipegang oleh TVRI. Nah, TVRI kan lembaga negara ini
18: harus kolaborasi dengan lembaga negara yang lain. Nah, salah duanya ya itu NRI dan TVRI. Nah, saya diharapkan dengan persahabatan ini juga bukan hanya karena Piala Dunia juga, tapi kedepannya kita saling bersinergi untuk mendukung penyebar luasan informasi terkait dengan program-program fasilitas.
15: Hal senada juga disampaikan staf kerjasama LKBN antara Biro Riau, Uluan Manurung. Menurutnya kolaborasi tiga media pemerintah tersebut merupakan upaya menyatukan visi dan misi dalam menyebarluaskan informasi terkait Piala Dunia 2026 kepada masyarakat.
19: Karena memang ini semakin mendekatkan tiga media pemerintah ya, yang menyebarluaskan informasi ini. Kedekatan-kedekatan ini terjalin melalui pertandingan persahabatan ini. Nah, dalam tugas sehari-hari kami juga turut mendukung program pemerintah, salah satunya penyebarluasan tentang bola gembira. Nah, dengan melalui bola gembira ini yang disiarkan oleh TVRI yang mendapatkan apa dari pemerintah, kami ingin masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan jelas tentang Piala Dunia.
15: Melalui kegiatan tersebut, TVRI Riau, RRI Pekanbaru, dan LKBN antara Biro Riau berharap gaung Piala Dunia 2026 semakin terasa di tengah masyarakat serta mampu meningkatkan minat masyarakat untuk mengikuti setiap perkembangan turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Ya, saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi hari ini. Ya, sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Perkuat kolaborasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Pekanbaru. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia silaturahmi bersama pemerintah kota Pekanbaru. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho sambut kepulangan ratusan jemaah haji di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Ya, saudara, mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Riau Pagi.
1: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga.

dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih ya Anda masih tetap bersama kami di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali kebersamaan ini tentunya masih di Riau Pagi edisi akhir pekan ini ya, Sabtu 6 Juni 2026, dan tentunya saya Suci Rasli yang masih akan bersama Anda pendengar, menemani Anda di pagi yang ceria ini. Hiburan lagu-lagu koleksi Pro 1 akan hadir menghiasi ruang dengar Anda ya, khususnya untuk Anda yang mungkin saat ini sudah sibuk dengan berbagai kegiatan aktivitas yang sudah Anda mulai. Apakah kini ada yang sedang mulai jogging mungkin di sekitar kompleks rumah, bersepeda bersama keluarga, atau bahkan saat ini lagi dalam perjalanan mungkin ya berangkat ke pasar. Nah, pasar pagi biasanya nih dikunjungi ya kalau akhir pekan ini banyak ramai begitu. Atau ibu rumah tangga yang saat ini Anda mungkin tengah menyiapkan sarapan, atau mungkin masih menikmati secangkir kopi hangat di teras rumah. Apapun itu, terima kasih pendengar ya, Anda telah menghadirkan suara RRI di pagi ini dalam segala kegiatan aktivitas Anda. Jadi untuk itu, rangkaian program siaran informasi dan hiburan ini akan kami hadirkan nanti tentunya sepanjang Riau Pagi hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan tentu masih bersama saya Suci Rasli. Apapun segala aktivitas Anda, semoga semuanya dapat berjalan dengan baik, lancar, sesuai dengan schedule atau rencana yang Anda susun sebelumnya, dan juga dapat membuat Anda lebih enjoy, lebih happy lagi menikmati akhir pekan ini ya. Baik, sebelumnya nanti kita akan juga update pendengar, nanti akan ada informasi-informasi terkini lain yang akan kami kabarkan untuk Anda. Ada informasi dalam negeri, perkembangan informasi update dari luar negeri, berita olahraga, dan juga seputar haji. Kami rangkum nanti dalam Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta yang dapat Anda simak tepat nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pastikan ya, tetap bersama kami selalu di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1, kita berada di menit 59 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat saat ini. Ya, kami hentikan sejenak terlebih dahulu untuk ragam rangkaian lagu-lagu hits gede pagi ini, karena selanjutnya update kembali kita pendengar ya. Informasi-informasi terkini akan kami kabarkan dalam Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Kita nantikan Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel.
2: Terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
0: KPK sambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyebut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Untuk menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim periksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
1: Untuk menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa,